0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dimelakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Ruli Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin komplek.
1: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
5: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di Dirut Pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
4: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby Hosapulete melaporkan.
6: Kapal induk Indonesia Giuseppe Garibaldi akan dijemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia terutama Matra Laut Nusantara.
2: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan pada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir, ya 10 Juli sudah diberangkatkan, dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
7: Namanya KRI Gajah Mada Pak ya?
2: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulannya. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain. Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Yang penting kita siap mengawal.
6: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Hosapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
8: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
9: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
8: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
9: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022, mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
10: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar alternatif minyak diesel.
11: Produksi apa?
10: Maksudnya tadi,
11: produksinya? Pak? Apa produksinya?
10: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDU, minyak diesel oil.
11: Berapa banyak?
10: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu
9: ton. Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
12: Celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council. On behalf of WOA, I would like to congratulate Indonesia to all the partner involved here today.
13: Bertempat di Studio Dreamlab World Media Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veteriner Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
14: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
13: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
15: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau mengerjakan suatu yang nilai di atas.
13: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
17: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jamaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan seksama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
18: Tapi kepada ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji.
17: Proses pemulangan jamaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
19: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
20: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulai akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajo kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya ya, masih satu. Itu setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Pak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian kami masing-masing setiap langkah seluruh koordinasi akan membantu terus, akan kami mengawal ini.
19: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
21: Ada jamaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan teman-teman KJRI Pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan pulangkan.
19: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ana Rizka, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan Grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
1: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Bayangkan sudah kena lagi bola ke depan. Masuk saudara-saudara.
3: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
2: Pemain Swedia lepas tendangan. Gol!
4: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua Grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
5: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
4: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
5: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
4: Sementara itu kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Senpil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Walta Berita Pro 3 Jakarta. Selanjutnya masih di rangkaian Dio Pagi dan masih bersama saya Dini Oktariani pagi hari ini, pendengar. Ya, kita akan melanjutkan kebersamaan kita di rangkaian musik dan informasi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk itu, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat pagi saudara pendengar, kembali bersama kami di RRI Bengkalis 90,7 MHz. Semoga informasi bersama Pro 3 RRI tadi telah kita simak bersama dapat menambah wawasan dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Kini saatnya pendengar kita kembali di RRI Bengkalis dengan ragaman informasi lokal, hiburan dan lagu-lagu pilihan yang siap menemani suasana Anda di hari Minggu ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

kunci ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo. Nah,

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi perkiraan cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG untuk sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Kita awali di Kabupaten Kampar, pendengar. Hari ini cuaca diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Begitu juga dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Bengkalis. Hari ini juga diperkirakan terjadi hujan ringan dengan suhu 23 sampai 29 derajat Celcius. Ya, kemudian di Kabupaten Indragiri Hilir serta Kabupaten Pelalawan hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti serta Kota Pekanbaru dan Kota Dumai hari ini juga diperkirakan terjadi hujan ringan dengan suhu diperkirakan berkisar 23 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian peringatan selanjutnya di Kabupaten Siak hari ini berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Serta di Kabupaten Kuantan Singingi hari ini juga diperkirakan berawan dengan suhu berkisar 23 sampai 29 derajat Celcius. Ya, pendengar, demikian informasi perkiraan cuaca hari ini yang kami kutip dari laman BMKG Provinsi Riau. Semoga informasi ini dapat membantu Anda dalam merencanakan aktivitas hari ini. Dan kami mau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Ya, untuk informasi cuaca selengkapnya, pendengar, Anda dapat mengakses laman resmi BMKG.

0: Jabu kabar lu?
1: Priben kabar ce?
2: Aisyen raugut kali puse.
3: Kermana kabar kawan?
4: Besubu sararaku, nopak karya balik.
5: Horas dongan, poha kabar muna.
6: Poha barakan rekan mandung.
7: Wah damah.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
10: Nasanan toto ngenararan. Nah jadi bahagian Indonesia ini.
8: Aku bangga, jadi bagian dari Indonesia. Indonesia.

keberagaman adalah kebersamaan.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Masih temani Anda pendengar di Musi dan Informasi, yang mana informasi untuk Anda pagi ini pendengar terkait dengan informasi haji, yang mana sebanyak 121.000 jemaah haji Indonesia telah tiba di tanah air. Ya, pendengar, pemulangan jemaah haji Indonesia dari tanah suci berjalan aman dan lancar. Sebanyak 121.301 jemaah dan petugas haji telah tiba di tanah air, pendengar. Juru bicara Kementerian Haji Ihsan Marsa menyampaikan data pemulangan tersebut di Jakarta. Data terkumpul hingga hari ke-60 operasional haji pada Jumat kemarin, 19 Juni 2026, ia mengatakan kepulangan ini awal dari pengabdian baru di tengah keluarga dan masyarakat. Ia mengingatkan pendengar jemaah untuk membawa pulang nilai-nilai baik selama berhaji. Pendengar, sebanyak 309 kelompok terbang atau kloter telah tiba di berbagai debarkasi. Jumlah ini terdiri atas 120.065 jemaah dan 1.236 petugas haji. Bandara Jeddah telah memberangkatkan 267 kloter dengan total 104.753 orang. Sementara Bandara Madinah menerbangkan 52 kloter berisi 20.316 jemaah dan petugas. Pendengar, pergerakan jemaah dari Mekah menuju Madinah juga terpantau terus berlangsung. Sebanyak 208 kloter dengan 80.574 orang telah berangkat ke Madinah. Dedikasi para petugas menjadi bagian penting dari kelancaran pelayanan ini. Pendengar, petugas memastikan setiap jemaah dapat pulang dengan aman dan tertib. Pemulangan jemaah haji khusus juga tercatat mencapai 15.802 orang. Kementerian Haji berkomitmen mengawal proses ini hingga seluruh jemaah tiba. Pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu balik beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo. Don't care.

Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa? Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, masih temani Anda di Beranda Nusantara. Pendengar, informasi berikutnya untuk Anda, yang mana pemerintah mulai mengarahkan ulang tata kelola pelaksanaan dan penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Pendengar, salah satunya dengan memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Pendengar, langkah refocusing ini dilakukan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap program unggulan tersebut setelah muncul sejumlah persoalan hukum hingga menyeret pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelaksanaannya. Pendengar, bagi pemerintah, perubahan fokus penerima manfaat merupakan upaya memperkuat intervensi gizi pada kelompok yang paling rentan dan membutuhkan. Namun di sisi lain, pendengar, sejumlah kalangan menilai pergeseran sasaran saja belum cukup untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program MBG. Pendengar, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN Wihaji mengungkapkan kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, kini telah menjadi penerima manfaat MBG dalam jumlah yang signifikan. Jadi pendengar, Wihaji dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu kemarin mengatakan kelompok 3B yang menerima manfaat sudah mencapai 9,9 juta jiwa, terdiri dari 911 ribu ibu hamil, 2,2 juta ibu menyusui, dan sekitar 6 juta balita. Menurutnya pendengar, distribusi program tersebut didukung lebih dari 122 ribu tim pendamping keluarga yang bertugas memastikan makanan bergizi benar-benar sampai dan dikonsumsi oleh penerima manfaat. Ya, pendengar, pemerintah memandang intervensi gizi pada fase awal kehidupan merupakan investasi paling efektif untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan perkembangan anak di masa depan. Karena itu, kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ditempatkan sebagai prioritas utama. Namun, muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Ya, jika persoalan yang selama ini terjadi berkaitan dengan tata kelola, pengadaan, distribusi, pengawasan, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran, kini pertanyaannya adalah apakah perubahan sasaran penerima manfaat mampu menyelesaikan akar masalah. Sejumlah pengamat pendengar menilai bahwa efektivitas MBG tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menerima bantuan, melainkan juga bagaimana program tersebut dirancang, diawasi, dan dijalankan di lapangan. Dan pendengar, untuk selengkapnya dapat Anda kunjungi di portal rri.co.id.

0: Lomboan, dari jero guma, di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jege-jege tu yai? Jangan sedih sedih kan manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap. Let's start.

0: kali ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: 1, kanal inspirasi.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
4: Gimana sih?
5: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
6: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Ya, pendengar di Indonesia, masyarakat memperingati Hari Krida Pertanian sebagai bentuk penghargaan kepada para pelaku sektor pangan. Ya, sementara dunia juga merayakan Hari Musik Sedunia, Hari Yoga Internasional, dan juga Hari Perayaan Titik Balik Matahari Internasional. Ya, pendengar, kita awali dari Hari Krida Pertanian. Ya, di mana Hari Krida Pertanian diperingati setiap tanggal 21 Juni sebagai bentuk apresiasi terhadap petani, peternak, nelayan, dan penyuluh pertanian. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlangsungan sektor agrikultur nasional. Ya, pendengar, momentum ini juga menjadi pengingat pentingnya inovasi pertanian serta peningkatan kesejahteraan pelaku usaha tani. Selain itu, pendengar, peringatan tersebut mendorong perhatian terhadap pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan. Ya, kemudian pendengar, selain itu juga ada Hari Musik Sedunia. Ya, setiap tanggal 21 Juni masyarakat dunia itu merayakan Hari Musik Sedunia atau World Music Day. Ya, peringatan ini pertama kali digagas di Prancis pada tahun 1982 melalui gerakan Fête de la Musique. Ya, Hari Musik Sedunia mengajak masyarakat menikmati dan mengapresiasi musik tanpa batas budaya maupun genre. Pendengar, perayaannya biasanya diisi konser terbuka, pertunjukan jalanan, hingga kegiatan edukasi musik yang dapat dinikmati publik. Ya, pendengar, sebelum terlanjut, kita kembali nikmati lagu-lagu pilihan berikut ini.

Yeah.

Ya, saudara pendengar, selain Hari Krida Pertanian dan Hari Musik Sedunia, setiap tanggal 21 Juni juga diperingati sebagai Hari Yoga Internasional atau International Day of Yoga. Ya, peringatan ini diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan mulai dirayakan sejak 2014, pendengar. Hari Yoga Internasional bertujuan meningkatkan kesadaran tentang manfaat yoga bagi kesehatan fisik dan mental. Berbagai kegiatan seperti yoga massal, seminar kesehatan, dan kampanye hidup seimbang digelar di banyak negara. Selain itu, pendengar, ada juga hari perayaan titik balik matahari internasional. Ya, peringatan lainnya adalah International Day of the Solstice yang berkaitan dengan fenomena astronomi tahunan. Hari tersebut diakui PBB sebagai sarana meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peristiwa alam. Ya, pada 21 Juni belahan bumi utara mengalami summer solstice atau siang terpanjang dalam setahun. Ya, sebaliknya belahan bumi selatan memasuki winter solstice yang menandai awal musim dingin. Ya, pendengar, fenomena ini telah lama menjadi bagian penting berbagai tradisi dan kebudayaan dunia. Banyak masyarakat memaknainya sebagai simbol perubahan musim dan siklus kehidupan. Ya, pendengar, demikian itulah beberapa peringatan yang diperingati setiap tanggal 21 Juni. Ada Hari Krida Pertanian, Hari Musik Sedunia, Hari Yoga Internasional, dan Hari Perayaan Titik Balik Matahari Internasional.

0: adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi, bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.

0: Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
1: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
2: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa, dan saya Indonesia.
3: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
4: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa dan gue 100% Indonesia.
5: Saya Ade, saya Padang, dan saya Indonesia.
6: Saya Sutikyo, saya Jawa, dan saya Indonesia.
7: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
8: Saya Syode, dari Jakarta, dan saya cinta Indonesia.
9: Gue Mala, gue Bugis Cirebon, gue cinta Indonesia.
10: Saya Kadek, saya dari Bali, saya Indonesia.
11: Saya Linda, saya Jawa, saya Indonesia.
12: Gue Haris, gue Jawa, dan gue Indonesia.

Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman Sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia.

Hari ini saya mau bicara tentang perfeksionisme. Tentu, kalau takarannya pas, perfeksionisme bisa jadi motivasi untuk menjalankan sesuatu dengan sangat baik, membuat kita terus maju apapun tantangannya hingga mencapai tujuan. Tapi, ternyata tidak sedikit orang perfeksionis yang sengsara karena berusaha menggapai kesempurnaan. Perfeksionisme adalah standar pribadi, sikap atau cara berpikir yang mengharapkan dan menuntut kesempurnaan sehingga menolak segala sesuatu yang dianggap kurang. Jenis perfeksionisme yang paling umum adalah memaksakan standar tidak realistis pada diri sendiri dan orang lain. Orang perfeksionis punya standar yang ketat dan motivasi yang kuat untuk mencapai kesempurnaan dan menghindari kegagalan. Ia adalah penilai terkaku dan hakim tergalak bagi dirinya sendiri dan orang lain. Ia baru merasa berharga ketika ia meraih suatu prestasi dan mendapat pengakuan dari orang lain. Buatnya, cinta itu bersyarat. Bahwa kasih sayang dan pengakuan dari orang lain itu ada untuknya hanya ketika ia melakukan sesuatu dengan sempurna. Pola pikir seperti ini biasanya tumbuh pada ia yang waktu kecil punya figur pengasuh yang lebih mementingkan hasil akhir yang paripurna daripada proses atau upaya. Jika dapat nilai 100, dipuji. Jika kurang dari itu, nggak ada pujian sama sekali atau bahkan dikritik. Karenanya, ia tidak pernah merasa cukup baik. Menurut peneliti Thomas Curran, perfeksionisme bukan soal berjuang mencapai keunggulan, melainkan soal menyempurnakan diri yang tidak sempurna. Tunggu-tunggu, Mar. Nggak ada salahnya kan punya standar tinggi dalam hidup? Ya, nggak ada. Tapi ini beda dengan perfeksionisme. Bedanya ada pada apa yang kita katakan pada diri sendiri atau orang lain ketika menghadapi tantangan atau kegagalan. Seorang perfeksionis cenderung punya target yang tidak realistis dan risih dengan kesalahan. Baginya, kegagalan adalah bencana. Maka itu, ketika ia menghadapi kegagalan, ia akan mencambuk diri dengan kalimat-kalimat hiperkritis seperti, aku gagal, berarti aku orang yang gagal secara keseluruhan. Gak ada hal baik dariku sama sekali. Semua yang aku lakukan gak pernah cukup. Pola pikir yang tidak membangun. Sementara seseorang dengan standar tinggi yang sehat, punya target tinggi yang realistis dan bisa menerima kesalahan. Ketika hasil dari yang ia kerjakan tidak sesuai harapan, ia akan berpikir, aku sudah berusaha sekeras dan sebaik mungkin. Meski hasilnya nggak sempurna atau nggak sesuai ekspektasi, aku mendapat kepuasan kok dari proses menuju hasil ini. Nggak mencapai target yang diharapkan, bukan berarti aku orang yang gagal. Pola pikir ini membantu Anda memperbaiki apa yang perlu diperbaiki sehingga terus berkembang. Jika sikap perfeksionis Anda rasa sudah mengganggu diri dan orang lain, Anda bisa coba beberapa cara berikut ini. 1. Rangkul ketidaksempurnaan. Proses yang jauh dari sempurna untuk meraih sesuatu itu manusiawi. Pola pikir ini tidak membuat kita tertekan, sehingga memberi ruang bagi kita untuk bisa berpikir, bekerja, dan berusaha sebaik mungkin. 2. Ganti suara kritik diri yang berlebihan dengan suara yang lebih realistis. Ketika suara negatif datang di pikiran, sadari, akui, kemudian tantang suara ini. Proyek kali ini aku belum berhasil menangkan. Ini bukan berarti aku orang yang gagal. Esok masih ada kesempatan untuk berusaha lagi dan lagi. Sadari bahwa suatu usaha itu tetap bermanfaat, bahkan ketika usaha itu tidak sempurna, karena kita belajar dari usaha itu. What is perfection anyway? It doesn't exist. Ingat, tidak ada orang yang sempurna. Semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Kuncinya, bertanggung jawablah atas kesalahan itu, jadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik. Move on. Bagi Anda figur pengasuh, hindari mengaitkan kasih sayang dengan kinerja, alias memberi cinta bersyarat pada anak. Ketika anak berusaha meraih sesuatu, puji prosesnya, usaha dan kerja kerasnya. Bahwa ia tidak harus jadi sempurna untuk dicintai. Ketika pikiran-pikiran perfeksionis yang menyesakkan datang, ulangi mantra, saya cukup baik dan itu cukup.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
4: available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis. RRI Indonesia terinspirasi. Let's start.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Ya, selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Bengkalis ya, dan menemani aktivitas Anda di akhir pekan yang penuh kehangatan ini. Semoga minggu Anda berjalan menyenangkan, sehat, dan penuhi momen kebersamaan bersama keluarga ataupun bersama orang-orang terdekat Anda. Ya, pendengar, tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 10 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat ya. Bagi Anda yang sedang sejak pagi berolahraga ya, bersepeda, jogging, berbelanja ke pasar ya, membersihkan rumah, atau mungkin sedang menikmati suasana liburan bersama keluarga, ya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan membawa kebahagiaan tentunya. Ya, pendengar, di hari Minggu ini adalah kesempatan ya untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang positif dan bermakna tentunya. Seperti meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga, ya, misalnya dengan makan bersama atau berkunjung ke tempat wisata lokal, dan juga melakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan santai, bersepeda, atau senam agar tubuh tetap bugar, pendengar. Berikutnya juga bisa mengurangi penggunaan gawai untuk sementara ya, dan nikmati interaksi langsung dengan orang-orang terdekat ya, ada tetangga, ada keluarga ya. Dan kemudian juga bisa mengisi dan memanfaatkan waktu untuk menekuni hobi yang selama ini tertunda, seperti membaca, berkebun, memasak juga ya, atau memancing. Bisa pilihan untuk mengisi waktu luang. Kemudian jangan lupa juga untuk istirahat yang cukup, pendengar, agar tubuh dan pikiran kembali segar untuk menyambut aktivitas di pekan yang baru. Ya, pendengar, terkadang di hari libur yang paling berkesan bukanlah yang diisi dengan kegiatan yang mewah ya, melainkan momen-momen sederhana yang dihabiskan bersama orang-orang yang kita sayangi. Baiklah pendengar, saat ini pukul 10 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, dan artinya saya juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Informasi berikutnya pendengar nanti kita simak pada pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI dalam dinamika olahraga. Dan akhirnya saya Al Hidayat pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Thank you.

0: konsumen. Pada saat Anda berkendara, iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dimelakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
1: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden, apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif. Negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
5: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil, dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
4: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby O. Sapulete melaporkan. Kapal induk Indonesia Giuseppe Garibaldi akan dijemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia terutama Matra Laut Nusantara.
6: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan kepada para mantan siswa Seskoal ini. Tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi, jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir, ya 10 Juli sudah diberangkatkan, dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi, nanti perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
7: Namanya KRI Gajah Mada Pak ya?
6: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulannya. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain. Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
0: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Saudara Tudaren melaporkan selengkapnya.
8: Atas perintah dari Pak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Johor, kami melakukan penindakan tindakan hukum terhadap salah satu bidang PT DPI dan di Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.
9: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rizal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energi di Panongan Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Tujal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
8: Kegiatan di perusahaan ini itu mengolah oli bekas menjadi
9: salah satu pegawai 2019 lalu

0: banyak. Selama itu banyak kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah limbah menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana pusat ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipal tidak berjalan, kemudian tanah begitu menetap. Maka KLH proses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, satu darah RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
2: Celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council. On behalf of VOA, I'd like to congratulate Indonesia to all the partners involved here today.
3: Bertempat di Studio Dreamland World Media, Semarang, Kabupaten Semarang, peluncuran Nasional Konsil Veteriner Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Dirjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat dengan mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
4: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU kedokteran hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait pelayanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini akan menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
3: Melalui peluncuran nasional ini, KPI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KPI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KPI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas tanpa perlu mencari popularitas semata.
5: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
3: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KPI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
7: Sebanyak 360 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang ini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan, Julki Plisitorus, mengajak agar seluruh jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terus berbagi dengan seksama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruro.
8: Tapi ada ibu yang ingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang biar kita lakukan selama berhaji? Doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus dapat yang kita tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
7: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
1: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
9: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
10: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya sudah akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Banyak kan masih ada 3 kloter ya. Jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya yang masih saat ini. Itu setiap saat karena itu sudah berbaik pimpinan dan informasi akan memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian kami harus
9: sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air. Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran.
12: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
11: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
13: Bayang sudahkan lagi bola ke depan. Masuk saudara-saudara.
14: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
13: Pemain Swedia lepaskan tendangan. Gol!
15: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobby menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
16: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
15: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

RI. Inspirasi. Pariara, Anda balik lagi bersama RRI Bengkalis setelah mengikuti dinamika olahraga, dan sekini Anda kembali lagi bersama RRI Bengkalis di 90,7 MHz.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: This is my station on RRI.
4: Masih bersama RRI Bengkalis, temani Anda di siang hari ini. Berdengar tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi ya. Hal itu membuat jantung manusia bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, seiring waktu, hipertensi ini bisa merusak arteri dan jantung serta menyebabkan komplikasi serius seperti serangan jantung atau juga stroke. Sayangnya, tekanan darah tinggi ini biasanya tidak menimbulkan gejala sehingga sering disebut sebagai silent killer. Hipertensi ini merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia, pendengar. Jadi penyakit ini bahkan tidak hanya menyerang kelompok usia lanjut, tetapi juga di kalangan usia muda. Berdasarkan survei kesehatan Indonesia SKI 2023, prevalensi hipertensi pada kelompok usia dari 18 sampai 24 tahun berdasarkan hasil pengukuran oleh dokter dan hasil pengukuran rata-rata dari sistolik atau juga tekanan darah diastolik ini, pendengar. Sebagai catatan, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Generasi Muda, di mana usia 16 sampai 30 tahun, spesialis jantung dan pembuluh darah Dr. Berlin Hidriansa Idris SPJP mengatakan secara umum ini hipertensi dan masalah kardiovaskular memang semakin banyak mengintai anak muda. Nah, di kondisi seperti itu berkaitan dengan perubahan gaya hidup dan tingkat stres yang tinggi di kalangan usia muda bisa memicu seseorang dapat terserang hipertensi dan juga menyebabkan serangan jantung. Spesialis jantung dan pembuluh darah Dr. Vito Dama SPJP juga menjelaskan bahwa tekanan darah tinggi dapat memicu berbagai masalah jantung. Salah satu mekanismenya adalah menyebabkan pembesaran jantung dan kardiomegali. Jadi jangan abaikan kesehatan nih, pendengar, untuk tetap selalu sehat dimulai dari sekarang.

Anda masih bersama Radio Bengkalis di 90,7 MHz. Kita rehat sejenak untuk dengar kumandang azan. Saat ini sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Bengkalis dan wilayah sewaktu dengannya.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku, umatku.

surga. Allah Ta'ala sudah menggambarkan akan minimalnya Allah akan mengajak kita untuk memiliki empat karakter kita dalam sebuah surat Al-Quran dari surat Al-Ma'idah 31.

Kedep indah telah alam pada kita. Barcelona berkoma dan Jepang berkoma dapat jadi satu dan berkata sekatakan. Sifat yang kedua pada rasa terakhir itu adalah hafid. Hafid itu berarti dia bisa menjaga, memelihara aturan-aturan Allah SWT. Itu berarti setiap kita tunduk, dan ini sebuah kewajiban yang harus dipenuhi seorang hamba. Dia akan menggunakan hafid bisa menjaga aturan-aturan Allah. Ketika itu kita masalah perintah, maka dia dengan hukum aplikasi mengamalkan diperintah. Ketika bicara masalah mana, maka dia akan menjauhkan diri dari hal-hal arah Allah SWT. Sehingga setiap jiwa kita memiliki dua kekuatan kebenaran apa dan dua kekuatan kebenaran. Ketika dia jadi kepemimpin untuk mencari, maka yang biasa dapat bagaimana bisa mendapatkan keriduan Allah di dunia wa'ad. Ketika dia punya kekuatan dua, kekuatan bisa menahan, maka dia semaksimal mungkin bisa menahan diri untuk tidak terjatuh terjebak dalam jurang pelanggaran syariat. Kita akan sudah kita lewat dua tempat pemimpin gemar bertawabat kepada Allah Azza wa Jalla dan dia menjaga aturan-aturan Allah SWT. Allah menggambarkan pada ayat berikutnya man khasyar rahman bil ghaib wa jaa qalbi. Kita masukin seperti ketiga man khasyar rahman, seorang hamba yang takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah Azza wa Jalla bil ghaib, yang dia tidak melihat Allah tapi Allah melihat dia, tidak bisa melihat Allah tapi dia melihat, dia yakin Allah melihat, dia tidak bisa melihat tapi dia meyakini, bagaimana saya yakin yakinnya bahwasanya Allah melihat. Allah melihat mantap yang rahmat itu apa? Dia takut kepada Allah berhasil dan mampu menyembuhkan perasaan takut Allah berkeyakinan Allah walaupun dia tidak bisa melihat Allah tapi dia yakin Allah melihat. Ingat gambar Isa ketika Nabi mengingatkan kepada kita definisi Isa akan Allah tak akan tersarok fa'ilam tersarok fa'ilnahu yarok engkau beribadah kepada Allah seolah kau melihat Allah tapi ketika engkau tak mampu melihat Allah maka yakini Allah melihat. Sifat yang keempat adalah wajah Al-Qurib dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengingatkan kita yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Bahasanya pada hari yang kelak tak lagi bisa memberikan manfaat harta atau anak kecuali seorang hamba yang akan menghadap Allah dan hati yang bersih, hati yang selamat dari kesalahan dan dosa. Tidak

surga. Aku lupa di hadza walhamdulillah.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari

0: gol-golnya lebih banyak lagi nih kayaknya nih.
1: Okay. Kalau 4-0 sesuai ekspektasi nggak tadi?
0: Iya.
1: Sesuai ekspektasi tidak Jepang bisa menang 4-0?
0: Oh ya, kalau menurut saya ini kemenangan 4-0 Jepang ini enggak disangka banget. Apa pertemuan Jepang itu cuma menang 2 kan melawan Indonesia kan? Iya. Dan kali ini akhirnya mampu membuat sejarah baru yang mampu mencetak gol sebanyak-banyak di Piala Dunia begitu kan? Iya. Ini merupakan salah satu salah satu peningkatan yang sangat luar biasa bagi tim nasional Jepang. Itu aja Mbak. Terima kasih ya Mbak ya.
1: Terima kasih Pak Ade di
0: Wajah. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Upi di Bone, selamat siang Pak Upi. Iya, nampaknya terputus ya. Saya coba ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat siang Pak Sarwi.
2: Selamat siang, salam olahraga Mbak Safira.
1: Salam olahraga, bagaimana setelah mendengarkan jalannya pertandingan ya di Pro 3?
2: Merdeka lah 4-0.
1: Iya. Bagaimana tadi Pak keseruan mendengarkan siaran di Pro 3 ya, jalannya pertandingan antara Jepang dan juga Tunisia?
2: Iya betul. Setelah tadi pagi andalan Belanda 5-1, sekarang
1: Jepang.
2: Dalam Jepang 4-0. Alhamdulillah. Ini insya Allah yang kedepannya itu Jepang akan menghadapi Swedia ya.
1: Dengan Swedia.
2: Mudah-mudahan
1: ya,
2: juga aman lagi lah.
1: Harapannya gitu ya, aman lagi ya. Menjaga
2: Jepang. Tapi kalau untuk juara insya Allah, kalau menurut saya sifatnya sih Belanda.
1: Oh, berarti Pak Sarwi menjagokan Belanda nih ya di Piala Dunia 2026 ya?
2: Untuk kejuaraan ya, tapi kalau untuk Jepang kayaknya bisa masuk ke 8 besar kayaknya.
1: Oh, prediksinya seperti itu, baik. Kalau begitu terima kasih Pak Sarwi di Surabaya. Saya sapa Pak Cedar di Aceh Utara, selamat siang Pak Cedar.
3: Siang Mbak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan tanggapannya.
3: Oke, berapu buat orang negara ya. Ya, mudah-mudahan dapat diperhatikan kecil ini. Tapi ini masih ada tantangan ke depan. Ini Swedia di depan nanti ya. Swedia tak mau kalah ini. Ini Jepang sama dia ini gigit badu nanti ya. Oke, mudah-mudahan Jepang ikat sebenarnya lebih kencang, ikat celana lebih kencang. Jepang maju ya. Terima kasih
1: Pak Cedar. Waalaikumsalam. Ya Pak Cedar di Aceh Utara. Wah, lumayan banyak nih Bung Jupri pendengar siang ini ya. Pak Solihin di Rembang, selamat siang Pak Solihin.
4: Selamat siang.
1: Ya, silakan tanggapannya seperti apa nih? Jepang di Indonesia.
4: Jepang alhamdulillah

0: pokok-pokok berita utama. Dalam rangka hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru pecahkan rekor muri kue talam ketan durian sepanjang 1 km. Pemerintah Provinsi Riau menggelar nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 dalam rangka mendorong ekonomi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM tanpa meninggalkan pelayanan kepada masyarakat. Mata Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Lu Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya mendengar edisi hari Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita kabar pertama pendengar. Jadi ke-242 Kota Pekanbaru, ribuan pelari ikuti Pekanbaru Lestari Run sebagai upaya edukasi menjaga kebersihan dan lingkungan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih rekor muri dalam rangka hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Rekor tersebut diraih melalui Festival Ekonomi Kreatif Kuliner Melayu 2026 dengan menghadirkan hidangan kue talam ketan durian sepanjang 1 km yang membentang di Jalan Jenderal Sudirman mulai dari depan Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru hingga depan RRI Pekanbaru. Kegiatan tersebut mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Ribuan warga memadati lokasi acara sejak pagi hari. Tidak hanya warga Pekanbaru, pengunjung juga datang dari berbagai daerah di Riau seperti Siak, Bengkalis, dan Tembilahan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengaku antusiasme masyarakat jauh melampaui perkiraan pemerintah. Menurutnya kegiatan tersebut telah berkembang menjadi agenda berskala nasional yang mampu menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah.
2: Ini adalah event yang luar biasa, bukan lagi tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan ini juga menjadi event tingkat nasional. Kami tentu memohon maaf pada seluruh masyarakat Pekanbaru ya, mengucapkan maaf karena mungkin macet ya, ada yang terganggu dan segala macam, tapi mohon dimaafkan karena ini adalah juga untuk bagaimana membangkitkan ekonomi di Kota Pekanbaru, khususnya di sektor UMKM dan juga kuliner. Dan alhamdulillah kita mendapatkan muri ya, terpanjang di dunia untuk kue talam durian. Ini juga bagian prestasi dari masyarakat Kota Pekanbaru khususnya.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, menilai kegiatan tersebut merupakan sebuah terobosan yang sangat positif karena tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
3: Hari ini sukses luar biasa bahwa pemerintah kota bikin terobosan soal rekor muri, dan ini menghibur masyarakat dan tentu diharapkan bisa meningkatkan ekonomi UMKM. Yang kedua, saya lihat juga ada sudatan massal menunjukkan bagaimana Pemko memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
1: Selain pemecahan rekor muri, pemerintah Kota Pekanbaru juga menggelar sunatan massal bagi 1.200 anak. Melihat tingginya antusiasme masyarakat, pemerintah Kota Pekanbaru menambah kuota sebanyak 1.000 peserta lagi agar lebih banyak warga yang dapat memanfaatkan layanan tersebut. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan sejumlah program khusus untuk masyarakat. Mulai dari parkir gratis selama 3 hari, yakni 22 hingga 24 Juni 2026 di pusat perbelanjaan, hotel, dan rumah sakit, hingga diskon 24% di hotel-hotel yang ada di Kota Pekanbaru, baik untuk layanan penginapan maupun restoran. Pemerintah Kota Pekanbaru juga menyiapkan program servis motor gratis bagi 2.000 pengemudi ojek online. Program tersebut diperuntukkan bagi pengendara yang memiliki surat tanda nomor kendaraan atau STNK aktif dan telah melunasi pajak kendaraan bermotor. Selain itu, masyarakat juga akan disuguhi kegiatan nonton bareng Piala Dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juni mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Maaf mendengar berita Haryo tadi, itu dalam rangka hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, yang mana pemerintah Kota Pekanbaru pecahkan rekor muri kue talam ketan durian sepanjang 1 km. Informasi selanjutnya mendengar, Sensus Ekonomi Riau catat pertumbuhan signifikan jumlah usaha dalam 2 dekade terakhir sebagai indikator penguatan aktivitas ekonomi daerah. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Provinsi Riau menunjukkan dinamika pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Berdasarkan sensus ekonomi dalam 2 dekade terakhir, peningkatan jumlah usaha di daerah Provinsi Riau menjadi indikator berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPSRI, Puji Smartini menyampaikan berdasarkan catatan sensus ekonomi pada 2006, jumlah usaha di Provinsi Riau tercatat sebanyak 366.000 unit usaha. Angka tersebut kemudian mengalami peningkatan yang cukup besar pada 2016, jumlah usaha meningkat menjadi 526.000 unit usaha.
5: Jadi secara historis, data mencatat dinamika yang luar biasa di Provinsi Riau ini, di mana pada sensus ekonomi tahun 2006, dua dekade yang lalu, tercatat bahwa terdapat 366.000 usaha. Kemudian di sensus ekonomi berikutnya di tahun 2016, tercatat ada 526.000 usaha. Jadi naik cukup signifikan. Nah, nanti untuk tahun 2026 ini, mari sama-sama kita catat ekonomi di Provinsi Riau ini, sehingga bisa mendapatkan data yang akurat, terkini, dan lengkap.
4: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi menegaskan hasil sensus ekonomi akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah. Data tersebut tidak hanya mencakup jumlah usaha, tetapi juga sebaran dan karakteristik pelaku usaha di seluruh wilayah Riau.
6: Melalui sensus ini, kita akan memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai jumlah, sebaran, dan karakteristik pelaku usaha di seluruh wilayah Provinsi Riau. Data tersebut akan menjadi fondasi dalam memperkuat perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan investasi, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong transformasi ekonomi hijau menuju Riau yang maju dan bermarwah.
4: Sensus ekonomi 2026 juga diharapkan mampu memperkuat kualitas data statistik daerah sehingga dapat mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian, Alus Suratmaja melaporkan.
0: Kita beralih ke Bengkalis, pendengar. Nomor induk berusaha atau NIB masih menjadi kendala utama yang dihadapi sebagian pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Bengkalis dalam mengurus sertifikat halal. Selengkapnya disampaikan Nur Fitriani.
7: Pemerintah terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Bengkalis untuk segera mengurus sertifikat halal. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak pelaku usaha yang belum dapat melanjutkan proses sertifikasi karena terkendala dokumen dasar berupa nomor induk berusaha atau NIB. Pengawas BPJPH Kabupaten Bengkalis Hafiza Mawadah mengatakan kendala tersebut masih sering ditemukan saat pihaknya melakukan sosialisasi dan pendataan di lapangan.
8: Kalau untuk pelaku usaha ini mereka banyak terkendala di biasanya pembuatan NIP sih Bu, nomor induk berusahanya. Kemudian kami juga dapat beberapa laporan waktu turun ke lapangan kemarin, mereka sudah pernah didatangi gitu oleh para pendamping halal gitu ya, khususnya yang UMK, cuman sertifikatnya tidak dikasih ke mereka gitu, sehingga sebenarnya mereka sudah mendaftar tapi sertifikat halalnya tidak diperoleh gitu.
7: Menurut Hafiza, NIB menjadi salah satu syarat penting dalam pengajuan sertifikat halal. Tanpa dokumen tersebut, proses pendaftaran tidak dapat dilanjutkan. Sementara itu, pendamping proses produk halal atau P3H Evi Susiana mengatakan pelaku usaha tidak perlu khawatir karena pendamping halal siap membantu proses pengurusan dari awal hingga selesai.
9: Yang gratis itu NIB, nomor induk berusaha. Ya, untuk MKM itu yang gratis ya. Terus untuk NIB, KTP, produk yang mau disertifikasi halal, terus wajib dikunjungi oleh pendamping halal di dapur produksi. Itu gunanya untuk foto sama verifikasi bahan gitu.
7: Evi menambahkan program sertifikasi halal gratis masih tersedia bagi UMKM makanan dan minuman olahan rumahan. Karena itu, pelaku usaha diminta segera melengkapi dokumen usaha dan memanfaatkan program tersebut sebelum tenggat wajib halal pada 18 Oktober 2026. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke Dumai, pendengar. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun ini, Polres Dumai menggelar Fun Run Road to Riau Bayangkara Run 2026. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
10: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun, Polres Dumai menggelar kegiatan Fun Run Road to Rio Bayangkara Run 2026 di Mapolres Dumai pada Minggu pagi. Kegiatan yang diikuti sekitar 700 peserta ini berlangsung meriah dan kondusif. Adapun rute lari dimulai dari Mapolres Dumai menuju Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Bumi Ayu, Jalan Raya Bukit Datuk, Jalan Putri 7, kembali ke Jalan Jenderal Sudirman dan putar balik di kawasan Citytel dan finish di Mapolres Dumai. Kapolres Dumai AKBP Angga Herlambang mengapresiasi seluruh panitia dan peserta yang telah menunjukkan antusiasme tinggi dalam memeriahkan rangkaian Hari Bayangkara ke-80 tahun. Kapolres menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya Polri untuk mengajak masyarakat membudayakan pola hidup sehat sekaligus mendukung program Green Policing yang terus digencarkan guna menciptakan lingkungannya lebih hijau dan sehat.
11: Kita melaksanakan Road to RBR 2026 yang alhamdulillah dihadiri oleh dari rekan-rekan komunitas lari dan juga masyarakat total sekitar 700 orang. Kenapa kita menggunakan hashtag di bajunya yaitu melawan karhutlah, yaitu pada saat ini kita mengetahui situasi cuaca sedang mengalami perubahan, kami harapkan untuk wilayah Riau bersih daripada karhutlah, dan kita berharap kerjasama apabila memang terjadi karhutlah agar segera melaporkan kepada kepolisian terdekat.
10: Salah seorang peserta Fun Run Road to Rio Bayangkara Run mengaku kegiatan ini dapat memicu ataupun melatih pemanasan sebelum nantinya mengikuti race Rio Bayangkara Run pada tanggal 19 Juli 2026 mendatang.
12: Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Riau, kepada Bapak Kapolres Dumai karena telah menyelenggarakan giat Road to Rio Bayangkara Run ini, yang mana dari giat Road to Rio Bayangkara Run ini adalah ada wadah-wadah dari pelari yang mana mereka ingin memulai lari pada saat Rio Bayangkara Run, jadi mereka sempat untuk warming up, untuk pemanasan di Road to Rio Bayangkara Run ini. Terima kasih banyak karena telah menyelenggarakan acara ini, Pak.
10: Kegiatan Fun Run Road to Rio Bayangkara Run 2026 ditutup dengan penyerahan bibit pohon sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian lingkungan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Kita ke kabar olahraga, pendengar. Animo terhadap pengembangan kompetensi pelatih sepak bola di Riau terus meningkat. Hal itu terlihat dari membludaknya pendaftar kursus pelatih lisensi D yang digelar PSSI Pekanbaru. Selengkapnya, Hairani Januari ini melaporkan.
1: Tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti kursus pelatih lisensi D membuat PSSI Pekanbaru menambah kuota pelaksanaan menjadi 2 gelombang. Langkah ini diambil setelah jumlah pendaftar melampaui kapasitas maksimal yang ditetapkan dalam regulasi. Hingga Jumat lalu, sebanyak 37 peserta tercatat telah mendaftarkan diri. Jumlah tersebut melebihi batas maksimal satu kelas yang hanya dapat menampung 30 peserta. Karena itu pelaksanaan kursus yang semula dijadwalkan dimulai pada 19 Juni 2026 terpaksa diundur menjadi 29 Juni 2026. Ketua PSSI Pekanbaru Roni Saputra mengatakan keputusan tersebut diambil agar seluruh peserta yang telah mendaftar tetap memiliki kesempatan mengikuti pelatihan secara optimal. Selain itu, peserta yang masuk daftar tunggu juga dapat terakomodasi. Menariknya, peserta yang telah mendaftar tidak hanya berasal dari kota Pekanbaru, sejumlah calon peserta datang dari berbagai daerah di Provinsi Riau seperti Bengkalis, Dumai, Rokan Hulu, Siak, Kampar, hingga Kuantan Singingi. Kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya minat terhadap pengembangan kompetensi pelatih sepak bola di daerah.
2: Makan di, karena kalau lisensi D kan bisa di lapangan mini soccer untuk pembelajaran sehari-hari, nanti hari terakhir baru nanti di lapangan besar yang standar lapangan bola kan. Jadi lapangan mini si arena nanti. Benernya untuk menambah pelatih-pelatih kita di Pekanbaru, karena kan memang kita kekurangan SDM pelatih ya. Banyak kan sekarang SSB itu banyak yang melatih tapi tanpa lisensi. Jadi merapikan bahwa SSB itu harus dilatih orang-orang yang mempunyai lisensi gitu. Jadi biar nanti anak-anak itu melaksanakan latihannya lebih terprogram sesuai dengan silanesia Indonesia.
1: Sementara itu, Direktur Teknik PSSI Riau, Philip Hansen, mengungkapkan perkembangan jumlah pelatih berlisensi di Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Menurutnya, jumlah pemegang lisensi D di Provinsi Riau sudah cukup banyak. Meski demikian, Philip menilai kebutuhan pelatih berlisensi masih cukup besar seiring bertambahnya jumlah SSB dan kompetisi usia muda di Provinsi Riau.
3: Sekarang sudah banyak lisensi D, itu sudah banyak sekali, hampir lisensi D untuk di Pekanbaru itu sudah hampir 150 lisensinya. C-nya sudah hampir 40 lebih atau 50. Nah, ke B-nya sudah lumayan tuh, ada B-nya ada 10 lah. Kalau A-nya ada 5 atau 6 orang.
1: Untuk mengikuti kursus, peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar 3,5 juta rupiah. Fasilitas yang disediakan meliputi penginapan, perlengkapan praktik lapangan, seragam teori, alat tulis, serta konsumsi selama kegiatan berlangsung. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Baik pendengar, saat ini kita ikuti siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau menggelar nonton bareng Nobar Piala Dunia 2026 dalam rangka mendorong ekonomi usaha mikro kecil dan menengah UMKM tanpa meninggalkan pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
1: Sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri untuk mendorong pertumbuhan dan perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM pada event sepak bola internasional Piala Dunia yang saat ini sedang berlangsung, pemerintah Provinsi Riau sudah mulai menggelar nonton bareng atau nobar yang dipusatkan di halaman kantor gubernur dengan memanfaatkan videotron pada minggu dini hari tadi. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto yang hadir langsung menyaksikan pertandingan Belanda versus Swedia di halaman kantor gubernur mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya peningkatan UMKM dan juga pemanfaatan ruang publik bagi masyarakat. Menurut PLT Gubernur, hal ini terlihat dari ramainya warga yang datang menyaksikan pertandingan sepak bola yang disiarkan. PLT Gubernur juga menambahkan untuk pelaksanaan nobar ini akan dilakukan di hari libur agar pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu.
2: Mengadakan nonton bareng antara Belanda dan Swedia. Ini adalah peluang salah satunya adalah untuk meningkatkan UMKM kita yang ada di sini. Semoga ini bisa berbagi lah sama UMKM.
3: Bagaimana Pak Gub melihat antusias masyarakat yang hadir langsung ke halaman kantor?
2: Alhamdulillah. Ya, kita cukup ramai juga di sini menyaksikan, apalagi dari libur ya. Kita harus menyemarakkan dengan bola dunia ini.
3: Apa ini berkelanjutan, Pak?
2: Ini kalau jam kerja mungkin tidak kira-kira, kan? Tapi kalau libur, kita buat nanti. Lebih meriah lagi nanti kalau libur di atas nanti, ya. Bina kita bikin meriah, ya. Jagoan kita. Jagoan kita.
1: Wahyuni, salah seorang warga Pekanbaru, menyambut antusias nobar yang digelar pemerintah Provinsi Riau karena kegiatan ini melibatkan UMKM. Wahyuni, salah seorang warga Pekanbaru, menyambut antusias nobar yang digelar pemerintah Provinsi Riau karena kegiatan ini melibatkan UMKM.

0: hiburan, terus juga memberikan peluang untuk masyarakat memperjualkan usahanya gitu. Harapannya sih ke depan.
1: Wahyuni mengharapkan pemerintah Provinsi Riau dapat membuatkan event-event lainnya yang melibatkan UMKM dan juga masyarakat luas agar geliat ekonomi bisa terus tumbuh dan berkembang. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
2: Kita beralih ke hasil pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Pendengar, Curacao mampu melawan imbang tanpa gol menghadapi Ekuador. Pesta gol justru dialami Jepang saat melawan Tunisia 4-0 tanpa balas.
3: Pertandingan grup E antara Ekuador dan Curacao berakhir tanpa gol. Hasil imbang ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Curacao yang meraih poin pertamanya di ajang Piala Dunia tahun 2026. Meski mendominasi permainan dengan penguasaan bola dan puluhan peluang, Ekuador tidak mampu membobol gawang Curacao. Menjaga gawang Curacao, Eloy Rum tampil luar biasa, mencatat 15 penyelamatan, sebuah rekor baru untuk pertandingan.

0: atas kertas. Curaçao menunjukkan bahwa tim debutan pun mampu memberikan kejutan di panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Bagaimana dia timalkan perhatian dan fokus dia terhadap serangan dan arah serangan yang dilakukan oleh Ekuador. Dan ini memang sebuah pembuktian kelas seorang Dika Pokat dalam pertandingan ini.
0: Sementara itu di grup F, Jepang berhasil mengalahkan Tunisia. Kemenangan ini memperkuat posisi Jepang dalam persaingan menuju babak gugur, sementara Tunisia harus bekerja keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos.
1: Gol cepat Kamada itu membuat Tunisia kehilangan segalanya sejak menit awal. Jadi apapun yang dilakukan perubahan pada babak kedua oleh Tunisia untuk mencoba mengganti position, dan itu mentah karena mereka dibebani target harus meraih 2 gol jika ingin mengamankan posisi untuk lolos ke 16 besar.
0: Persaingan di grup E dan grup F pun semakin ketat, membuat setiap pertandingan berikutnya menjadi penentu nasib tim-tim yang ingin melangkah ke babak selanjutnya. Para pecinta sepak bola kini menantikan aksi berikutnya yang dipastikan akan menghadirkan drama dan kejutan baru di panggung sepak bola dunia. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Kita beralih ke preview pertandingan. Mendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 semakin menarik untuk disimak. Setelah sama-sama mengawali turnamen dengan hasil imbang, Spanyol dan Arab Saudi kini bersiap menjalani laga penting yang dapat menentukan langkah mereka menuju fase gugur. Bertanding di Atlanta Stadium, Atlanta, Amerika Serikat, Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, kedua tim dipastikan mengincar kemenangan perdana. Spanyol yang difavoritkan membutuhkan 3 poin untuk menjaga asa peluang lolos. Sementara Arab Saudi bertekad melanjutkan tren positif setelah tampil mengejutkan pada pertandingan sebelumnya. Lalu seperti apa kekuatan kedua tim menjelang duel panas di grup H ini? Berikut preview selengkapnya disampaikan oleh Bintang Lely Sartika.
3: Piala Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik dari grup H yang mempertemukan Spanyol melawan Arab Saudi. Laga yang berlangsung di Atlanta Stadium Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu malam pukul 23 waktu Indonesia Barat ini diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menentukan dalam persaingan menuju babak berikutnya. Spanyol datang ke pertandingan ini dengan misi meraih kemenangan pertama mereka di turnamen. Pada laga pembuka, La Roja harus puas bermain imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde. Meski tampil dominan dalam penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang, pasukan Luis de la Fuente dinilai masih kurang efektif dalam menyelesaikan akhir. Di sisi lain, Arab Saudi tampil cukup mengejutkan saat berhasil menahan imbang Uruguay dengan skor 1-1. Hasil tersebut menjadi bukti bahwa The Green Falcons bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Dengan permainan disiplin dan semangat juang tinggi, Arab Saudi menunjukkan bahwa mereka siap bersaing dengan tim-tim besar dunia. Secara kualitas skuad, Spanyol memang lebih diunggulkan. Kehadiran pemain-pemain muda berbakat seperti Lamine Yamal dan Nico Williams menjadi senjata utama dalam membongkar pertahanan lawan. Selain itu, pengalaman para pemain Spanyol di level tertinggi Eropa

0: menjadi modal penting untuk menghadapi tekanan pertandingan besar. Namun, Arab Saudi memiliki kekuatan tersendiri. Mereka dikenal mampu bermain rapat di lini pertahanan dan mengandalkan serangan balik cepat yang berbahaya. Strategi tersebut terbukti efektif saat menghadapi Uruguay dan berpotensi kembali diterapkan saat menghadapi Spanyol. Pertandingan ini diperkirakan akan berlangsung dengan tempo tinggi. Spanyol kemungkinan akan mendominasi penguasaan bola sejak menit awal. Sementara Arab Saudi lebih fokus menjaga organisasi pertahanan dan menunggu kesempatan untuk menyerang balik. Atmosfer pertandingan juga dipastikan meriah. Atlanta Stadium yang menjadi salah satu stadion utama Piala Dunia 2026 diperkirakan dipenuhi puluhan ribu penonton yang akan memberikan dukungan penuh kepada kedua tim. Jika melihat performa dan kualitas pemain yang dimiliki, Spanyol masih menjadi favorit untuk memenangkan pertandingan. Namun, Arab Saudi memiliki kemampuan untuk memberikan kejutan dan membuat pertandingan berlangsung sengit hingga peluit panjang dibunyikan. Menarik untuk disaksikan, apakah Spanyol mampu meraih kemenangan perdananya di Piala Dunia 2026? Atau justru Arab Saudi kembali menghadirkan kejutan di grup H?
1: Mendengar, Piala Dunia 2026 kembali menyajikan pertarungan krusial di grup G saat Belgia berhadapan dengan Iran di Los Angeles. Keempat tim di grup ini masih sama-sama mengoleksi satu poin usai matchday pertama. Karena itu, kemenangan akan menjadi modal sangat berharga untuk membuka jalan menuju babak gugur. Berikut preview pertandingannya bersama Amran Syarifuddin.
2: Belgia datang ke pertandingan ini dengan misi wajib menang setelah hanya mampu meraih hasil imbang satu sama melawan Mesir pada laga pembuka grup G. Hasil tersebut memang belum menutup peluang mereka untuk lolos. Namun tambahan 3 poin akan menjadi langkah besar menuju babak gugur mengingat persaingan di grup ini masih sangat ketat. Tim asuhan Rudi Garcia menunjukkan sejumlah kelemahan saat menghadapi Mesir. Mereka sempat kesulitan membongkar pertahanan lawan dan harus menanti kesalahan di kotak penalti untuk bisa menyamakan kedudukan. Meski demikian, Belgia masih memiliki banyak pemain berkualitas yang mampu menentukan jalannya pertandingan kapan saja. Sorotan tentu tertuju pada Romelu Lukaku yang kembali menjadi tumpuan di lini depan. Pengalaman dan ketajamannya akan sangat dibutuhkan untuk menembus organisasi permainan Iran yang dikenal disiplin. Selain itu, Belgia juga berharap para pemain muda mereka mampu memberikan energi baru di tengah menurunnya generasi emas yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung di tim nasional. Meskipun penampilan Belgia dalam beberapa turnamen besar terakhir tidak terlalu mengesankan, status mereka sebagai salah satu tim terkuat Eropa tetap tak bisa diremehkan. Dalam kualifikasi Piala Dunia, Belgia tampil produktif dengan mencetak puluhan gol dan menunjukkan kualitas yang masih sangat kompetitif. Di sisi lain, Iran memasuki laga ini dengan semangat tinggi setelah berhasil menahan imbang Selandia Baru 2 sama. Hasil ini menunjukkan karakter kuat tim Melli yang dua kali mampu bangkit dari ketertinggalan. Mentalitas seperti inilah yang membuat Iran tidak boleh dipandang sebelah mata. Tim asuhan Amir Galenoi datang ke turnamen ini dengan berbagai tantangan di luar lapangan. Situasi geopolitik yang melibatkan Iran dan tuan rumah Amerika Serikat menjadi perhatian dunia sejak sebelum kompetisi dimulai. Namun, para pemain Iran berusaha menjadikan kondisi tersebut sebagai motivasi untuk tampil maksimal di atas lapangan. Secara historis, Iran belum pernah menembus fase gugur Piala Dunia meski sudah 6 kali tampil di ajang ini. Oleh karena itu, kesempatan untuk mengukir sejarah baru menjadi pemicu buat mereka untuk mencuri poin dari Belgia. Pertemuan ini menjadi yang pertama kali bagi kedua negara di level senior. Belgia memang lebih diunggulkan berdasarkan kualitas skuad dan pengalaman di panggung dunia. Namun Iran telah membuktikan bahwa mereka mampu memberikan perlawanan yang sengit kepada tim yang lebih kuat. Dengan posisi klasemen yang masih terbuka lebar, hasil pertandingan bisa menjadi titik balik yang menentukan bagi kedua tim dalam perburuan tiket menuju babak gugur.

0: Selanjutnya mendengar, Piala Dunia 2026 Grup H akan menghadirkan pertandingan seru antara Uruguay menghadapi Cabo Verde di Miami Stadium Senin 22 Juni pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama meraih hasil imbang pada laga perdana. Namun dengan cerita yang berbeda, Uruguay ditahan Arab Saudi, sementara Cabo Verde sukses mencuri perhatian dunia setelah menahan favorit grup Spanyol. Mampukah Uruguay meraih kemenangan pertamanya atau Cabo Verde kembali menghadirkan kejutan? Preview selengkapnya akan disampaikan Dito Satriawan.
1: Pertandingan kedua grup H Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Uruguay melawan Cabo Verde di Miami Stadium pada Senin 22 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Laga ini dipastikan berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan setelah gagal meraih 3 poin pada pertandingan pembuka. Uruguay datang ke laga ini dengan tekad bangkit setelah secara mengejutkan ditahan Arab Saudi dengan skor 1-1 pada pertandingan pertama. Hasil tersebut membuat La Celeste kehilangan kesempatan untuk memimpin klasemen dan kini wajib meraih kemenangan agar peluang lolos ke fase gugur semakin terbuka. Tim asuhan Marcelo Bielsa masih akan mengandalkan kekuatan lini tengah yang dihuni Federico Valverde, Manuel Ugarte, dan Rodrigo Bentancur. Ketiga pemain tersebut menjadi motor permainan Uruguay, baik dalam membangun serangan maupun menjaga keseimbangan tim. Namun performa Uruguay saat menghadapi Arab Saudi dinilai belum maksimal, terutama dalam memanfaatkan peluang di depan gawang. Karena itu, Bielsa diperkirakan akan melakukan beberapa penyesuaian taktik. Formasi 4-4-2 yang digunakan pada laga pertama dianggap kurang efektif dalam membongkar pertahanan lawan. Pada pertandingan melawan Cabo Verde, Uruguay diprediksi akan tampil lebih menyerang demi mengamankan 3 poin penting yang dapat membuka jalan menuju babak berikutnya. Meski berstatus unggulan, Uruguay tidak boleh meremehkan Cabo Verde. Tim asal Afrika tersebut menjadi salah satu kejutan terbesar pada laga pertama setelah berhasil menahan imbang favorit grup Spanyol dengan skor 0-0. Hasil tersebut membuat dunia mulai menaruh perhatian kepada tim berjuluk Blue Sharks tersebut. Salah satu sosok yang paling mencuri perhatian adalah kiper veteran Fozinha. Penampilannya saat menghadapi Spanyol mendapat banyak pujian karena berhasil menggagalkan sejumlah peluang emas para penyerang Spanyol. Berkat aksi heroiknya di bawah mister gawang, Fozinha terpilih sebagai man of the match dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Bahkan popularitasnya meningkat drastis dengan lonjakan jumlah pengikut yang signifikan dalam pertandingan tersebut. Menghadapi Uruguay, ketangguhan Fozinha akan kembali diuji. Jika mampu mengulangi performa seperti saat menghadapi Spanyol, ia bisa kembali menjadi faktor penting yang membantu Cabo Verde mencuri poin. Pertarungan diperkirakan akan banyak terjadi di lini tengah. Jika Uruguay mampu memanfaatkan peluang dengan lebih efektif dibandingkan laga pertama, mereka berpeluang besar meraih kemenangan. Namun apabila Fozinha kembali tampil luar biasa, Cabo Verde bisa saja kembali membuat kejutan. Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim dalam upaya menjaga peluang lolos dari grup H. Uruguay membutuhkan kemenangan untuk membayar kegagalan meraih 3 poin pada laga pembuka. Sementara Cabo Verde ingin membuktikan bahwa hasil imbang melawan Spanyol bukanlah kebetulan. Dengan kualitas skuad yang lebih baik, Uruguay tetap difavoritkan untuk menang. Namun semangat juang Cabo Verde serta performa gemilang Fozinha membuat laga ini berpotensi berlangsung lebih ketat.
0: Pendengar, persaingan di grup G Piala Dunia 2026 semakin memanas setelah seluruh tim mengakhiri laga pembuka dengan hasil imbang dan sama-sama mengoleksi 1 poin. Pertandingan kedua akan menjadi penentu arah persaingan menuju babak 32 besar. Senin pagi 22 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, perhatian pecinta sepak bola dunia akan tertuju ke BC Plate Stadium di Vancouver, Kanada saat Selandia Baru berhadapan dengan Mesir. Kedua tim sama-sama datang dengan modal positif setelah berhasil mencuri poin pada pertandingan pertama. Selandia Baru menahan Iran dengan skor 2-2, sementara Mesir sukses menahan salah satu unggulan grup Belgia dengan skor 1-1. Dengan kondisi klasemen yang sangat ketat, kemenangan akan menjadi target utama kedua tim untuk membuka peluang lolos ke fase gugur. Lalu, bagaimana peluang Selandia Baru dan Mesir dalam laga penting ini? Berikut preview selengkapnya disampaikan oleh Hairani Januari ini.
2: Pertandingan Grup G Piala Dunia 2026 antara Selandia Baru dan Mesir di Stadion BC Pilis, Vancouver pada Senin 22 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat diprediksi menjadi salah satu laga paling menentukan dalam persaingan menuju babak 32 besar. Situasi klasemen sementara yang sangat ketat membuat kedua tim tidak memiliki banyak ruang untuk melakukan kesalahan. Setelah pertandingan pertama, seluruh penghuni Grup G sama-sama mengkoleksi 1 poin. Selandia Baru berada di peringkat pertama dengan 1 poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Iran. Iran menempati posisi kedua dengan 1 poin. Belgia berada di posisi ketiga usai bermain imbang 1-1 melawan Mesir. Sementara Mesir berada di posisi keempat meski juga mengumpulkan 1 poin. Posisi tersebut hanya ditentukan oleh selisih gol dan produktivitas gol sehingga persaingan masih sepenuhnya terbuka. Selandia Baru datang ke laga ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah mampu memberikan perlawanan sengit kepada Iran. Tim wakil Oseania tersebut menunjukkan semangat juang luar biasa dan organisasi permainan yang disiplin. Kemampuan mereka mencetak 2 gol ke gawang Iran menjadi bukti bahwa Selandia Baru tidak hanya mengandalkan pertahanan, tetapi juga memiliki ancaman saat melakukan serangan balik. Di sisi lain, Mesir menunjukkan kualitasnya ketika berhasil menahan Belgia, salah satu tim unggulan Grup G. Wakil Afrika itu tampil cukup solid dan mampu memanfaatkan peluang dengan baik. Pengalaman para pemain Mesir di level internasional menjadi modal penting untuk menghadapi tekanan pertandingan yang semakin besar pada match day kedua. Laga ini diperkirakan berlangsung ketat sejak menit awal. Selandia Baru kemungkinan akan tetap mengandalkan permainan disiplin dengan menunggu kesempatan melakukan serangan balik cepat. Sementara itu, Mesir diprediksi lebih banyak menguasai bola dan mencoba mendominasi permainan melalui kombinasi serangan dari lini tengah dan sektor sayap. Kunci pertandingan akan berada pada efektivitas penyelesaian akhir dan kemampuan kedua tim menjaga konsentrasi sepanjang laga. Mengingat seluruh tim di Grup G masih memiliki poin yang sama, kemenangan akan menjadi langkah besar menuju babak berikutnya. Tim yang berhasil meraih 3 poin berpeluang besar memimpin klasemen sementara sebelum memasuki pertandingan terakhir fase grup. Secara kualitas individu dan pengalaman internasional, Mesir sedikit lebih diunggulkan, namun Selandia Baru telah membuktikan bahwa mereka mampu memberikan kejutan kepada tim yang secara peringkat lebih kuat. Karena itu, pertandingan diprediksi berlangsung sengit hingga menit-menit akhir.
3: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2020.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dalam rangka hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru pecahkan rekor muri kue talam ketan durian sepanjang 1 km. Pemerintah Provinsi Riau menggelar nonton bareng Nobar Piala Dunia 2026 dalam rangka mendorong ekonomi usaha mikro kecil dan menengah UMKM tanpa meninggalkan pelayanan kepada masyarakat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Terima kasih pendengar, Anda balik lagi bersama Radio Bengkalis setelah mengikuti info Warta Riau Siang. Dan saat ini pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Kita balik lagi temani Anda di 90,7 MHz.

0: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
2: Dari mana pagi-pagi ini Mak Cik Joya?
3: Nih ha, dari kedai.
2: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
3: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
2: Tahu apa?
3: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
2: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
3: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
2: Ha, ada cara supaya tak busuk.
3: Apa tu?
2: Bagi saya setengah.
4: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kita.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Radio Bengkalis di 90,7 MHz. Yang ini kita balik lagi bersama ya, di Dangdut adalah kita. Tentu saja seperti biasa hingga pukul 3 sore nanti, kami ajak Anda untuk bergabung di 0823-88-364742. Saya terima yang pertama dari siapakah? Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Bang Didi?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana, Bung Tony, kabarnya?
2: Tony, hari ini alhamdulillah terawafiat kepenai mendung, Bang Didi.
1: Iya, mendung di sana ya, di luar ya.
2: Mendung, tak ada matahari.
1: Ada, mataharinya ada.
2: Matahari ada, tapi di atas nampak.
1: Tertutup mendung. Sempat matahari tak ada.
2: Kalau Pak Didi pakai teropong ajaib, mungkin ke situ nengok nampak.
1: Iyalah, patutlah gelap dari tadi.
2: Aduh, pantun Pak Didi.
1: Apa tuh?
2: Ini banyak om pantun, tapi tahun ini hari ini nak berpantun sama Didi. Soalnya tengok-tengok apa juga nak berkasi pantun.
1: Tengok apa tuh?
2: Tengok penyiar.
1: Sangka saya tengok rasa tadi.
2: Aduh, jalan-jalan hujan rintik.
1: Cakep.
2: Hujan rintik, bawah ranting. Punya istri sangat cantik.
1: Aduh doi.
2: Dapat Bang Didi orangnya ganteng.
1: Alamak, aduhai. Senyumnya mu.
2: Satu lagi Bang Didi. Dari kapal lagi ni nak pantun. Lambat tu nak pantun dah.
1: Silakan.
2: Biar gimana hari minggu hari ni tak apa-apa lah. Kita baik, orang berbudi. Kalau jahat, selalu dikeji. Enak bergabung sama Bang Didi.
1: Iya ke?
2: Baik dan ramah, selalu dipuji.
1: Alhamdulillah kalau macam tu. Yang penting bahagia senantiasa.
2: Lagu Bang Didi, kenapa lah tinggal?
1: Iyalah, lagu dari siapa tu?
2: Dah puas, sudah ajak dah sampai dah pantun hari ni.
1: Sampai ajak ya?
2: Waktu kemarin tu dengar je, mana pada pantun, biar je lah Tony tengok-tengok. Oh. Waktu-waktu, tak apa penyak biasa-biasa. Hari ni alhamdulillah terbuka lah pintu hati ngaji pantun.
1: Alhamdulillah, terbuka pintu hati dua lepuk.
2: Terbuka pintu hati hari ni.
1: Iyalah.
2: Lagu Bang Didi.
1: Dari?
2: Lagu dari Amelina Bang Didi.
1: Judulnya apa tuh?
2: Sayang Memang Sayang.
1: Sayang Memang Sayang. Sayang Memang Sayang. Oke. Okay.
2: Salam bertamu Bang Didi buat Bang Didi sekeluarga, semoga sehat. Panjang umur, buah rezeki, mudah-mudahan impian, harapan, doa pasti dikabulkan Allah SWT. Mudah-mudahan Abang Didi tahun depan mudah-mudahan naik haji.
1: Amin ya Allah, tahun depan langsung naik haji ya Allah.
2: Amin ya Rabbal.
1: Amin aja lah dulu.
2: Buat semua-semua lah yang lagi monitor di Pro Dangdut, salam sehat selalu semuanya Abang Didi. Spesial istimewa buat Bang Didi lah pada hari ini. Semoga sehat, panjang umur, rezeki, selalu bahagia bersama keluarga yang tersayang.
1: Amin.
2: Kebal, amin. Ubur-ubur, sampan pacu.
1: Cakep.
2: Tony terhibur, Bang Didi lucu.
1: Wah.
2: Itu je lah, Bang Didi.
1: Yelah.
2: Terima kasih banyak, Bang Didi.
1: Sama-sama, terima kasih.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pula tengah hari buta macam ni ya. Bukan main dah lagi. Okeylah Tony, terima kasih atas doa ucapannya dan semua-semuanya yang nak bergabung. Silakan kita buka lagi ya di 0823-883-6742. Ada siapa kembali? Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Siang kembali. Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa, di mana?
3: Di Bengkapal 3.
1: Mak Usu, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Didi apa kabar?
1: Sehat juga alhamdulillah. Udah makan belum nih?
3: Dah.
1: Makan mau ya?
3: Makan mau, nyak kedua kali dah.
1: Yalah, itu yang penting.
3: Lagu Didi.
1: Dari
3: cewek nih Didi. Air Mata Kesetiaan DJ.
1: Oh mak, dari cewek DJ pula. Air Mata Kesetiaan
3: DJ
1: Remy
3: itu.
1: Oh, di Jeremik. Oke.
3: Salam ya. Salam pertama Pak Didi, semoga selalu penyembuh dan rezeki.
1: Terima kasih.
3: Pak Ayah Joko. Mbak Yati, Pak Tony tadi, mantap. Pantunnya.
1: Iya pula.
3: Dulu apalagi pu- mengenai gigi itu mak.
1: Aduh, ya, payah cakap.
3: Baik betul. Bapak Harun, Nenek Anggun. Buat Tentu Adensa, Buat Bakri, Buat Atan, Pak Umar, Buat Guruk-Guruk Mak. Udah lengah lagi, ayo gabung.
1: Bakatu.
3: Makasih Didi, salam kebukatuh.
1: Yalah, langsung terpacul ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih mau dari Kebun Kapas sudah bersama. Kita lanjut lagi, ada siapa ya? Selamat siang, Bro Dangdut.
0: Yang kembali Dangdut adalah kita. Semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Didi, apa kabar Kak Didi?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, macam tu je. Alhamdulillah.
0: Semakin semangat. Berkah selalu.
1: Insyaallah. Sukses selalu Kak Didi. Kak Rumi macam mana?
0: Alhamdulillah Kak Didi, tadi elok matahari keluar ni, gelap dah balik.
1: Malam situ
0: dah. Terpaksa mencari selimut balik tidur.
1: Wah sedapnya. Pakal, pakal.
0: Oh. Pakal apa Kak Didi, ini tugas punya. Tak dapat ke dah pegang selimutnya.
1: Pakal sedang bertugas, kau tidak selimut juga ya.
0: Dah cakap menulam lagi, tinggal mikrofon.
1: Menulam.
0: Kak Didi, lagu Kak Didi.
1: Apa tuh?
0: Tapi yang versi baru deh Kak, dapat ya Kak Didi?
1: Versi baru boleh.
0: Cinta dan air mata Kak Didi.
1: Oh, versi baru betul ya?
0: Nah, baru yang cewek.
1: Oke lah.
0: Kak Didi tahu ada tuh. Kak Didi gitu loh.
1: Iyalah.
0: Dia tak tahu pula. Memang kan Kak Didi ini ganteng. Ganteng banyak nak cakap tonton.
1: Ayah cakap, usah cakap
0: tapi
1: lagi.
0: Tapi itulah, tahunnya tak nak kasih hadiah sama Kak Didi.
1: Buat kata tadi, yolok lah.
0: Kak Didi duri-duri, dia tengah dagang duri-duri tu Kak Didi.
1: Wah, wah, ya pula. Jolok tu, jolok.
0: Jam ini kita ingat sedara Kak Didi. Kak tidak, tak ada sedara dah.
1: Buat kata, musim-musim ni musim banyak sedara ni.
0: Dah cakap lagi, buat tak kenal, buat sedara je lah. Jumpa di jalan ke ke mana.
1: Ada sedara ke? Punya durian.
0: Kalau sedara banyak Kak Didi.
1: Punya durian ada ke?
0: Kalau kan itu lah. Apa jana? Ia sedara awak lah tu.
1: Ya pula. Dapat-dapat lah.
0: Dapat sebiji jadi. Rasa jadi lah.
1: Mak,
0: lah,
1: sebiji apa can?
0: Sebiji apa can ngelak dari ibu.
1: Oh, dapat sebatang pokok.
0: Mak, sebatang pokok. Dengar tu ni, sebatang pokok. Pokok kasih kerana ni pindahkan ke RI ke tuan.
1: Nama je sedara pula. Kalau sedara ni sebiji apa? Mak kata tadi melekat gigi je.
0: Hai, lanjut salam Kak Didi. Untuk Kak Didi je lah. Makin sukses selalu Kak Didi.
1: Terima kasih.
0: Amin, amin. Kebahagiaannya. Maaf lah kita selalu bergurau je Kak Didi.
1: Mak kata.
0: Datu untuknya Umi Yati dah balik belum. OTW-nya.
1: No TW.
0: Dalam perjalanan. Oh, TW kan baru kata Kak Didi. Nengok cucu Kak Didi.
1: Iya pula, rindu sama cucu.
0: Moga-moga diberi sehat aja. Hati-hati dalam perjalanan. Dan tu Mak Onga juga. Untuk Nenek Anggun. Untuk Mak Ute. Dan tu untuknya Kak KL. Iya Kak Eli. Lagi selobong tu Kak Didi.
1: Iya pula selobong. Sedap
0: selobong. Untuk kami hari yang tua tu, untuk Pak Umar, datu untuknya Wak Atan. Nah, ada can bolehlah Wak Atan. Belum sempat nak membalas pantun lagi Wak Atan.
1: Apa can Wak Atan?
0: Ada can-can durian boleh.
1: Boleh juga. Lempok selepuk dua lepuk
0: Oh, mudah-mudahan sehat aja lah semua. Salam kompak aja lah kita semuanya ya. Mudah-mudahan diberkahkan rezekinya. Datu untuknya mamang juga yang tercintanya tu, mudah-mudahan sehat selalu, diberi keberkahan. Dan titip doa Kak Didi, mudah-mudahan sehat, diberi lindungan Allah panjangan umur, dan berhati-hati aja lah beraktivitas. Kak Didi, mayang mana Kak Didi?
1: Mayang mana ni? Mayang terurai ke?
0: Mayang lah, yang penting mayang
1: tau. Ada.
0: Satu lah ni Kak Didi, nak melontong ni pula. Butik baru buat ada 5.
1: Delau.
0: Anak 9 di telapak tangan. Biar jauh beribu batu. Hilang di hati. Hilang di mata, di hati jangan.
1: Dah mulai tadi dah agak sompak sikit ni, aku jadi juga pantun ni. Ada lagi?
0: Hai, asal-asal anu je Kak Didi.
1: Mantap betul.
0: Dengan tidak berbunyi
1: aja. Bunyi dia bunyi juga, tapi bunyi agak lain bunyinya.
0: Sumbang sih Kak Didi, jangan tidak aja mengenangkan mayang Kak Didi.
1: Mengenang mayang ya.
0: Oh, lama betul lah, katanya ada versi baru.
1: Ada, sedang dicatat. Sedang dicatat. Sedang dibuat.
0: Sudah hanya lah jadi anu kang, jangan jadi siapa yang hanya tu dahar.
1: Biar hanya kelaut.
0: Dah, ini terima kasih banyak kali.
1: Iyalah, sama-sama.
0: Mudah-mudahan sehat semuanya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request ya sebagai hiburan siang ini. Tetap bersama kami di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: punya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sihir saratedu.
3: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, teman-teman lagi masih bersama di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Silakan gabung kembali ya. Saya buka di 0823-8836-4742. Selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Mak Uti di Sungai Alam.
0: Mak Uti di Sungai Alam, apa kabar? Sehat Mak Uti?
1: Sehat seperti yang dulu.
0: Wah, seperti yang dulu ya.
1: Yalah.
0: Macam lagu pula.
1: Yalah. Macam mana kalau Mak Utih minta lagu itu?
0: Aku masih, tapi tak lagu dangdut pula.
1: Oh, tak lagu dangdut tak boleh
0: eh. Heeh, ya kan lagunya lagu dangdut.
1: Gitu. Mak Utih, apa kabar di?
0: Terlambat nanya kabar, sehat alhamdulillah.
1: Ada untuk tak?
0: Apa?
1: Rokok ada.
0: Alamak, saya tak ada pula dekat sini.
1: Yelah, nak pantun sikit.
0: Boleh.
1: Ayam kukuk atas batang. Kalau ada kukuk atas batang.
0: Tak ada pula. Temakau mahal.
1: You ketengkau.
0: Awak kata.
1: Awak kata. Nak lagu ini ha.
0: Apa tu?
1: Duduk bersanding boleh?
0: Duduk bersanding boleh. Tergantung bersanding sama siapa.
1: Yang malu nak cakap.
0: Ketawa pula.
1: Nak kering-kering sikit lah eh.
0: Boleh.
1: Untuk diri sekeluarga. Untuk Mak Yati. Mak Rumi dah masuk dah belum? Mak Ongah, masuk Mak Ongah. Untuk Nana di siap. Umar, Pak Umar. Mak siapa tu? Mak Yung?
0: Nak Mak Yung, Mak Long, macam mak lah.
1: Macam-macam mak lah semuanya ya.
0: Semua ada.
1: Semua ada ya tak? Mak, bapak semuanya. Cuma itu aja lah.
0: Itu aja lah ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mak Uti dari Sungai Alam. Kita lanjut dari Sungai Alam ke Kuala Alam. Atau dari mana lagi? Ataukah di balik alam? Kita lanjut ya, di alam mana lagi? Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Dangdut

0: adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa di mana agaknya?
0: Ada yang mau ngah di Tanjung Layang.
1: Mau ngah apa kabar mau ngah?
0: Akabo, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Alah makan tu mau ngah. Sehat alhamdulillah.
0: Amin.
1: Iyalah.
0: Mau uti mini ya mau ngah.
1: Buat kata tadi.
0: Itu macam orang yang muncul.
1: Mak ini sore-sore ini ni mengimbau yang.
0: Dia
1: kena muncul. Asal muncul.
0: Ya.
1: Iyalah. Mau nggak nak dengar lagu apa nih?
0: Lagu Dandut Ocu Didi.
1: Dandut Ocu apa tuh?
0: Apa kak Didi? Intan payung lah Didi lah.
1: Intan payung. Nak menimang muda Intan payung kok?
0: Iyo.
1: boleh. Nanti kita putarkan.
0: Salam-salam untuk Muti tadi, untuk Rumi. Rumi bunyi kabo nak jalan-jalan katanya.
1: Ini jalan ke mana tu?
0: Katanya nak pergi rumah Mak Onga.
1: Oh iya, mau singgah lah Mak Onga tu.
0: Minta sobi nama Mak Onga siapa? Sudah di dia itu Mak Onga cakap nama Mak Onga kan?
1: Iya. Lupa mungkin
0: nak tu. Didi kan tahu nama Onga kan?
1: Siapa lupa? Didi pun lupa dah.
0: Menyanya Didi kan pelupa pula.
1: Ini diimbau lagi. Diimbau lagi.
0: Merumi. Rumi. Nama Onga Sumiati.
1: Itu ha. Dicatat. Dicatat. Masuk.
0: Dengarnya Rumi.
1: Lah nonga itu.
0: Dah babu lah cakap sekali hari tu.
1: Tu ha dicatat pakai spidol.
0: Ayo gaknya Didi. Salam Didi.
1: Salam untuk siapa nonga?
0: Untuk Pak Umar yang kalam pisang. Pak Arun ni pagi baru. Pak Suemi. Wa'atan di Sungai Rawa. Untuk Pak Bakri di Kampung Jawa. Apa kabur semua. Untuk Nani Anggun di Penampi.
1: Aku
0: jadi di.
1: Iyalah, mau ngah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itu udah disebut sama Mak Ongah ya. Mak Ongah alias Bu Sumiati ya, disebut lagi biar semakin kenal dan semakin terdepan. Langsung kalau mau ke Tanjung ke mana Tanjung Layang ke iya Ilalang apa Tanjung Layang ya. Mak Ongah tadi ya. Pokoknya di Sungai Apit lah cari aja Mak Ongah. Mulai masuk ke jembatan Sungai Apit tuh ada sobiin nama Mak Ongah. Nanti ditanya sama Ong Kodai biar dia tahu mana rumah Mak Ongah ya. Kalau tak ada apa balik lagi. Kita lanjut dulu dengan lagu yang sudah di request ya. Tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, kita masih berada di Prodangdut, namun dia sudah di penghujung suai. Saya terima satu penelpon lagi sebagai sesi terakhir untuk Prodangdut kali ini ya. Selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang Prodangdut. Dangdut, jalan kita.

0: น่าจะไปนอนตรงนี้ตรงนี้ก่อนวะที่นี้
1: Lagi yang banyak mau. Lagi mau lagi ni.
2: Mama Rudi di kebun durian kan?
1: Kebun durian mana?
2: Dia nama Mama Rudi. Jadi anak dia ditunjuknya.
1: Kebun durian ramai.
2: Itulah mana cari durian dengan dia mana Mama Rudi.
1: Mama Rudi kebun durian. Semangat mencarinya.
2: Ini satu aduh gue lagi ni. Nenek Anggun.
1: Nenek Anggun.
2: Tolonglah tunjuk namanya tu.
1: Nenek Anggun, ramai nama anak orang nama Anggunnya.
2: Ya, ramai. Pening kalau buat
1: tengok. Iyalah.
2: Saya minta lagu lah ni.
1: Okeylah.
2: Lagu siang. Lagu-lagu mau Sumiati tadi lah ya. Ponyong. Ponyong. Ini lagu dalam doa cu ni.
1: Iya. Ponyong kepala.
2: Ini dituju dekat Mohonga ni ya. Tadi lah ditunjuk namanya tadi Sumiati. Dikasih hadiah lah. Nah, hadiahnya lagu Ponyong.
1: Okeylah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah berada di penghujung dan terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi, sudah bergabung ya. Selamat sore dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

99,1 Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Maizul dapat kembali hadir tentunya menemani aktivitas Anda di akhir pekan ini melalui program musik dan informasi. Semoga suasana minggu sore ini membawa kebahagiaan dan juga kesehatan serta semangat baru untuk menyambut pekan yang akan datang pendengar. Setelah tadi kita bersama dalam rangkaian Rio Siang mendengar, kini saya kembali hadir dalam rangkaian Rio Sore untuk edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Selama satu jam ke depan saya akan menemani Anda dengan beragam informasi ringan yang menarik, edukatif, dan tentunya diselingi dengan lagu-lagu pilihan yang dapat menambah kenyamanan suasana sore hari Anda. Dan dalam program hari ini pendengar, kita akan membahas berbagai topik menarik, mulai dari teknologi di balik sepatu para bintang Piala Dunia 2026, fitur-fitur terbaru yang dihadirkan Meta bagi penggemar sepak bola dunia, tren dopamine detox untuk mengurangi kecanduan gadget, hingga perbandingan perawatan antara kucing kampung dan juga kucing ras. Dan kami informasikan juga kepada Anda bahwa waktu kumandang asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang satu dengannya akan masuk nanti pada pukul 15.44 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Langitnya gelap banget tuh, Mat. Kayaknya mau hujan deras deh.
4: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
3: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
4: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
3: Ahmad, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
4: Ya gimana, ini jalannya licin loh, gelap pula lagi nih ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
3: Tuh kan apa aku bilang, tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
5: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pendengar, ketika menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026, perhatian kita tertuju pada gol-gol spektakuler, aksi penyelamatan gemilang, atau strategi para pelatih. Namun ternyata ada satu elemen penting yang sering luput dari perhatian, yaitu sepatu yang digunakan oleh para pemain. Saat ini sepatu sepak bola bukan lagi sekedar alas kaki biasa, melainkan hasil perpaduan teknologi, sains, dan penelitian bertahun-tahun yang tentunya dirancang untuk membantu pemain tampil maksimal di lapangan. Berdasarkan informasi yang dirangkum dari regulasi IFAB atau International Football Association Board melalui Law for the Players Equipment, seluruh perlengkapan pemain wajib memenuhi standar keselamatan pendengar. Sebelum pertandingan dimulai, wasit bahkan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi sepatu dan pull atau studs yang digunakan oleh pemain. Jika ditemukan bagian yang berpotensi membahayakan lawan seperti pull yang rusak atau terlalu tajam, maka sepatu tersebut tidak diperbolehkan digunakan selama pertandingan. Nah, mendengar, teknologi sepatu sepak bola modern juga disesuaikan dengan jenis lapangan. Ada tipe firm ground untuk rumput yang alami kering. Untuk rumput alami yang kering, soft ground untuk lapangan basah atau berlumpur, serta artificial grass untuk rumput sintetis. Nah, semua desain tersebut telah melalui pengujian biomekanika dan standar FIFA Quality Pro untuk memastikan pemain memperoleh traksi yang optimal sekaligus meminimalisirkan resiko cedera serius seperti cedera ligamen lutut atau pergelangan kaki. Jadi, dibalik aksi para pemain bintang dunia, pendengar, ada peran besar sains dan juga regulasi yang bekerja menjaga performa sekaligus keselamatan para pemain di lapangan. Nah, masih seputar kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan di stadion saja, pendengar, tetapi juga di dunia digital. Jadi dilansir dari kantor berita Antara, perusahaan teknologi Meta kini menghadirkan berbagai fitur interaktif khusus di seluruh aplikasinya untuk memperkaya pengalaman para penggemar sepak bola selama berlangsungnya turnamen terbesar di dunia tersebut. Melalui aplikasi Threads, pengguna kini dapat mengikuti obrolan langsung atau live chats, memperoleh pembaruan skor pertandingan, bergabung dalam komunitas penggemar hingga menikmati konten kreator sepak bola ternama. Sementara itu, di Instagram tersedia pula pusat pencarian khusus bertema Piala Dunia yang memudahkan pengguna menemukan sorotan pertandingan, efek visual, stiker khusus, dan berbagai fitur kreatif berbasis kecerdasan buatan atau AI. Facebook dan juga Messenger, pendengar, ini juga menghadirkan video eksklusif serta berbagai aktivasi digital yang berkaitan dengan turnamen tersebut. Nah, WhatsApp ini tidak ketinggalan, yang akhirnya juga menghadirkan paket stiker resmi dan elemen personalisasi bertema tim nasional dari berbagai negara peserta. Menurut Tropil Grim, mendengar, aplikasi-aplikasi Meta ini menjadi tempat berkumpulnya miliaran penggemar sepak bola dari seluruh dunia untuk berbagi suka dan duka selama kompetisi berlangsung. Nah, selain menghadirkan hiburan, Meta ini juga memperkuat sistem keamanan digital guna melindungi pengguna dan juga atlet dari berbagai bentuk penyalahgunaan platform selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026 berlangsung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pada ngerasa nggak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, penggunaan gadget kini semakin atau menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat berdampak pada produktivitas, kualitas tidur, bahkan kesehatan mental. Karena itu, belakangan muncul istilah dopamin detox yang semakin populer sebagai salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap gadget dan juga media sosial. Dilansir dari berbagai sumber kesehatan digital, dopamin detox ini bukan berarti menghilangkan dopamin dari tubuh kita. Dopamin ini telah merupakan zat penting yang membantu proses motivasi, pembelajaran, dan rasa senang. Tujuan dari metode ini adalah mengurangi paparan rangsangan berlebihan yang membuat seseorang terus-menerus mencari kepuasan instan melalui notifikasi, video pendek, permainan online, maupun media sosial. Nah, pendengar, ada juga beberapa langkah sederhana yang dapat kita terapkan, seperti mematikan notifikasi yang tidak penting, menentukan jadwal khusus untuk membuka media sosial, menghindari penggunaan ponsel 1 jam sebelum tidur, memanfaatkan fitur pembatas waktu layar, serta mengisi waktu luang dengan aktivitas offline seperti olahraga, membaca, atau berkebun. Jika dilakukan secara konsisten, pendengar, dopamin detox ini dapat membantu kita untuk meningkatkan fokus, memperbaiki kualitas tidur, mengurangi distraksi, serta menciptakan keseimbangan yang lebih sehat antara kehidupan digital dan kehidupan nyata.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
4: Udah deh belanjanya.
3: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
4: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
3: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
4: Kenapa?
3: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
4: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
5: Seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Jika Allah menghendaki, seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah yang berarti jika Allah menghendaki ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan ia bertemu seorang teman lalu bertanya, hendak kemanakah engkau? Pria itu menjawab, aku mau ke pasar membeli sapi, tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi. Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi? Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, insya Allah, saya akan membeli minggu depan. Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan, kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

Pendengar, kita berada di informasi terakhir. Memelihara kucing kini menjadi salah satu hobi yang semakin digemari berbagai kalangan. Namun, bagi mereka yang baru ingin memelihara kucing, sering muncul pertanyaan mengenai pilihan antara kucing kampung atau kucing ras. Karena keduanya ini memiliki kelebihan serta kebutuhan perawatan yang berbeda, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi dan juga kemampuan pemiliknya. Dilansir dari laman rri.co.id, pemilik kucing asal Serang, Iva Risani menyebutkan bahwa kucing kampung ini umumnya lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru dan tidak terlalu rewel dalam urusan makanan. Selain itu, daya tahan tubuhnya juga cenderung lebih kuat, pendengar. Meski demikian, pemilik tetap harus memperhatikan kebersihan, terutama jika kucing diadopsi dari jalanan karena berisiko mengalami cacingan atau infeksi jamur. Sementara itu, kucing ras seperti Persian maupun British Shorthair ini biasanya membutuhkan perhatian lebih terhadap kesehatan bulu dan juga pola makan, di mana pemilik perlu rutin menyisir bulu agar tidak kusut serta memberikan nutrisi yang sesuai kepada kucing. Nah, pada akhirnya, pendengar, baik kucing kampung maupun kucing ras ini sama-sama membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan tanggung jawab dari pemiliknya. Tak terasa, mendengar, kebersamaan kita dalam program Musik dan Informasi hari ini sudah harus berakhir. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kita akan segera bergabung bersama RRI Programa Satu Ranai untuk mendengarkan Limtas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Inilah berita berjaringan selengkapnya lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari RRI Ranai bersama saya Rita Retnandari.

0: Kami awali berita berjaringan sore ini dari Bengkalis. Pendengar, Bea dan Cukai Bengkalis kembali akan melakukan lelang kedua kalinya terhadap 22 piano hasil penegahan tahun 2024. Lelang pertama dilaksanakan di tahun 2025 karena tidak ada peminat. Lelang kedua kembali diulang. Laporannya disampaikan reporter Muhammad Iqbal.
1: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis kembali melelang puluhan piano hasil penindakan kepabeanan setelah pelaksanaan lelang sebelumnya tidak mendapatkan peminat. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis melalui Kasih Pelayanan Kepabeanan Cukai dan Dukungan Teknis Dian Eka Saputra menjelaskan bahwa lelang yang akan digelar pada 23 Juni 2026 mendatang merupakan upaya lanjutan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari barang yang telah ditetapkan untuk dilelang. Ia juga menjelaskan barang-barang yang dilelang berupa 22 unit piano berbagai merek yang dibagi menjadi 22 lot. Setiap lot memiliki harga limit yang berbeda-beda, mulai dari harga sekitar 9 juta rupiah hingga 99 juta rupiah, tergantung kondisi fisik dan kualitas masing-masing barang.
2: Ini adalah kegiatan lelang yang kedua sebenarnya, bahwa kegiatan lelang yang pertama itu tidak ada peminatnya. Jadi kami upayakan lagi untuk penerimaan negara, dan Kepentingan negara kita upayakan lagi untuk kegiatan lelang yang kedua yang kali ini disetujui oleh KPKNL Dumai. Nah, kali ini jenis barangnya adalah 22 unit piano berbagai merek. Jadi dipecah menjadi 22 lot, Pak, dengan harga limit bervariasi mulai 9 jutaan sampai dengan 99 juta.
1: Menurutnya perbedaan dengan pelaksanaan lelang pertama yang menawarkan seluruh piano dalam satu paket, pada lelang kali ini setiap piano dilelang secara terpisah sehingga memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Pelaksanaan lelang akan dilakukan secara daring melalui situs lelang.go.id pada 23 Juni 2026. Sebelum pelaksanaan lelang, masyarakat yang berminat diberikan kesempatan untuk melihat langsung kondisi barang pada jam kerja hingga Jumat 19 Juni 2026. Dian mengungkapkan bahwa seluruh piano yang dilelang merupakan hasil penindakan kepabeanan yang dilakukan pada tahun 2024. Sementara lelang pertama telah dilaksanakan pada tahun 2025, namun tidak berhasil menarik minat peserta. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih dari Bengkalis, pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bengkalis menggelar tablik akbar untuk warga binaan dan jajaran lapas dalam rangka Tahun Baru Islam di lingkungan lapas. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
3: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bengkalis menggelar tablik akbar dalam rangka menyambut dan memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Al-Ihsan Lapas Kelas 2A Bengkalis Jumat pagi diikuti warga binaan, pemasyarakatan, dan petugas lapas. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan kerohanian sekaligus upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum pergantian Tahun Baru Hijriah dimanfaatkan sebagai sarana refleksi diri serta mempererat ukhuwah Islamiyah di lingkungan lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Bengkalis Priyo Tri Laksono mengajak seluruh peserta menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum hijriah menuju perubahan yang lebih baik, baik dalam sikap, perilaku maupun kualitas ibadah.
4: Muharram 1448 Hijrah sebagai upaya untuk mengusahakan atau evaluasi diri terhadap kita semua, begitu petugas maupun warga binaan, dalam melaksanakan dan menjalani kehidupan, dan begitu juga hal tersebut sebagai sarana hijrah, begitu petugas maupun warga binaan, yang mana mungkin di tahun-tahun sebelumnya kurang bagus, agar menjadi bagus dan lebih baik ke tahun-tahun selanjutnya.
3: Sementara itu, Humas Lapas Bengkalis Wiwin Suryana mengatakan untuk tausiah disampaikan Ustadz Ramlan SPDI yang dalam ceramahnya menjelaskan makna hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam menghadapi berbagai tantangan.
5: Ustadz Ramlan SPDI NPD dalam ceramahnya beliau menjelaskan makna hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik kehidupan serta pentingnya menjaga keimanan, persaudaraan dan semangat memperbaiki diri. Melalui kegiatan tajuk abad ini diharapkan seluruh peserta khususnya warga binaan dapat mengambil hikmah dari peringatan Tahun Baru Islam 1443.
3: Kegiatan berlangsung khusyuk, tertib dan penuh kebersamaan. Melalui tablik akbar tersebut diharapkan seluruh peserta dapat mengambil hikmah dari peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan menjadikannya sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas kepribadian, spiritualitas, serta semangat menjalani kehidupan yang lebih baik. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat sinergi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah melalui opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Laporannya disampaikan Renita Suharjana dari RRI Batam.
6: Optimalisasi penerimaan daerah menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik melalui sosialisasi sinergi optimalisasi opsen PKB dan BBNKB. Pemerintah berharap masyarakat semakin memahami pentingnya peran pajak dalam pembangunan daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, Raja Azmansyah, mengatakan sektor PKB dan BBNKB saat ini menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan daerah Kota Batam. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi terus diperkuat guna memaksimalkan potensi penerimaan tersebut.
7: Kegiatan ini adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan peningkatan, pertama kepatuhan dari masyarakat tentang perpajakan, kemudian juga bagian dari optimalisasi pajak daerah, yang mana dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang lalu, pajak kendaraan bermotor ini bagian dari opsen pajak yang menjadi bagian pendapatan daerah Kota Batam.
6: Selain mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah. Staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Sekretariat Daerah Kota Batam, Jeffrey Dean, yang mewakili Wali Kota Batam, menegaskan bahwa pembangunan Kota Batam saat ini sangat bergantung pada dukungan masyarakat melalui pembayaran pajak daerah.
8: Untuk meningkatkan, untuk mencapai baik, target pendapatan asli daerah, maaf, bukan 100% tanggung jawab Bapenda, tapi tanggung jawab kita semua, terutama Pak Lurah, Pak Camat. Jadi bukan hanya dinas penghasil saja, tanggung jawab kita.
6: Melalui sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah dan masyarakat, penerimaan daerah diharapkan meningkatkan sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan Kota Batam di berbagai sektor. Dari Batam Kepulauan Riau, Renita Sarjana melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pemerintah Kabupaten Karimun harapkan adanya insentif regulasi dari pusat agar dapat mengelola ekonomi secara mandiri. Berikut disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
10: Kami berikan dia regulasi, berikan wewenang. Karena kita bagian terintegrasi dari Indonesia, jadi tidak boleh ada disparitas.
11: Ya. Bupati Karimun Ing Iskandarsya berharap kabupaten yang dipimpinnya mendapatkan insentif khusus untuk menggali lebih banyak potensi ekonomi Karimun secara lebih mandiri. Sebab banyak potensi yang bisa didongkrak dengan kelebihan posisi Karimun yang strategis di perbatasan Indonesia, Singapura, dan Malaysia itu. Iskandarsya menekankan bahwa konsep yang berjalan di perbatasan seperti Karimun hanya mengandalkan konsep security. Padahal, ada konsep prosperity atau kemakmuran dan kesejahteraan di kawasan yang harus dimaksimalkan.
10: Nah, konsep perbatasan selama ini tidak boleh hanya security, tapi adalah prosperity, kemakmuran, kesejahteraan. Nah, cara berpikirnya justru pemerintah lah memberikan semacam privilege kepada kami. Oh, ini ada potensi. Kami berikan dia regulasi, berikan wewenang. Karena kita bagian terintegrasi dari Indonesia, jadi tidak boleh ada disparitas, ya. Justru kita bikin inilah cara untuk memudahkan, dan kami lebih paham terhadap kondisi daerah.
11: Iskandarsya memastikan bahwa pihaknya dapat memberikan sumbangsi bagi perekonomian Indonesia jika diberikan privilege untuk mendapatkan otoritas dan bagi hasil bagi daerah untuk pembangunan ekonomi di Kepri melalui Karimun.
10: Misalnya, oke, setiap investasi yang masuk besar libatkanlah daerah, biar daerah juga punya saham, punya jadi sana, sekiranya seperti itu. Nah, kalau kami mandiri, Indonesia pun jadi kuat. Gini, ya. Ketika regulasi itu dibuat untuk kami, saya pikir kami bisa nyumbang besar untuk negara. Ya, selama ini nggak diurus, bisa jadi hanya dapatnya 10 misalnya. Mungkin dengan kami dikasih otoritas, dengan bagi hasil semuanya, kami bisa nyumbang besar untuk pusat. Dan tadi saya bilang, ini kita terintegrasi Indonesia. Ya. Jangan memandang kami sebagai daerah yang di luar Indonesia juga. Gitu.
11: Dari Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kita beralih ke Tanjung Pinang. SMP Negeri 4 Tanjung Pinang siap menyukseskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Garda Ramadan.
12: SMP Negeri 4 Tanjung Pinang memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 akan dilakukan secara daring. Pihak sekolah juga telah menyiapkan posko bantuan bagi orang tua yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran online. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tanjung Pinang, Parida, mengatakan mekanisme pendaftaran tetap mengacu pada sistem online seperti tahun sebelumnya. Ia juga menjelaskan terdapat 4 jalur penerimaan dalam SPMB tahun 2026 yang tetap diberlakukan sesuai ketentuan. Jalur tersebut meliputi domisili sebesar 52%, prestasi 26%, afirmasi 20%, dan mutasi 2%.
13: Untuk jalur dalam penerimaan siswa baru seperti sebelum-sebelumnya, seperti jalur domisili khususnya itu 52%, kemudian jalur prestasi 26%, jalur afirmasi 20%, jalur mutasi 2%.
12: SPMB 2026 akan dilaksanakan dalam dua tahap, yakni tahap prestasi dan afirmasi serta tahap domisili dan mutasi. Tahap pertama dijadwalkan pada 23 sampai 24 Juni, sementara tahap kedua pada 29 hingga 30 Juni tahun 2026. Kepala sekolah juga mengimbau calon peserta didik untuk mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan sebelum proses pendaftaran dimulai. Persiapan tersebut dinilai penting agar proses verifikasi berjalan lancar dan tanpa kendala. Reporter Garda Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bintan Satu Akses diharapkan mampu mempercepat upaya transformasi digital dan mengintegrasikan pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra.
14: Pemerintah Kabupaten Bintan resmi meluncurkan portal Bintan Satu Akses atau BISA sebagai upaya mempercepat transformasi digital dan mengintegrasikan layanan publik berbasis data. Peluncuran portal tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Fakta Integritas Integrasi Sistem Informasi yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Bintan. Portal BISA dikembangkan untuk menyatukan berbagai sistem dan aplikasi perangkat daerah yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Melalui integrasi ini, pelayanan publik, pengelolaan data, hingga pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan digitalisasi pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekadar menghadirkan aplikasi baru. Menurutnya, teknologi harus mampu menyederhanakan layanan, memperbaiki tata kelola, serta membantu pemerintah mengambil kebijakan berdasarkan data.
15: Pertama, Bintan Satu Akses, yaitu BISA. Nah, BISA ini hadir sebagai pusat nantinya. Pusat untuk mengintegrasikan seluruh inovasi yang sudah ada, aplikasi pelayanan yang sudah ada. Jadi nanti masyarakat benar-benar bisa hanya tinggal sekali akses, tapi itu bisa sudah menyambung untuk semua aplikasi pelayanan yang ada di Bintan.
14: Bupati Bintan Robi Kurniawan lebih lanjut menjelaskan portal BISA menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi. Ia juga berharap seluruh perangkat daerah dapat terhubung dalam satu sistem agar pelayanan dan pengelolaan informasi berjalan lebih cepat dan efisien. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi dari Padang, gempa bumi yang terjadi pada Minggu pagi sekitar pukul 9.33 menit waktu Indonesia Barat dirasakan oleh masyarakat di Kota Padang, Kota Pariaman, dan sejumlah wilayah sekitarnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Selengkapnya dalam laporan Iwan Setiawan.
16: Saat dihubungi dari di Padang pagi tadi, Kepala BMKG Padang Panjang Suhaidi Al-Hadi mengatakan gempa terjadi memiliki magnitudo 4,7 dengan pusat gempa berada di wilayah Pariaman. Getaran gempa sempat dirasakan warga sehingga menimbulkan kekhawatiran di sejumlah daerah pesisir Sumatera Barat. Menurut Suhaidi, berdasarkan analisis BMKG, lokasi sumber gempa tersebut berada dekat dengan sumber gempa besar yang pernah mengguncang Padang pada tahun 2009 lalu. Meski demikian, aktivitas gempa kali ini masih tergolong wajar karena kawasan tersebut memang merupakan daerah yang aktif secara tektonik.
17: Jadi gempa tadi kan memang dirasakan ya di masyarakat Kota Padang dan sekitarnya ya. Itu pertama gempanya sekitar 4,7 jam 9.33 di Pariaman. Sumber gempanya itu ternyata dekat sekali dengan sumber gempa Padang 2009. Dan susulannya jam 09.48 itu 3,5. Sampai sekarang belum ada susulannya lagi. Ya nggak apa-apa sih, emang daerah situ kan memang daerah yang aktif ya. Tinggal tidak mendengar magnitude yang segitu tidak berpotensi tsunami.
16: Ia menjelaskan, setelah gempa utama terjadi, BMKG mencatat satu gempa susulan berkekuatan magnitudo 3,5 pada pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini, belum terdeteksi adanya gempa susulan lainnya yang signifikan. Suhaidi menegaskan bahwa dengan kekuatan gempa tersebut, tidak ada potensi tsunami yang dapat mengancam wilayah pesisir Sumatera Barat. Karena itu masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak terpancing dengan informasi yang belum jelas sumbernya. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi dengan memahami langkah-langkah mitigasi yang benar. Selain itu, warga diminta tidak mudah percaya dengan informasi hoax yang berada di media sosial dan selalu mengacu pada informasi resmi yang dikeluarkan BMKG. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Hippocrates Emergency Team Fakultas Kedokteran Universitas Andalas menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program sunat massal dan penyuluhan kesehatan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program tahunan yang dilaksanakan sebagai bentuk penerapan ilmu dan pengabdian langsung kepada masyarakat. Informasinya dilaporkan Bobby.
18: Ketua Pelaksana Kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Hippocrates Emergency Team atau Head Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Radia Raffi Alfarel pagi tadi kepada RRI Padang menjelaskan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Hippocrates Emergency Team Fakultas Kedokteran Universitas Andalas merupakan organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang kegawat daruratan dan penanggulangan bencana alam. Selain menjalankan berbagai pelatihan internal, juga rutin mengadakan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, kegiatan yang mengusung tema pengabdian masyarakat angkatan 37 tersebut terdiri dari sunat massal dan penyuluhan kesehatan. Program ini menjadi salah satu capaian pembelajaran yang harus dilalui anggota setelah menjalani berbagai pelatihan selama 1 tahun.
19: Untuk acaranya itu ada sunat massal untuk pengabdian masyarakat ya Bang Prabi. Nah, judulnya pengabdian masyarakat angkatan 37. Jadi itu ada acaranya, ada sunat massal dan penyuluhan, di mana acaranya itu tuh memang biasa kami lakukan setiap tahun itu. Dari head sendiri itu memang ada kurikulumnya tersendiri, di mana adik-adiknya tuh punya capaian-capaian tertentu. Sirkumsisi itu merupakan atau sunat massal itu merupakan salah satu capaian dari adik-adik ini Bang dalam setahun mereka belajar. Nah, makanya kami adakan pengabdian masyarakat dan bentuk kami mengabdi juga bentuk kami turun langsung ke masyarakat.
18: Radia menjelaskan kegiatan kali ini dipusatkan di Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dengan target peserta tidak hanya berasal dari satu nagari melainkan terbuka bagi masyarakat dari nagari lain di sekitar Padang Pariaman yang menargetkan sebanyak 80 peserta untuk mengikuti sunatan massal. Radia menambahkan proses sunatan massal tidak hanya dilakukan mahasiswa namun seluruh kegiatan akan berada di bawah supervisi dokter bedah dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas guna memastikan pelayanan medis berjalan aman dan sesuai standar kesehatan. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Bulog Natuna tengah merenovasi gudang ranai dan sedanau sejak April 2026 dan ditargetkan selesai pada Juli hingga Agustus 2026 tanpa mengganggu distribusi kebutuhan pokok. Selengkapnya dilaporkan reporter Analia.
20: Perum Bulog Cabang Natuna menyampaikan bahwa saat ini proses renovasi gudang bulog di Ranai dan Sedanau masih terus berlangsung. Dalam keterangannya kepada RRI, Kepala Perum Bulog Cabang Natuna, Pencius Siburian menjelaskan bahwa renovasi ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh fasilitas dapat kembali berfungsi dengan normal.
21: Dapat kami informasikan di gudang kami, yang gudang Ranai sama gudang Sedanau, itu lagi ada renov. Renovnya itu dari dinding, atap, lantai, lampu, semualah kita renov. Karena dari tahun 81 sampai kemarin-kemarin tuh belum pernah direnovasi. Baru ini untuk direnov, pemugaran lah gitu. Nah, untuk prosesnya masih berlangsung. Yang udah selesai itu pengerjaan di luar dan setengah pengecoran lantai dalam. Jadi proses renov itu masih berlangsung baik yang di Ranai maupun yang di Sedanau.
20: Sementara itu, warga Sedanau Baktiar mengapresiasi adanya renovasi gudang bulog tersebut. Ia menilai perbaikan fasilitas penyimpanan beras akan sangat berdampak positif, terutama dalam menjaga kualitas dan ketahanan stok pangan di wilayah Sedanau, Bunguran Barat, dan sekitarnya.
22: Ya, pada prinsipnya ya kita sangat mendukung ya renovasi itu. Kita sangat mendukung, sangat support dengan kegiatan itu.
20: Meski tengah dilakukan renovasi, Bulog Natuna memastikan bahwa ketersediaan dan penyaluran kebutuhan pokok masyarakat Natuna seperti beras dan minyak goreng akan tetap berjalan normal. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi selanjutnya dari Bukit Tinggi. PMI Kota Bukit Tinggi terus gencarkan pemenuhan layanan kantong darah hingga lingkungan instansi pemerintah. Berikut dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
23: Palang Merah Indonesia PMI Kota Bukit Tinggi mengimbau kepada seluruh instansi pemerintahan mengencarkan kegiatan donor darah secara intensif. Kepala Seksi Pencari Pelestarian Donor Darah Sukarela P2D2S PMI Kota Bukit Tinggi, Suritno, kepada RRI mengatakan, kegiatan donor darah perlu dilakukan dalam 2 kali 1 bulan dengan memperhatikan masa tunggu selama 60 hari.
24: Tapi kami meminta untuk instansi untuk mengadakan sekali 2 bulan. Soalnya donor itu jarak donornya 60 hari.
23: Pasalnya menurut Suritno, langkah ini perlu dilakukan sebagai bentuk upaya pemenuhan kuota kantong darah yang semakin diprioritaskan di Kota Bukit Tinggi. Di mana menurut Kepala P2D2S PMI Kota Bukit Tinggi, rata-rata permintaan kantong darah yang wajib dipenuhi oleh PMI sebagai leading sektor, yakni 1.500 kantong darah dalam kurun waktu 1 bulan.
24: Soalnya sekarang permintaan darah di Kota Bukit Tinggi khususnya memang tinggi peningkatan permintaan darah. Kami aja 1 bulan memenuhi kebutuhan darah 1.500 kantong 1 bulan. Diperkirakan 1 hari itu 50 kantong sehari.
23: Dengan demikian, Kepala P2D2S PMI Kota Bukit Tinggi Suritno berharap kepada pemerintah setempat agar tidak ragu untuk mendaftarkan instansinya mengikuti kegiatan donor darah di Kota Jamgadang saat ini. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pendengar, rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Padang Panjang meraih predikat terbaik 1 penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2025. Nofri menyampaikan laporannya.
25: Rumah tahanan negara rutan kelas 2B Padang Panjang kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 yang diberikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, Kunrat Kasmiri, kepada Kepala Rutan Kelas 2B Padang Panjang dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Rutan Kelas 2B Batu Sangkar baru-baru ini. Penghargaan ini merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada Oktober 2025. Penilaian mencakup berbagai aspek pelayanan publik, diantaranya tertib administrasi penyelenggaraan layanan serta survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Kakanwil Dirjen Pas Sumbar Kunrat Kasmiri menyampaikan apresiasi ke Rutan Perang Panjang. Dirinya menyebut penghargaan itu bukti nyata tata kelola pemerintahan baik dan pelayanan profesional. Kunrat Kasmiri juga berharap Rutan

0: masyarakat. Nofri melaporkan.
1: Pendengar, festival kue talam durian sepanjang 1 km dalam rangka hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru pecahkan rekor MURI. Informasinya disampaikan Haryo Gunawan.
2: Pemerintah Kota Pekanbaru berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih rekor MURI dalam rangka hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Rekor tersebut diraih melalui Festival Ekonomi Kreatif Kuliner Melayu 2026 dengan menghadirkan hidangan kue talam ketan durian sepanjang 1 km yang membentang di Jalan Jenderal Sudirman mulai dari depan Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru hingga depan RRI Pekanbaru. Kegiatan tersebut mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Ribuan warga memadati lokasi acara sejak pagi hari. Tidak hanya warga Pekanbaru, pengunjung juga datang dari berbagai daerah di Riau seperti Siak, Bengkalis, dan Tembilahan. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengaku antusiasme masyarakat jauh melampaui perkiraan pemerintah. Menurutnya, kegiatan tersebut telah berkembang menjadi agenda berskala nasional yang mampu menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah.
3: Ini adalah event yang luar biasa, bukan lagi tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan ini juga menjadi event tingkat nasional. Kami tentu memohon maaf pada seluruh masyarakat Pekanbaru ya, mengucapkan maaf karena mungkin macet ya, ada yang terganggu dan segala macam, tapi mohon dimaafkan karena ini adalah juga untuk bagaimana membangkitkan ekonomi di Kota Pekanbaru, khususnya di sektor UMKM dan juga kuliner. Dan alhamdulillah kita mendapatkan MURI ya, terpanjang di dunia untuk kue talam durian. Ini juga bagian prestasi dari masyarakat Kota Pekanbaru khususnya.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, menilai kegiatan tersebut merupakan sebuah terobosan yang sangat positif karena tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
4: Hari ini sukses luar biasa bahwa pemerintah kota bikin terobosan soal rekor MURI, dan ini menghibur masyarakat dan tentu diharapkan bisa meningkatkan ekonomi UMKM. Yang kedua, saya lihat juga ada sudatan massal menunjukkan bagaimana Pemko memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2: Selain pemecahan rekor MURI, pemerintah Kota Pekanbaru juga menggelar sunatan massal bagi 1.200 anak. Melihat tingginya antusiasme masyarakat, pemerintah Kota Pekanbaru menambah kuota sebanyak 1.000 peserta lagi agar lebih banyak warga yang dapat memanfaatkan layanan tersebut. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan sejumlah program khusus untuk masyarakat. Mulai dari parkir gratis selama 3 hari, yakni 22 hingga 24 Juni 2026 di pusat perbelanjaan, hotel, dan rumah sakit, hingga diskon 24% di hotel-hotel yang ada di Kota Pekanbaru, baik untuk layanan penginapan maupun restoran. Pemerintah Kota Pekanbaru juga menyiapkan program servis motor gratis bagi 2.000 pengemudi ojek online. Program tersebut diperuntukkan bagi pengendara yang memiliki surat tanda nomor kendaraan atau STNK aktif dan telah melunasi pajak kendaraan bermotor. Selain itu, masyarakat juga akan disuguhi kegiatan nonton bareng Piala Dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juni mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
5: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pemerintah Provinsi Riau menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 dalam rangka mendorong ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tanpa meninggalkan pelayanan kepada masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
6: Sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri untuk mendorong pertumbuhan dan perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM pada event sepak bola internasional Piala Dunia yang saat ini sedang berlangsung, pemerintah Provinsi Riau sudah mulai menggelar nonton bareng atau nobar yang dipusatkan di halaman kantor gubernur dengan memanfaatkan videotron pada minggu dini hari tadi. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto yang hadir langsung menyaksikan pertandingan Belanda versus Swedia di halaman kantor gubernur mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya peningkatan UMKM dan juga pemanfaatan ruang publik bagi masyarakat. Menurut PLT Gubernur, hal ini terlihat dari ramainya warga yang datang menyaksikan pertandingan sepak bola yang disiarkan. PLT Gubernur juga menambahkan untuk pelaksanaan nobar ini akan dilakukan di hari libur agar pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu.
7: Kok hampir gol juga. Atas nama pemerintah Pusenyo, kami di Riau mengadakan nonton bareng antara Belanda dan Swedia. Ini adalah pula salah satunya adalah untuk meningkatkan UMKM kita.

0: yang ada di sini, semoga ini bisa berbagi lah sama
1: ya. Bagaimana Pak Gub melihat antusias masyarakat yang hadir langsung
2: Jepang menghalangkan
0: Alhamdulillah ya, kita cukup ramai juga di sini menyaksikan, apalagi dari libur ya, kita harus menyemarakkan dengan bola dunia ini.
1: Apa ini berkelanjutan Pak
0: Gub? Ini kalau jam kerja ini kan tidak kira-kira kan, tapi kalau libur kita buat nanti lebih meriah lagi nanti kalau libur di atas nanti ya.
1: Final
0: kita bikin meriah ya,
3: jagoan kita.
4: Wahyuni, salah seorang warga Pekanbaru, menyambut antusias nobar yang digelar pemerintah Provinsi Riau karena kegiatan ini melibatkan UMKM sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi mereka dan juga merupakan dan juga memberikan hiburan kepada masyarakat.
5: Pendengar, sebagai bagian usaha kuliner di bawah binaan Rumah Tahfiz Nurul Quran sejak Januari 2026, Mako Garden and Eatery kini menjelma menjadi unit usaha sosial sekaligus menopang masa depan puluhan santri di dalamnya. Selengkapnya dalam liputan kuliner Tahfiz bersama Alwan Ahmad Fauzan.
6: Kaki Gunung Marapi yang hijau, aroma masakan kampung berpadu dengan lantunan ayat suci. Di Kampung Baru Jorong Batu Balantai, Kecamatan Ampeangke, Canduang, Kabupaten Agam, berdiri sebuah tempat makan yang tak hanya mengenyangkan perut, tetapi juga menopang masa depan puluhan santri. Namanya Mako Garden and Eatery, berada di naungan Rumah Tahfiz Nurul Quran. Sejak Januari 2026, tempat ini beroperasi sebagai unit usaha sosial dengan konsep yang sederhana, yakni setiap piring yang terjual menjadi dana untuk pembiayaan tahfiz, gaji guru, dan operasional pendidikan Al-Quran. Ide pendirian kuliner ini lahir dari kebutuhan rumah tahfiz yang terus berkembang, namun memiliki keterbatasan dana. Pimpinan sekaligus owner Ustazah Rini Yusnita menjelaskan bahwa tujuan utama pendirian Mako Garden and Eatery agar rumah tahfiz dapat lebih mandiri dalam menopang keberlangsungan pendidikan santri. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat membuat fasilitas perlahan terbangun, karyawan pun direkrut, dan menu khas kampung mulai disiapkan. Kini, sebanyak 18 orang bekerja di tempat itu, diberi kesempatan untuk mandiri secara ekonomi. Menu andalan yang menjadi daya tarik utama adalah nasi bajamba, hidangan khas Minangkabau yang disajikan dalam jumlah banyak dan disantap bersama. Aslian rasa kampung menjadi alasan banyak pengunjung kembali ke sini. Pengalaman makan di Mako Garden and Eatery tidak hanya soal hidangan. Para tamu dapat bersantai di gazebo kayu yang menghadap kebun bunga yang tertata asri dengan latar siluet Gunung Singgalang dan Marapi, menambah suasana menjadi syahdu. Beberapa sudut taman juga disiapkan sebagai spot foto.
7: Alhamdulillah sudah membantu. Dan kemudian karyawan kita di sini Pak ya, terdiri dari pada janda-janda gitu kan. Kita memang karyawan kita di sini memang orang yang kita utamakan, orang yang memang butuh gitu kan. Nah, itu karyawan kita, kemudian anak yang putus sekolah.
6: Keunikan lain terletak pada aturan berpakaian dan suasana yang dihadirkan. Pengunjung diwajibkan berbusana muslim. Sementara alunan murotal dan musik religi diputar pelan selama jam makan untuk menciptakan suasana yang tenang dan khusyuk. Kunjungan paling ramai terjadi pada malam minggu dan akhir pekan. Meskipun hari biasa pun tempat ini tetap dikunjungi. Mako Garden and Eatery bukan sekedar tempat makan. Di balik setiap pesanan nasi bajamba, terdapat biaya pendidikan santri yang terbayarkan, gaji guru yang tertutupi, dan penghidupan bagi keluarga yang membutuhkan.
7: Kemudian untuk kuliner tahfiz ini, hasil dari kuliner tahfiz ini itu bukan untuk pribadi itu Pak. Di hasil kuliner tahfiz ini

Kombinasi masakan kampung, pemandangan dua gunung, dan suasana islami membuat tempat ini cepat dikenal masyarakat. Mako Garden and Eatery menjadi contoh nyata bagaimana ekonomi umat dapat dibangun dari hal yang sederhana, yaitu makan, berbagi, dan mendidik. Bagi pengunjung yang mencari ketenangan sekaligus ingin berkontribusi, Mako Garden and Eatery menawarkan lebih dari sekedar kuliner. Tempat ini menyajikan rasa yang sampai ke hati,

0: Pendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Dari RRI Ranai, saya Rita Retnandari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

99,1 Prasatu Pekanbaru, kena informasi dan inspirasi. Kembali kita bersama pendengar, dan setelah tadi kita mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu bersama RRI Ranai. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari mancanegara, di mana Hari Musik Sedunia Google rayakan dengan doodle dangdut di beranda. Google pendengar ini merayakan Hari Musik Dunia dengan menampilkan ilustrasi bertema dangdut di halaman depan mesin pencarinya. Tampilan khusus ini tentu menarik perhatian pengguna internet karena mengangkat salah satu genre musik paling khas dan juga populer di Indonesia. Dangdut pendengar ini lahir dari perpaduan berbagai unsur budaya, mulai dari musik Melayu, India, hingga pengaruh musik barat. Seiring perkembangannya, pendengar, dangdut menjadi bagian penting ya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik di panggung hiburan rakyat maupun acara musik nasional. Nah, dilansir dari laman rri.co.id, perkembangan dangdut modern hari ini tentu tidak lepas dari peran sang raja dangdut Roma Irama, yang dikenal melalui karya-karyanya bernuansa religi dan juga sosial. Bersama grup Serenta sejak era 70-an, ia berhasil membawa dangdut ke panggung yang lebih luas dan bergengsi. Selain itu, Elvy Sukaesih juga menjadi tokoh penting dalam sejarah dangdut. Dengan suara khas dan berbagai duet bersama Roma Irama, Elvy mendengar dikenal sebagai salah satu ikon yang berkontribusi besar dalam mempopulerkan musik dangdut di negara kita Indonesia.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan solehah. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
3: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
3: Bawel, bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
3: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Kembali Anakku Pinjam Cintamu, masih bersama Radio Bengkalis temani Anda mendengar ya. Bagi Anda yang mungkin saat ini lagi lemas, lesu, letih karena tidak ada aktivitas atau pekerjaan, ada juga orang yang selalu mungkin merasa badannya tidak fit. Nah, ada baiknya untuk melakukan olahraga ringan ya pendengar, atau gerakan ringan tapi santai dan rileks ya, sambil dengarkan RRI. Dimulai dari hal-hal kecil sederhana seperti stretching, meregangkan peregangan tangan, kaki, dan juga leher ya, setidaknya memberikan relaksasi dan kebermanfaatan bagi rutinitas Anda di pendengar supaya lebih fit dan juga segar ya, fresh kembali. Di mana olahraga ini bisa dilakukan oleh siapapun, setiap orang yang masih punya kesempatan untuk melakukannya di pendengar. Dan yang paling penting juga kita ketahui untuk waktu terbaik di olahraga pagi dan juga sore hari ini pendengar, merupakan waktu yang tepat untuk Anda lakukan rutinitas olahraga ya, agar tubuh menjadi merasa segar dan juga prima kembali. Di pagi hari misalnya paparan sinar matahari mendukung untuk berolahraga. Nah, ditambah lagi hubungan ritme sirkadian dan performa otot di pagi hari ini baru terbentuk ya. Jadi dampak kesehatannya juga cukup baik, bukan hanya secara fisik tapi juga mental nih pendengar, untuk mengatur produktivitas supaya lebih sehat dan bermanfaat

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Rp150 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengarnya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sih saratedu.
3: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan sehatnya jasmani dan rohani, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini, mati membawa iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. Pendengar RRI dimanapun berada, banyak orang yang mengaminkan doa imam dalam doanya. Imam berdoa sehabis sholat, Allahumma ahina bil iman wa amisna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mati membawa iman? Banyak orang yang bisa menjaga sholatnya. Banyak hari ini orang yang istiqomah puasa Senin Kamisnya, istiqomah baca Qurannya, tapi tak jujur dalam hidupnya. Padahal jujur itu kata Nabi bagian dari iman. Banyak yang sholat tapi rusak silaturahimnya. Banyak yang bisa istiqomah baca Quran tapi tak bisa memuliakan tamu. Jujur, silaturahim, memuliakan tamu adalah bagian dari cabang iman. Pertama, jujur. Kalaulah kita ingin sempurna mati, ingin membawa iman, mesti kita harus jujur. Tak cukup hanya sholat saja, tak cukup hanya baca Quran saja, mesti kita harus jujur. Maka kata Nabi mengatakan dalam hadisnya, da'ma yuribu ila ma la yuribu, fa inna shadaqatu tumanina fa innal kadziba ribat. Tinggalkan olehmu, kata Nabi, sesuatu yang meragukan. Pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Fa inna shadaqatu tumanina. Sesungguhnya kejujuran akan melahirkan ketenangan. Fa innal kadziba ribat. Sesungguhnya kebohongan akan melahirkan kegelisahan. Hari ini banyak orang yang pintar, tapi sedikit orang yang jujur. Maka orang-orang tua kita dulu menjelang anaknya merantau ke negeri jiran Malaysia, malamnya mereka memberikan pesan, nak, kalau sampai engkau nanti dirantau orang, pesan bapak dan ibu kepada engkau, berkata benar, berjalan lurus. Dua pesan. Dia tidak memesankan, nak, kalau punya nanti duit yang banyak, kirimkan ke kampung, beli tanah, tanam sawit. Enggak. Tapi yang dipesankan justru, sampai di negeri orang, berkata benar, berjalan lurus. Jangan mencuri, jangan mencari nanti harta-harta yang tak halal. Ini pesan orang-orang tua kita dulu. Begitulah pentingnya kejujuran. Maka kalaulah kita berbicara hari ini tentang kejujuran, banyak hari ini harta-harta yang tak jujur itu disebut dengan uang asam. Ketika seorang anak pulang memberikan duit kepada maknya, maknya bertanya, nak, bukankah gajimu cuma 2 juta sebulan? Ini 1 juta yang kau berikan kepada mak, ini uang apa? Mak, di tempat kerjaku itu gaji saya memang sedikit, uang asamnya banyak. Uang asam inilah yang hari ini dihaluskan oleh orang. Maka sejak orang banyak makan uang asam, maka kenalah orang penyakit asam lambung, asam urat,
Dulu orang tak pernah kena penyakit asam lambung, asam urat, jarang. Maka mesti kita harus jujur. Orang tua kita dulu sampai memiliki 15 orang anak, 14 orang. Ke-15 orang itu begitu berat memberikan makan. Mereka juga bisa dulu ketika bekerja, mungkin tak jujur. Mungkin ketika mungkin memasakkan getah dalam tempatnya, dikasih tanah, dikasih batu, mereka bisa. Tapi kenapa orang tua kita dulu tak mau mencampurkan dengan batu atau tanah supaya getah itu menjadi berat? Karena orang tua kita dulu dia punya ilmu sedikit, tapi mereka amalkan. Yang mereka cari itu keberkahan. Maka dulu kalaulah anak punya 15 orang, kelahi anak dalam rumah, orang tuanya hanya batuk sedikit saja, ahem katanya, wah baru batuk saja, anak sudah tak mau kelahi lagi. Dia mana? Hari ini kita tengok di tengah masyarakat, anak cuma 2 orang. Udah keluar mata maknya dengan ibunya, juga anak tak mau dibilang. Inilah bedanya orang dulu dan orang sekarang. Orang dulu itu menjaga bagaimana hidupnya itu bisa hidup dalam kejujuran, karena kejujuran akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Saudara pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, jadi yang pertama adalah kalau ingin mati membawa iman, mesti kita harus jujur dalam hidup dan kehidupan ini. Apapun pekerjaan kita, demi Allah, apapun pekerjaan kita, kalaulah kita naik, kalaulah kita kaya dari ketidakjujuran, Allah tidak akan memberikan ketenangan. Bukankah Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin? Allah hanya menurunkan ketenangan hanya di hati orang-orang mukmin. Tanda orang-orang mukmin adalah jujur. Kemudian yang kedua, yang kedua, kalau kita ingin mati membuat iman, banyak hari ini orang yang sholat, bisa dia sholat, bisa dia baca Quran, bisa dia puasa, tapi justru memutuskan silaturahim. Padahal cabang iman yang 70 cabang itu termasuk menjaga silaturahim. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hubungkanlah silaturahim. Apa makna silaturahim? Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi hubungan rahim. Maka hari ini ada kadang-kadang orang lebih condong kepada orang lain daripada yang satu rahim, condong kepada orang lain daripada keluarga sendiri yang satu rahim. Ketika yang datang ke rumahnya anak kawannya dikasih THR 50 ribu, ketika ponakan kontan yang datang, ponakan kandung datang dikasih 2 ribu, lebih condong ke orang lain daripada condong kepada keluarga sendiri. Maka ini memang kita mesti harus pahami apa makna yang silaturahim itu sebenarnya. Maka ini janji Nabi dalam hadisnya tadi, kalau ingin lapang rezeki, falyasir rahimahu, hubungkanlah silaturahim. Banyak kita tengok di tengah-tengah masyarakat, ketika anak-anak bisa berangkat mungkin ke sumber berjalan-jalan, bisa jalan-jalan mungkin ke kebun binatang, habis dana 400 ribu hanya menengok monyet, menengok buaya, 400 ribu habis. Tapi emaknya yang pernah dia dikandung di rahimnya tak pernah ngasih duit sekali setahun, 100 ribu tak pernah. Kalau untuk nengok monyet, untuk nengok buaya 500 ribu habis. Kalau untuk ke sumber 2 juta habis. Maka kalau ingin banyak umur, yang pertama tingkatan silaturahim itu antara anak dengan orang tua. Karena Nabi mengatakan ridallah wa fi ridal walidain. Ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tuamu. Maka kita mesti harus mendapatkan ridha orang tua kita agar Allah itu menjadi ridha. Walaupun anak kita hafiz Quran tapi melawan, 30 juz hafalannya itu tidak bermakna karena orang tuanya tak ridha. Kalau orang tua tak ridha, Allah tak ridha walaupun dia hafal Quran sekalipun. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka kalau hari ini mungkin silaturahim itu rusak, rusak silaturahim, maka perbaiki. Mungkin selama ini dengan orang tua tak baik, jarang kita pulang, tidak bisa pulang telepon, tanya kabarnya. Kemudian
Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan ayah, perbaiki hubungan dengan ayah. Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan kakak kita, adik kandung kita, paman kita, ponakan kita, perbaiki. Kenapa Allah masih hidupkan kita hari ini? Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat, memperbaiki hubungan baik dengan manusia, dan memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Maka Allah hidupkan kita sampai hari ini. Maka yang kedua adalah memperbaiki silaturahim. Kemudian yang ketiga, memuliakan tamu. Banyak hari ini orang yang bisa sholat berjamaah, banyak orang yang hari ini bisa berpuasa, bisa baca Quran, tapi tak bisa memuliakan tamu. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah falyuqim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia memuliakan tamunya. Betapa banyak hari ini orang yang bisa setiap waktu biasa salat ke masjid berjamaah, tapi giliran tamu datang ke rumahnya, dia tidak bisa memuliakan tamunya. Maka kita mesti bisa belajar dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau memuliakan tamu. Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika malam-malam datang tamu ke rumah Nabi Ibrahim. Datang tamu. Ketika datang tamu, Nabi Ibrahim mempersilakan masuk. Setelah itu Nabi Ibrahim ke belakang, mengambil pisau, kemudian menyembelih sapi, anak sapi yang agak besar badannya. Disembelih, dimasakkan, kemudian dihidangkan kepada tamu. Begitulah mulianya Nabi Ibrahim ketika memuliakan tamu. Jadi beliau tidak bertanya, beliau masak, beliau hidangkan. Maka kalau ingin kita ingin mencontoh nanti Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontoh sunnah Nabi, datang tamu bantai sapi di rumah kita. Ustaz, sapi tak ada. Bantai kambing. Ustaz, kambing tak ada. Bantai ayam. Ustaz, ayam tak ada. Bantailah roti gabin 7.000 rupiah. Bantai. Yang penting kita memuliakan tamu. Para pendengar RI dimanapun berada, maka kita mesti hidup di atas dunia ini, mesti kita memuliakan tamu. Karena iman itu tak cukup sholat saja, iman itu membutuhkan bagaimana kita bisa memuliakan tamu. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, tamu itu akan memberikan keberkahan, kemudian akan membawa keburukan rumah. Jadi tamu datang ke rumah kita memberikan keberkahan, setelah tamu pulang dia bawa keburukan rumah. Kemudian tamu yang datang ke rumah kita itu, ketika kita hidangkan makanan, kita hidangkan minuman, maka malaikat di langit berdoa. Yang memimpin doanya adalah malaikat Jibril. Ya Allah, kata malaikat Jibril, gantilah setiap makanan yang dimakan oleh tamu, gantilah setiap minuman yang diminum oleh tamu, ya Allah. Apa jawaban malaikat? Amin, kata malaikat yang lain. Yang begitu banyak malaikat mendoakan kita. Maka berbahagialah Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada, yang selama ini kita senang hati ketika memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Jadi yang kita dapatkan doa dari malaikat, yang kita dapatkan adalah keberkahan hidup di rumah tangga kita. Kemudian ketika datang tamu ke rumah kita, jangan sesekali kita membeda-bedakan tamu. Kadang-kadang ketika ada tamu datang, orang tua menyuruh, nak tengok siapa yang di luar. Ya, ada tamu ya, pakai mobil Pajero Sport. Buka pintu nak, ambil Fanta, ambil Sprite. Oh, dibawa lah minuman Fanta. Tapi giliran yang datang itu orang miskin, hanya dikasih air putih. Jadi jangan membeda-bedakan tamu. Saudara pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, maka ketika kita membeda-bedakan tamu itu, kita juga yang rugi. Kalaulah kita, kalau orang kaya yang datang ke rumah kita, kita berikan Fanta, belum tentu orang yang kaya itu akan bisa itu meminum Fanta yang kita berikan. Ketika disuguhkan, pak minum Fanta pak, maaf pak, lambung. Ketika orang kaya ditawarkan, pak makan kacang tujin, asam urat. Tapi kalau orang miskin yang kita beri makanan, apapun dimakannya. Artinya selain kayu dan batu aja yang tidak dimakannya, sulit itu dimakannya. Maka beruntung kita kalau dapat orang-orang miskin yang menjadi tamu kita, dia makan, justru akan memberikan keberuntungan terhadap rumah kita. Karena rumah kita akan mendatangkan keberkahan di saat rumah kita itu banyak datang tamu ke rumah kita.
Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, kita muliakan. Jika mereka jauh datang ke rumah kita, mungkin datang ke Pekanbaru, tamu dari Tembilahan, datang jam 23:30, jangan bertanya lagi, kalian udah makan atau belum, jangan ditanya lagi. Langsung mungkin telur yang ada, goreng telur untuk memuliakan mereka. Karena doa orang musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan tiga yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa nanti mati membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah menurunkan kitab Al-Quran secara berangsur-angsur dan terpisah-pisah selama 23 tahun setelah ditulis dalam suhur. Dan Allah menurunkan sekaligus di malam Al-Qadar di Baitul Izzah, yaitu suatu tempat di langit dunia.

Janganlah orang-orang yang bakhil terhadap harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka.

ialah penguasa yang angkuh, orang yang memiliki harta kekayaan, tetapi ia tidak membayar hak Allah dari hartanya itu, dan orang miskin yang sombong. Allah berfirman, belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Lalu kamu berkata, ya Tuhanku, andai kata engkau mau menangguhkan kematianku sebentar saja, niscaya aku dapat bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang apa? Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Saya akan sebutkan misal salah satu contoh kisah. Ibnu Qayyim rahimahullah Al-Jauzi mengangkat kisah tentang Abi Qudamah, ya, seseorang yang disebutkan namanya oleh beliau. Sudah pernah saya sebutkan cerita ini belum? Selalu belum ya. Baiklah. Abi Qudamah kata Ibnu Jauzi adalah seseorang yang suka berjihad di zaman dulu, zaman tabi'in, suka berjihad, berperang, dan dia selalu memotivasi orang untuk berjihad. Ditanya di salah satu masjid itu, dia lagi pulang dari jihad, pengalaman apa yang paling berkesan bagi Anda di kancah peperangan jihad? Dia bilang, kisah seorang anak muda yang bertemu bidadari. Maka orang tanya, seperti apa ceritanya? Dia bilang,

suatu waktu saya pulang ke negeri saya, di kotanya. Kemudian saya motivasi orang untuk berperang, berjihad. Sampaikanlah motivasi, ayat-ayat, hadis, kisah-kisah nyata. Sampai orang-orang pada termotivasi untuk berjihad. Dia bilang, setelah selesai saya pulang, besok saya ingin bentuk pasukan, bergabung dengan pasukan muslimin untuk berjihad. Waktu saya pulang ke rumah, dia bilang, tiba-tiba ada suara perempuan depan pintu memanggil, wahai Abi Qudama, Abi Qudama. Dia bilang, saya baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan sampai ini godaan syaitan. Perempuan malam-malam memanggil-manggil depan rumah. Dia enggak bilang, saya enggak mau buka pintu. Terdengar lagi suara kedua kali, Abi Qudama, Abi Qudama, buka pintu. Suara perempuan. Dia bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya enggak mau buka, takut jadi fitnah, gitu kan. Terus perempuan itu rupanya nyaut depan pintu. Dia bilang, wahai Abi Qudama, bukankah Anda yang memotivasi kami berjihad? Dan saya terpengaruh dengan itu. Saya ingin menyumbang sesuatu. Bukalah pintunya. Tapi menurut saya dengar orang ini mau nyumbang hubungan dengan jihad, saya buka pintu. Perempuan itu rupanya bercadar. Dia bilang, pada saat saya buka pintu dan di hadapan saya tahu kalau orang ini, kalau tidak pakai cadar, luar biasa Allah berikan kelebihan fisiknya. Terlihat wanita ini punya kecantikan, tapi dia tutup auratnya. Lalu saya alihkan pandangan saya dan saya katakan, apa yang akan engkau sumbang, ibu? Dia bilang, sesuatu yang paling indah dari tubuh saya, hai Abu Qudama, adalah rambut saya. Saya memiliki rambut yang sangat bagus dan panjang. Maka saya sudah memotongnya dan saya sudah membentuknya supaya menjadi tali kekangan kuda. Maka saya minta agar rambut saya ini engkau jadikan tali kekangan kudamu, agar minimal rambutku ikut berperang. Abu Qudama bilang, saya heran dengan imannya ibu ini. Luar biasa ini. Gak pernah ada orang terfikir seperti itu. Rambutnya panjang, lebat, tebal, dipotong, lalu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menjadi tali kekangan kuda. Jadi, pakailah ini Abi Qudama. Abi Qudama bilang, baiklah, diambil. Pada saat sudah diambil, Abi Qudama mau tutup itu, dia bilang, sebentar, masih ada satu lagi Abi Qudama. Dia bilang, apa? Suami saya mati syahid. Dan semoga Allah terima, semoga juga kami disatukan di surga. Dan dia mewariskan seorang anak laki-laki yang mirip seperti dia, maksudnya keimanannya, ke fisiknya, segala macam. Saya harap Anda tidak menolak anak saya besok ikut berjihad. Kata Abi Qudama, baiklah. Tutup pintu. Besok pagi habis sholat subuh, habis syuruk, menjelang duha, berkumpullah orang-orang yang mau ikut jihad untuk bergabung dengan pasukan muslimin. Setelah Abi Qudama bilang, saya motivasi mereka, datanglah seseorang dari belakang saya berteriak, Abi Qudama, Abi Qudama. Suara seorang laki-laki. Dia bilang, saya balik ke belakang. Waktu saya balik, saya seperti melihat matahari. Artinya ada seorang laki-laki putih, tinggi, gagah, rambutnya indah, fisiknya kekar di atas kuda. Dia bilang, saya sendiri kagum lihat orang ini. Luar biasa secara fisik membuat orang sudah kagum. Dia bilang, terus dia bilang, hai Abi Qudama, saya anaknya ibu semalam yang memberikan rambut kepada Anda. Dan saya siap untuk ikut berperang. Dan wasiat ibu saya agar saya jangan pulang. Suruh mati syahid. Tapi Qudama, saya kagum lihat lagi anak ini. Sudah kagum lihat ibunya, kagum lihat anaknya. Bagaimana keyakinan mereka berdua tentang janji Allah. Dan hidupnya di situ sudah. Lingkup hidupnya itu adalah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Udah, Allah bilang dapat ini, ya sudah, diyakinkan iya. Sholat dapat ini, puasa dapat ini, jihad dapat ini, yakin, tidak ada keraguan. Hidupnya terbentuk di situ, itu yang dijalani sama dia. Dia yakin meninggalkan juga dosa, ini adalah pintu yang baik. Kalau dia buat, dia akan jauh dari Allah. Maka dia berada di lingkup itu, kendaraan itulah. Kata Abi Qudama, baiklah anak muda, kau masih muda, gitu kan? Saya akan letakkan kamu di bagian belakang pasukan. Anak muda itu diam. Dia bilang, Abi Qudama bilang, ini saya tentu simpulkan ceritanya ya, karena saya tidak hafal secara lafaz letter tentang kisah, tapi saya datangkan poinnya gitu. Kata Abi Qudama, waktu perang lagi berkecamuk, tiba-tiba anak muda ini sudah ada di depan. Lalu saya lihat dia, dan memang di pikiran saya dia bilang cuma anak muda itu saja. Saya datangin dia, hai anak muda, mundurlah, kamu masih muda, belum berpengalaman gitu ya. Saya khawatir atas dirimu. Dia bilang, wahai Abi Qudama, Allah berfirman, hai orang-orang beriman, kalau kalian bertemu dengan orang kafir, jangan kalian mundur. Allah bilang, jangan mundur. Anda suruh saya mundur. Gitu. Gitu. Kata Abi Qudama, saya enggak bisa bantai ini karena dia pakai ayat. Gitu.
Maka saya pun berada di sebelahnya sampai akhirnya karena perang lagi berkecamuk terpisahkan, otomatis terpisahkan. Waktu pasukan lagi istirahat, saya coba cari anak muda ini. Saya enggak cari, pikirannya sudah enggak ada yang lain. Targetnya anak muda ini gitu. Itu betul-betul menarik perhatian dia. Dia bilang begitu saya lihat orang lagi istirahat semuanya karena capek berperang. Maka saya lihat anak muda ini sibuk menyiapkan makanan para mujahidin, mengikatkan tali kudanya, menyiapkan rumput kudanya. Pokoknya dia sibuk dengan itu. Jadi dia betul-betul menikmati apa yang sudah Allah dan Rasulnya perintahkan. Ini targetnya dan ini benar bagi saya. Selesai. Ini adalah konsep hidup saya. Maka Abi Kudama bilang, saya kagum melihat anak muda ini. Kemudian perang berkecamuk lagi. Berkecamuk lagi yang kedua kali. Kemudian pada saat lagi maju, saya lihat anak muda itu di depan. Saya datangin lagi, hai anak muda, ke belakanglah. Dia bacain lagi ayat. Wahai Abi Kudama, Allah berfirman, hai orang beriman, kalau bertemu dengan orang kafir, jangan kalian mundur. Bagaimana Allah bilang jangan mundur, Anda suruh saya mundur? Abi Kudama diam, tidak bisa bantah karena dikatakan ayat. Berkecamuk peperangan, dipisahkan oleh prajurit yang saling serang satu sama yang lain, sampai akhirnya tiba malam hari, waktu istirahat. Kata Abi Kudama, dua pasukan istirahat, lalu saya cari, di mana anak muda ini, di kemah mana dia? Cari-cari sampai dapat kemahnya. Kata Abi Kudama, waktu saya masuk dalam kemahnya, saya temukan anak muda itu sedang tertidur dan senyum. Senyum lebar gitu. Saya penasaran anak muda ini lagi mimpi apa gitu. Dia bilang, saya tunggu sampai senyumnya sudah redah, kemudian saya tepuk, bangunkan, hai anak muda bangunlah, apa yang kau lihat dalam mimpimu? Kata anak muda ini, demi Allah wahai Abi Kudama, saya melihat saya masuk ke surga. Saya masuk surga, saya lihat taman-taman, saya lihat pelayan-pelayan, lihat luar biasa surga yang luas, dan saya lihat seorang wanita yang sangat cantik, saking cantiknya sampai saya tidak sabar untuk menjamahnya. Lalu dia mengatakan, belum waktunya hai suamiku, padahal sebenarnya anak muda ini belum menikah. Lalu dia bilang, engkau, perempuan itu bilang, engkau akan bertemu dengan aku besok siang. Kata anak muda itu, setelah itu Anda bangunkan saya, dan saya berharap Allah membuat saya mati syahid besok untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan. Yang jelas, kata Abi Kudama, saya kagum. Artinya Abi Kudama pun sekian tahun berjihad belum pernah mimpi seperti ini, gitu kan? Besok pagi dia bilang, berkecamuk lagi peperangan. Saya temukan anak muda itu di depan, terus dia menyerang musuh, gitu kan? Sampai akhirnya peperangan selesai dan sudah menang muslimin, korban banyak di musuh dan di orang muslim. Anak Abi Kudama bilang, target saya mengejar mana, cari anak muda ini, terbunuhkah atau belum terbunuhkah, dicari. Dia bilang, saya cari di jenazah prajurit muslim yang disusun, ternyata ada bergeletakan, saya temukan ada anak muda itu penuh dengan darah tapi masih hidup. Dan dia lihat, waktu saya datang, dia dengan senyum mengatakan, Abi Kudama, kesinilah, kesinilah, dalam kondisi lagi luka-luka ini, berdarah-darah, gitu ya. Kata Abi Kudama, saya pun datang, apa beritamu hai anak muda? Dia bilang, ahi Abi Kudama, kalau kau pulang nanti ke kampung kita, ke negeri kita, sampaikan ke ibu saya salam dan bilang impian beliau sudah terkabulkan. Artinya saya akan menyusul ayah saya mati syahid. Lalu pesannya ini luar biasa. Dia bilang, apa, wahai Abi Kudama, apa kau dengar, ingat kisah tadi malam bidadari dalam mimpi saya? Kata Abi Kudama, iya. Sekarang ada di sebelah saya, sedang senyum dan menunggu ruh saya keluar, lalu dia akan membawa saya ke surga. Lalu kata Abi Kudama, orang itu pun meninggal dunia dalam kondisi dia tersenyum, gitu kan? Maka Abi Kudama bilang, saya menangis, gak bisa menahan melihat luar biasanya ibunya, luar biasa anak muda ini, luar biasa 17 tahun punya kelebihan fisik yang mungkin tadi saya bilang kebanyakan kita di Indonesia dihabiskan pada hal yang foya-foya, coba-coba kemaksiatan, ini semua omong kosong nih dari syaitan, bukan begitu. Anak muda ini dididik oleh ibunya untuk targetnya surga, bagaimana berperang mati syahid, seperti itulah. Kata Abi Kudama, saya pun menguburnya. Waktu kami pulang ke negeri kami, target saya ke rumah ibunya, bukan ke rumah saya lagi. Orang semua pada pulang ke rumahnya, ketemu keluarganya. Dia bilang, saya cari ibunya anak muda itu. Begitu dapat rumahnya, saya ketuk pintu, dibuka. Ibu itu buka. Ibu itu begitu lihat saya, tahu Abi Kudama. Dia bilang, wahai Abi Kudama, apa kau datang berbelas sungkawa atau kau datang untuk membawa berita gembira? Kata ya Abi Kudama, apa maksud Anda ibu? Dia bilang, kalau Anda pulang mengatakan anak saya ikut pulang bersama Anda, berarti itu belas sungkawa. Saya enggak mau anak saya pulang, mau mati syahid.
Tapi kalau Anda bilang anak saya mati syahid, berarti itu berita gembira. Abi Kudama bilang, saya enggak tahan menangis, lalu saya mengatakan, ibu, berita gembira, Allah sudah kabulkan impianmu, anakmu telah menyusul suamimu, dan semoga Allah kabulkan. Ibu itu menangis, sujud syukur kepada Allah, gara-gara berhasil anaknya menjalankan perintah Allah. Ini yang banyak luput dari kita nih. Kita malah bangga kalau anak kita yang cantik keluar dengan telanjang sana sini, terbuka auratnya, atau mungkin meninggalkan pesantren dan sekolah di sekolah yang tidak ada pendidikan agamanya, atau keluar ke negara-negara kafir yang akhirnya mereka terdidik dengan halal yang tidak baik, hanya karena bangga dengan urusan dunia, bukan bangga dengan urusan akhiratnya. Padahal itu tanggung jawab kita, gitu kan? Jadi teman-teman sekalian, menanamkan muraqabah, yakin kalau Allah mengawasinya, yakin akan janji Allah terhadap ibadah yang dia kerjakan, yakin ancaman Allah kalau dia melanggar, maka ini poin yang sangat penting. Ini yang sedang kita bahas, masalah bagaimana dia mendidik jiwanya dalam masalah muraqabah.

0: Fadjar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
2: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
2: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
3: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
2: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai Rp48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nias Utara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nias Utara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Siteluuri, SMP Negeri 3 Siteluuri, dan juga di SD Siufa Banua, Kecamatan Toimberua.
5: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
4: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nias Utara semakin meningkat.
6: Kita bersama dengan Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
4: Bupati Nias Utara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nias Utara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabang Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
4: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, reporter Munia Lihareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
2: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batu bara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batu bara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
2: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
9: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
2: Pasokan batu bara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
10: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Deni Ahmad.
11: Yang

0: penyelidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
1: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
2: Itu memang tetap kita berjalan kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan pilot dalam proses gugatan pilot mungkin di tahun 2026 kasus kita akan dalam kemungkinan perjalanan baru akan kita lanjutkan.
1: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
4: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
5: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyandangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
4: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
6: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau orang yang punya rumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu loh. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja di lebih diperluas lagi, diperbanyak.
4: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepala daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Faisal Faisal, menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Iksan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Iksan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Iksan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji menurut Iksan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Dia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Iksan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Saadat Udarain. Ain.
9: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7617. Kemudian terakhir, 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
10: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
9: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap. hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Pesawat Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci, dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
11: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
12: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
11: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
13: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi yang laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jamaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
11: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jamaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap. Sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro3RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
0: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari tiga pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1. Pendengar, tadi telah sama-sama kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Dan saatnya kita akan kembali bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1 untuk mengikuti program-program selanjutnya. 90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1. Pendengar, tadi telah sama-sama kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Dan saatnya kita akan kembali bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1 untuk mengikuti program-program selanjutnya.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Nah, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara,
Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal agar kita toleran.

0: Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Ah, apa kau stop sudah? Kau bikin macam Tuhan saja, jadi kau bicara begitu.
2: Eh, kita enggak tahu, Bapak.
1: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh.
2: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak, bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak.
3: Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali.
4: Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obed, Pak Obed juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.
5: Duka Maria, teguran alam, persembahan Radio Republik Indonesia, Biak.

0: Nama saya Maria. Hari ini, 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang. Sosok bapak yang paling saya kagumi, dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan, tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu,
1: Ma, Bapak ya? Mana? Bapak sudah pergi melaut kah?
2: Iya, anak. Kok punya bapak tuh sudah pergi dari tadi? Ada apa, anak?
1: Terhadap mama, tidak ada apa-apa. Cuma sama macam masih tidak setuju saja dengan bapak pucara-cara tangkap ikan itu.
2: Aduh, itu sudah, anak. Mama ini juga tidak pernah suka dengan bapak punya cara-cara itu. Kok punya bapak nih sudah terlalu sering menyalahi aturan penangkapan ikan, anak?
1: Iya, Ma. Selain itu juga, besok-besok takutnya nanti bapak sendiri yang akan celaka mama.
2: Hah? Apa? Maksudnya? Celaka bagaimana, anak?
1: Iya, toh, Mama. Bapak pucara-cara tangkap ikan di laut dengan bom dan pukat harimau begitu, kan bisa saja nanti bapak yang kena sendiri. Apalagi kalau bapak tidak hati-hati.
2: Iya, anak. Dengan bom dan pukat harimau yang bapak pakai tangkap ikan begitu, bisa saja toh bukan ikan banyak yang bapak dapat, tapi bisa juga celaka yang akan bapak terima.
1: Itu sudah, Ma. Belum lagi bom itu merusak karang laut. Risiko besar sekali. Kasian, kalau saja karang laut itu bisa bicara, dia pasti akan berteriak menangis minta tolong, Ma.
2: Maria, kok bicara apa, anak? Maksudnya apa, anak? Mama begini. Tidak mengerti.
1: Ji, maksudnya begini, Mama. Seandainya karang laut itu manusia, nanti dia bicara tuh. Kalau bapak punya cara tangkap ikan dengan bom itu bikin hancur.
2: Iya.
1: Coba mama bayangkan, satu kali bom saja sudah berapa banyak karang laut yang patah dan rusak.
2: Betul, betul. Anak, betul sudah yang kau bilang, anak. Aduh, kupu bapak nih. Mama juga kadang kasih ingat, tapi tidak pernah mau dengar. Hanya pikir bisa dapat ikan dengan cepat, jual, terus ada uang. Hanya uang saja yang bapak pikir.
1: Itu sudah, Mama. Iyo. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah kalau tong cari uang, toh.
2: Iyo.
1: Itu wajar, Mama. Apalagi sekarang ini, torang tidak bisa hidup kalau tidak ada uang. Tapi caranya bapak itu yang salah, karena rusak alam.
2: Aduh, anake, kau punya bapak tuh memang dari dulu keras kepala. Mama nih sering bicara baik-baik supaya bapak tuh stop sudah dengan bapak punya perbuatan itu. Tapi ya sama saja.
1: Bapak nih, harusnya bapak juga bisa sadar kah? Kalau bapak punya perbuatan begini sudah termasuk dalam pelanggaran peraturan penangkapan ikan. Belum sudah. Lagi tuh merusak terumbu karang yang mana itu menjadi habitat atau rumah-rumah bagi ikan-ikan di laut, toh Mama?
2: Oh, begitu kah, anak?
1: Iyo.
2: Mama baru tahu kalau karang laut itu rumah untuk ikan-ikan, anak.
1: Betul, Mama, itu sudah. Kalau saja Bapak tahu dan sadar, yang Bapak lakukan ini sangat salah dan bahaya sekali, Mama. Karena bom atau bahan peledak itu merusak karang laut yang mengakibatkan abrasi atau pengikisan air laut.
2: Oh, begitu, Terus, anak, apalagi yang terjadi?
1: Iyo tuh, jadi akibatnya secara tidak langsung bisa terjadi bencana alam yang berdampak pada tsunami atau gempa. Aduh, itu bahaya sekali. Wah, kalau terjadi bahaya. Tsunami, akan banyak korban yang meninggal di kampung ini. Jadi Mama, lebih baik mencegah daripada menyesal tuh.
2: Itu sudah, anak. Betul-betul. Kupu bapak nih, sebentar pulang, Mama kasih ingat dia dulu. Terserah bapak. Mau marah juga, tetap Mama kasih ingat.
1: Oke, sudah Mama. Saya tidur duluan ya.
2: Yo,
1: sudah. Mengantuk sekali. Selamat malam lagi. Selamat tidur Mama.
2: Iya, anak. Selamat tidur juga.

0: Ma, Mama, buka pintu dulu, Ma.
1: Be, malam Bapak, kok baru pulang kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu, Bapak? Ikan kah?
0: Iya, Mama, itu ikan. Biar besok orang jual. Uang juga banyak, Mama. Mari, Mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
1: Iya, Bapak. Mari, Mama bantu.

0: Ma, bikin kopi dulu kah?
1: Bapak, ini Bapak. Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti torang dapat uang banyak. Tapi, Bapak, masih pakai bom kah untuk tangkap ikan ini?
0: Iya, Mama. Kenapa jadi? Mama mau larang lagi kah? Bapak malas dengar, Mama.
1: Begini, Bapak. Sebaiknya Bapak stop sudah. Tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati. Yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut, Bapak. Yang sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi, Bapak, stop sudah.
0: Ah, Mama kok banyak bicara saja. Aduh. Nanti kalau teraduan bicara. Kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
1: Betul, Bapak. Mama ingatkan saja. Selama ini Bapak terasa sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali, Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat. Jangan Bapak menyesal nanti, eh?
2: Satu bulan berlalu. Siang itu, setelah Bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara Bapak dengan Mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama Bapak. Tapi Bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga, Bapak baru pulang dari pasar, kah?
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, kah? Bapak lapar sekali. Ini, Ma, uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah, lumayan banyak, Ma.
1: Bi, banyak sampai Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari Bapak makan sudah.
0: Makasih, Mama sayang.
1: Sama-sama.
0: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria, kah?
1: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar, Bapak. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi, Bapak?
0: Terada. Macam Bapak sedih, kah? Maria tidak sayang Bapak, kah? Atau Maria masih marah Bapak?
1: Maksudnya Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
0: Jadi waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buang itu kena perahu. Jadi Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel, marah sama Bapak. Terus dia larang Bapak untuk stop bom ikan, Ma. Bapak bingung. Kalau Bapak tidak begitu terus orang mau dapat uang bagaimana?
1: Oh, begitu kah, Bapak? Ya jelas saja toh Maria marah toh. Karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, tahukah tidak? Sering Maria bilang untuk Mama, "Mama, ingatkan Bapak supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak."
0: Ih. Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
1: Tidak ada maksud apa-apa. Bapak, tapi Mama sayang sama Bapak. Makanya Mama kasih ingat Bapak terus. Karena Bapak punya cara tangkap ikan ini berbahaya sekali, Bapak. Nanti bikin bencana besar. Terus orang semua di kampung ini bisa meninggal. Jadi, Bapak, stop dengan pakai cara-cara begitu.
0: Ah, Mamaku sembarang saja. Stop bikin diri pintar sudah. Terlalu mungkin bisa terjadi bencana alam kah, tsunami kah itu.
1: Bapak, Mama bukan sok pintar. Bapak telah dengar kemarin kah? Itu Ibu Kades ada bilang di Balai Desa, stop untuk para nelayan di kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak seperti bom atau pukat harimau. Bapak telah dengar kah? Karena bom itu merusak ekosistem laut, baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu dapat merusak karang laut, hingga bisa mengakibatkan abrasi atau pengikisan laut. Bapak tahu tidak, itu bisa mengundang bencana alam, seperti tsunami. Akhirnya orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan tidak? Bapak, kok dengar di berita-berita, di radio, di TV, di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kok stop sudah?
0: Mama, kok stop sudah? Kok bikin macam sih? Tuhan saja jadi kok bicara begitu?
1: Kita enggak tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi, Mama, kok stop sudah? Mama juga, kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma, itu kenapa, kah? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak ya Mama kerja, jadi stop sudah.
1: Tolong kasih tahu saja.
2: Betul, Bapak. Yang Bapak bilang itu orang bukan Tuhan. Tapi Mama dengan saya ini peduli sama Bapak. Makanya orang ingatkan Bapak terus. Bapak terlihat sana, kah? Bapak puteman itu Omali. Tangan putus tuh karena bom ikan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Bapak sadarkah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak itu caranya Tuhan tegur Bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan Bapak sebelum Bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama Bapak, kan saya sama Mama tuh. Jadi Bapak stop sudah. Kalau Bapak sayang sama saya dengan Mama.
0: Jadi Maria kok sudah bisa marah Bapak? Kok sudah tahu nasihat Bapak,
2: Bukan begitu,
0: Bapak. Terserah kok dengan Mama sudah, anak. Kok terkasihan Bapak yang susah cari uang untuk bayar kok punya sekolah, anak.
2: Bapak
0: kecewa sama kok.
2: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak, bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, Mama jangan marah-marah sudah, saya minta maaf, Bapak sudah salah.
0: Terserah Mama dengan Maria, Bapak pusing dengan kamu dua.
2: Bapak.
1: Bapak.
0: Lebih baik Bapak keluar dari rumah
2: Bapak.
0: Saja.
2: Bapak jangan begini, Pak.
1: Ya Tuhan Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak nih susah sekali.
2: Mama.
1: Ayo.
2: Biar sudah.
1: Aduh.
2: Macam semua serba salah, Kak. Pun punya maksud baik, tapi Bapak tak mau terima.
1: Aduh,
2: biar sudah Mama, mudah-mudahan Bapak bisa sadar.
1: Yo, sabar ya anak, sabar.

0: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sam, Mama, dan Bapak, Bapak tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sa sempat saling diam sama Bapak. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, Sabapa sendiri yang paling saya sayang.
1: Pak Cejoni,
2: Be, kenapa?
1: Kenapa ya? Hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang Toran 2 dapat ya.
2: Itu lagi.
1: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang bom juga, ikan sedikit sekali.
2: Itu sudah Pak Cobet. Bicara tapi, macam cuaca ini terasa seperti biasanya. Be, Pak Cobet, angin tapi terasa panas sekali. Aduh, Pak Cobet,
1: ya.
2: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Toran 2 pulang sudah kah? Saya takut sekali.
1: Ah, berapa-apa Pak Cejoni. Saya juga rasa begitu, tapi Toran 2 sabar sedikit dulu. Ini juga Toran belum dapat ikan. Sabar ya Pak Cejoni, sedikit lagi. Saya buang bom 1 kali lagi dulu.
2: Ya sudah,

Ih, kenapa ya? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali? Ih, Johnny? Johnny, suara-suara apa dari dalam laut ini? Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Obit! Obit!

0: Aduh, Tuhan, tolong sapu bapak di mana? Mama, bapak di mana, mama?
1: Aduh, oh Tuhan, selamatkan saya punya suami. Aduh, Tuhan, tolong saya punya suami.
0: Mama, mari sudah. Aduh, syukur deh, mama tunggu selamat. Kasihan mama orang-orang di kampung dong hidupkan tidak. Aduh, ya Tuhan, orang bukamu sebagaimana ini. Bapak,
1: oh Tuhan,

0: Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.
1: Kades, barusan punya bapak selamat, Bu.
2: Iya, Ibu. Satunya suami ada, tuh. Dia selamat, tuh.
3: Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obet. Pak Obet juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.

0: Jadi peristiwa kemarin yang dialami oleh Kampung Rur ini penyebabnya adalah terjadinya abrasi atau pengikisan air laut. Nah, namun ketika terjadi abrasi, maka hutan bakau akan rusak serta tidak berfungsi menahan air pada musim badai. Ada beberapa perilaku manusia yang ikut menjadi penyebab terjadinya abrasi pantai. Salah satunya itu adalah illegal fishing dengan bahan peledak atau bom. Jadi mari, sekali lagi, sebagai Bukades, saya ingin untuk kita menjaga kelestarian alam.
1: Itulah sapunya kisah 5 tahun lalu. Sebuah kenangan pahit yang tak terlupakan dalam sapunya hidup. Duka saya adalah teguran alam. Disitulah saya sadari bahwa alam berikan banyak kebaikan untuk kita, tetapi alam akan marah ketika kita merusaknya. Akhirnya, Desa Rur kembali dibangun. Disitulah semua warga sadar dan hidup berdampingan bersama alam dan menjaganya dengan baik untuk menanggulangi teguran alam yang kesekian kali. Saya berharap agar torang semua sebagai penghuni alam ini, mari torang jaga dan melestarikan alam yang sudah diberikan Tuhan untuk kita.
0: Demikian Sandiwara Radio dengan judul Duka Maria Teguran Alam, persembahan Radio Republik Indonesia Biak. Naskah ditulis oleh Yapi Burdam. Para pemain, Maria Mai sebagai Mama, Fidel Kondorura sebagai Maria, Daniel Istia sebagai Papa, Dwi Masani sebagai Ibu Kades, Yapi Burdam sebagai Pace Joni, dan editing mixing Eta Rungevor. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Kamu ngapain sih main sama mereka terus? Kamu tuh gak punya waktu banget untuk we time sama aku. Kamu lebih memilih untuk pergi sama teman-teman kamu.
1: Kamu kenapa sih selalu aja melarang aku pergi kesana kemari? Kamu pikir enak hidup dikekang? Orang tua aku aja gak pernah melarang aku untuk main. Gak pernah memberikan batasan aku untuk bersosial. Tapi kamu malah melarang-melarang aku.
0: Kamu tuh ya, dibilangi malah melawan. Aku pacar kamu, bukan orang lain. Aku yang selalu ngasih perhatian untuk kamu.
1: Terus kamu pikir aku butuh itu semua? Hah? Kamu pikir hidup aku monoton gini-gini aja? Aku capek, Do. Capek banget kalau harus hidup gini terus. Kamu pacar aku, tapi kamu gak pernah support aku sama lingkungan aku.
0: Kamu berubah ya. Semenjak main dengan mereka, kamu lebih memilih mereka daripada aku.
1: Iya, aku berubah. Tetapi semenjak aku yang menjadi sosok terlalu manut sama apa yang kamu perintah. Hidup dalam perkekangan yang tidak ada faedahnya sama sekali.
0: Aku ngelarang kamu karena aku takut kamu kenapa-kenapa. Aku sayang kamu.
1: Alah, sayangmu itu basi, Do. Kamu bilang sayang tapi kamu ngekang aku terus.
0: Karena aku sayang, makanya aku gitu. Coba, kalau aku gak sayang, aku gak akan peduli sama kamu.
1: Sayang bukan berarti membatasi ruang gerak aku, Aldo. Ya sudahlah, terserah. Aku mau pergi sama teman-teman aku.

0: Hai guys, maaf nih telat ya. Biasa berantem dulu sama si Aldo.
1: Lah, sudah kuduga. Apalagi yang membuatmu telat kalau bukan tuh orang.
2: Iya nih, Nay. Kamu tuh ya, mau-maunya aja kalau disuruh sama dia.
3: Aku ingat banget waktu dulu dia suka marah sama kamu waktu kamu pergi sama kita. Gak paham banget pacar kamu mah. Padahal kan kita cuma nongki doang, refreshing, melepaskan kerinduan, cerita-cerita. Kita gak akan ngajak kamu ke puncak juga kali. Gak akan ngajak kamu ke dunia malam. Masih tahu batas kami mah. Punya iman juga kali, walaupun gak seberapa.
1: Iya nih, gak seperti pacarnya Dewi. Dia aja boleh kemana-mana, asalkan tahu batas. Jadi dia seimbang sama pacar, dan seimbang juga sama teman di kampus, sama keluarga, bahkan pendidikan juga.
2: Sudahlah, itu haknya mereka. Kalau si Naya nyaman dan betah, ya jalani aja. Kalau enggak, jangan dipertahankan.
3: Emang kamu nyaman, Nay?
0: Alah, bingung. Yaudah yuk, pesan makanan. Mau makan apa? Ayo.
3: Ih, kamu kalau tanya selalu aja begitu. Kita itu mau cari solusi sama-sama, agar kamu gak sedih lagi, gak dikekang lagi. Kalau kamu gini terus, ruang lingkupmu cuma gitu-gitu aja. Susah untuk lihat betapa luasnya dunia ini, Naya. Betapa banyaknya abang-abang ganteng, abang-abang baik, abang-abang pengertian.
1: Tahu tuh, Naya. Melek juga kali si Naya nih. Banyak banget tuh cowok yang lebih wah daripada Aldo. Cowok yang hidungnya kebalik aja yang gak ada. Kasian kalau hujan. Kalian kan gak bisa keluar main, gak bisa sweet-sweetan.
0: Aku bukannya gak mau membuka hati aku untuk orang lain, guys. Bukankah setiap orang memiliki cara sendiri ya untuk mencintai? Aku menghargai dia kok. Aku menghargai kasih sayang dia aja.
3: Payah ya. Cinta itu gak hanya membutakan mata, gak hanya membutakan telinga, tetapi juga membutakan hati nurani. Menghargai sih iya, menghargai. Tapi kalau digituin mah, ogah dunia akhirat.
1: Tahu tuh, Naya. Ntar lu dilarang juga untuk keluar sama abang lo. Keluarga lo kan gak lucu.
2: Ya enggak lah, doain aja, gak sampai kesana arahnya.
3: Yaudah, terserah deh. Jadi mau pesan apa nih?
2: Santai aja deh, gak usah banyak pilihan, kenapa sih? Kasihan tuh mbak-mbaknya yang buatnya. Lagian lama kali, mau nunggu juga lama. Kalau kita satu menu kan enak. Sekali masak dan makannya juga kan serempak gitu.
3: Ini nih, hidupnya terlalu simpel. Ya kali, setiap orang juga punya selera kali weh. Gak bisa lo satuin, mikirin perasaan orang. Lo boleh banget untuk kayak gitu, tapi pikiran perasaan teman lo sendiri juga kali.
0: Ogah, disatuin, ntar juga ujungnya pesan nasi goreng. Aku mau beli ayam bakar, saus kecap deh, pasti enak tuh.
3: Ya udah nih, 4 kertas. Tulis saja menu masing-masing biar gak ribet.
1: Tapi di satu-satu kertas juga kali, Shay. Pemborosan kalau satu orang satu kertas.
2: Ya udah, terserah. Ini udah, lanjutin.
3: Oke. Yang terakhir silahkan antar sama pelayannya ya.
0: Mbak, ini di meja nomor 10 ya.
4: Oke mbak, silahkan tunggu.
2: Gimana rasanya menjadi anak semester akhir? Seru nggak?
3: Seru peyang kepala lu, pusing 7 keliling. Wajar aja semester akhir banyak yang minta menikah.
1: Benar-benar ya, jodoh orang deket banget, bah. Jodoh kita aja yang hilalnya belum kelihatan.
2: Idi, gayanya. Kemarin lo ceritanya mau dijodohin. Kenapa nggak mau? Keren lagi, kades muda tuh. Ntar jadi bu kades.
1: Aku gak segila itu juga kali soal jabatan dan uang. Gak suka aku sama tuh orang. Masa iya aku yang 21 tahun menikah dengan 28 tahun? Yang benar aja, weh.
3: Gak apa-apa kali. Jodoh gak pandang umur.
1: Gak pandang umur sih iya. Tapi di pandangan netizen itu loh, udah kayak gak ada orang lain aja. Masa iya seorang Sri, mahasiswa yang baik-baik di kampus, dapatnya om-om. Kayak gak ada cowok lain aja di dunia ini.
0: Hei, nikah aja digibahin kalian ini. Ntar aja lah ngomongin nikah. Kuliah aja masih belum bener. Chat dosen pembimbing aja sering diabaikan. Gimana mau melayani suami lu?
1: Bisa aja loh. Dosen pembimbing dibanding-bandingkan dengan suami. Tapi iya sih, sama-sama penting.
3: Kalau ngomongin dosen pembimbing nih, dosenku WA melulu. Gimana nak, sudah revisi? Kalau sudah segera kirimkan ke Elista ya. Jangan nunda-nunda, ntar lama tamatnya. Gitu aja terus kalimatnya. Tiap minggu pasti ada. Udah kayak si Doi Naya tuh, overprotective.
5: Ya elah, lu enak mah gitu. Aku kalau di WA hari Senin, balasnya Senin depan. Atau enggak, cuman di-read aja. Lebih nyakitin daripada di ghosting sama anak Pak Hasan.
3: Lalu malah curhat.
4: Ini Mbak pesanannya.
0: Oke Mbak, terima kasih ya.
4: Sama-sama.
1: Tuh, Mbak-mbak habis nangis deh. Lihat kan matanya bengkak gitu, merah juga.
3: Astagfirullah. Bukannya makan, malah gibahin orang.
5: Tapi iya deh, aku juga enggak sengaja lihat mata Mbak tadi.
0: Bisa enggak sih makan aja tanpa ngomongin orang lain? Ngurusin hidup sendiri aja belum bener, apalagi ngurusin hidup orang lain. Hello.
1: Ntar lagi ada gibahnya. Selamat makan.
0: Alhamdulillah, selesai juga. Kalian habis ini mau kemana?
3: Kalau aku mau pulang aja sih.
1: Kalau aku sama Tri mau ke toko buku aja dulu ya, cari buku untuk sumber referensi.
3: Oh, ya udah. Next time kita meet up lagi ya. Temu kangen lagi nih kayak gini.
5: Ya udah, yuk, bayar.
0: Yuk. Bang Andre, sama siapa sini?
6: Nah, untung ada Dik Naya. Tadi abang kesini sama si Julian, tapi dia pulang duluan karena urusan mendadak di organisasinya.
0: Jadi abang pulang gimana dong? Sama aku aja ya. Kebetulan Naya bawa motor nih. Lagi malas nyetir bang, please lah.
6: Boleh deh, abang nginap di rumah kamu aja ya. Soalnya orang tua abang dinas di luar beberapa hari. Tadi sudah WA mama kamu sih, katanya ya ke rumah aja.
0: Wah mantap ini bang, bisa minta bantu revisi nih. Sekilah, sekalian bayarin aku ya.
6: Ada maunya nih anak. Ya udah yuk.
0: Kenalin nih guys, abang gantengnya aku, Bang Andre namanya.
3: Udah tahu kali so abang ganteng. Ntar ketemu Aldo di jalan, mampus lu.
0: Iya kali, ini abang sepupu aku. Kan dia juga udah kenal sama Bang Andre.
5: Ngomong-ngomong kita sudah kenal kali itu sama abang. Bukan sekali dua kali ketemu. Kayaknya setiap kali ngumpul selalu ada nih abang-abang. Udah kayak anak itik, ngikuti aja kemana ibunya pergi.
6: Asem lu. Abang punya kerjaan kali. Gak sesempit itu dunia ini. Kaliannya aja yang muternya sini-sini aja.
1: Wah, soal luasnya dunia, tolong dong sampaikan sama si Maya yang dikekang oleh pujaan hatinya.
7: Wih, apaan sih kamu?
3: Hadeh, kapan bayarnya sih ini? Ya Allah, toko buku bisa tutup kalau dengerin kalian ngoceh terus.
6: Oh iya, berapa mbak?
4: 156.000 kak.
6: Oh, ini mbak, terima kasih. Udah ya, lunas, abang traktir kalian semua.
0: Habis ketemu setan yang baik dari mana bang? Tumben banget dibayarin.
1: Atau jangan-jangan habis nyisipin uang COVID nih di saku celananya.
6: Astagfirullah, abang kalian ini bukan tikus berdasi. Takut juga kali sama Tuhan. Malu bayar orang pakai uang haram. Ya, hitung-hitung buat ladang pahala lah. Bayarin kaum-kaum kelaparan.
2: Enak aja loh bang, masih mampu kali kami bayar makanan.
3: Weh, mau pulang apa enggak sih? Lihat tuh mendung, orang aja udah sepi, kalian masih aja mau ngomong.
1: Ya udah yuk, ayo kita pulang.
6: Mau beli makanan apa bang? Banyak duit ya bu, kenapa nggak sekalian beli mamang sayurnya juga buat ibu lu?

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam, Nay. Ada si Andre juga nih. Ayo, ayo masuk.
2: Gimana, Bu, kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik. Kamu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik, Bu. Kalau kabar hatinya gimana, Bu? Masih sepi. Si Naya katanya mau minta ya baru loh.
1: kamu ini ada-ada aja.
0: Apa-apaan lu, Bang? Enak aja. Abang aja yang nikah sana.
1: Sudah. Kalau ibu mau menikah lagi, apa salahnya coba?
0: Amin-amin punya ayah baru, Bu. Apalagi galak. Terus juga anaknya banyak. Nggak banget deh, Bu.
2: Kan bisa pilih bujangan kan, Bu? Biar ngikuti zaman gitu. Brondong.
0: Diem lu. Atau enggak, Naya lempar nih pakai sepatu.
2: Hahaha, canda, Brondong.
0: Halo? Assalamualaikum. Kenapa, Do?
3: Tadi kamu pulang sama siapa? Tadi aku gak sengaja lihat kamu. Terus dibonceng sama cowok lagi.
0: Oh, itu abang sepupu aku, Do. Bang Andre. Kan kamu udah kenal dengan beliau.
3: Kamu kenapa sih harus pulang sama orang lain? Gini nih, yang aku gak suka dari kamu. Kalau kamu gak mau bawa motor sendirian, biar aku yang jemput kamu. Daripada kamu sama orang lain.
0: Ya kan gak sengaja ketemu sama Bang Andre. Kebetulan paman sama bibi lagi dinas di luar. Jadi dia sekalian gitu ke rumah aku untuk nginap.
3: Alah, itu alasan kamu aja. Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu kalau mau kemana-mana harus sama aku. Gak boleh sama yang lain. Sama abang sepupu kamu juga gak boleh. Bisa aja kamu dijodohin kan sama dia. Terus ngakunya sepupu.
0: Dia itu abang sepupu aku, Aldo. Abang sepupu. Kamu kenapa sih jahat banget? Sama keluarga aku aja kamu larang. Apalagi sama teman aku. Hidup aku kan gak sesempit itu, Do. Aku juga butuh teman kali.
3: Kamu tuh selalu aja ngelawan sama apa yang aku bilang. Kamu tuh cewek harus nurut.
0: Udahlah, Do, terserah kamu. Aku emang perempuan, tetapi aku tahu diri. Aku tahu batasan. Dan aku punya hak untuk kemerdekaan diri aku sendiri. Ibu aku aja gak ngelarang aku.
3: Ya, ibu kamu gak ngelarang. Tapi lihat endingnya gimana.
0: Kamu kalau nggak tahu permasalahan orang tua aku, nggak usah sok tahu deh, Aldo.
2: Sini, abang yang ngomong. Botol kecap. Lu pikir adik gue ini boneka lu? Yang lu suruh apa aja mau? Yang lu gimanain mau? Dia juga punya hak atas diri dia sendiri. Punya kebebasan, punya rasa, punya keluarga. Jangan seenak jidat lu. Lu tuh bukan siapa-siapa. Baru sebatas pacar. Ntar juga putus. Hogah gue nerima adik sepupu kayak lu.
1: Dre, jangan kasar gitu ngomongnya. Gak enak.
2: Biar tahu diri, Bu. Biar sadar diri juga. Kalau adik dia yang digituin, dia mau gak? Sudahlah, kalian tutup buku saja. Jangan pernah hubungi Naya lagi. Lu bodoh banget sih. Udah semester 7, mau-maunya dibodohi laki-laki. Cinta tapi gak gitu juga. Harus tahu batasan dan menghargai profesi orang lain. Jangan main larang-larang aja. Coba aja deh di depan abang. Abang jadikan kambing guling.
0: Ngeri kali. Gak usah galak gitu kenapa? Tampang doang sangar abang-abang. Tapi hati Hello Kitty. Tapi makasih ya, Bang. Udah jadi abang yang baik.
2: Kalau kamu sudah ngerasa hubunganmu yang toksik, tinggalin. Jangan terlalu banyak pertimbangan gini gitu. Apalagi sampai membatasi ruang gerak kamu. Kamu akan menduduki dunia yang sebenarnya setelah kuliah. Kamu akan kerja dan ketemu sama orang baru.
1: Iya, benar kata abangmu. Memperkecil ruang lingkup kehidupan untuk hidup yang lebih tenang itu gak apa-apa. Kamu kan masih membutuhkan banyak proses, banyak belajar, dan banyak pengalaman juga.
2: Iya, dia bukan orang yang terbaik, Dek. Karang aja dia melarang Naya sama abang. Toh kita sepupu, bukan gimana-gimana. Dan dia juga sudah kenal dengan abang. Terus, kenapa harus dilarang coba? Kalau kamu selalu mengiyakan, takutnya malah dia ngelarang kamu untuk dekat sama orang tua kamu. Kamu mau hal-hal seperti itu terjadi? Percuma kamu kuliah kalau gitu.
0: Enggak lah, Bang. Naya minta maaf ya, Bang. Naya tahu ini salah Naya. Seharusnya Naya menyelesaikannya dari dulu dan cerita lebih awal soal ini.
1: Makanya terbuka sama keluarga. Kalau kamu enggak cerita, gimana kami tahu permasalahanmu?
2: Sudahlah, fokus kuliah saja dulu. Selesaikan dengan baik-baik. Masih muda, berkarya aja dulu.
0: Iya, siap laksanakan abangku. Pakar cinta tetapi jomblo. Abang itu segerakanlah naik pelaminan biar punya teman kalau mau marahan.
2: Eh, buset nih anak. Kena juga lah awak ini kan.

0: Akhirnya pekerjaanku hari ini bisa beres tepat waktu. Artinya rencana berikutnya bisa terlaksana hari ini.
1: Wow, tumben jam segini mejanya udah rapi. Udah dandan juga. Ada acara ya?
0: Kamu Rut. Iya, ini aku mau ke rumah sakit.
1: Siapa yang sakit, Mi? Kamu baik-baik saja kelihatannya.
0: Bukan saya lah, Rut. Saya mau jenguk teman.
1: Teman? Apa teman?
0: Apaan sih kamu? Kepo banget.
1: Ya iyalah. Kok langsung marah sih? Ya maaf.
0: Oh iya, Rut. Kamu juga mau balik, kan?
1: Emang kenapa, Mi?
0: Aku ikut kamu ya. Soalnya aku gak bawa kendaraan hari ini.
1: Oke. Sip lah. Kalau ama Ami mau kemana aja, oke.
0: Gombal. Yuk berangkat, ntar kena macet lagi.
1: Ayo, siapa takut.

0: suara lipatan kertas-kertas ini yang menemaniku setiap waktu. Semenjak aku dirawat di tempat ini, seakan menjadi nada kehidupan buatku, memberiku semangat untuk hidup, semangat untuk sembuh dari penyakitku ini.
1: Selamat sore, Mas Irfan. Saatnya minum obat dulu ya. Dan sekalian saya minta permisi untuk ambil sampel darahnya.
0: Oh, iya. Silahkan, suster. Gak apa-apa.
1: Wah, ini burung-burung kertasnya udah banyak banget. Saya singkirkan dulu ya, Mas Irfan.
0: Oh, iya. Maaf, suster, merepotkan.
1: Gak apa-apa. Saya simpan di box ini saja ya, biar rapi.
0: Iya, terima kasih, suster.
1: Nah, obatnya sudah. Dan sampel darahnya juga sudah saya ambil. Nanti hasilnya saya akan informasikan ya. Ingat, Mas Irfan, jangan lupa banyak istirahat dan makan yang banyak biar cepat fit.
0: Siap, suster. Terima kasih.
1: Sama-sama. Saya permisi, Mas Irfan.

0: Terima kasih ya atas sumbangannya, Rut.
1: Iya. Beneran nih, gak perlu saya temenin. Atau kalau perlu, saya tungguin kamu.
0: Gak apa-apa, Rut. Saya sendiri saja. Makasih. Saya masuk dulu ya.
1: Oke lah kalau begitu. Kamu hati-hati ya, Mi.
0: Iya, see you.
1: Ami, Ami. Kenapa sih selalu menolak aku? Ami, andai kamu tahu. Apa sih yang aku pikirkan ini?

0: 950 951 952 953.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ami,
1: apa ini Irfan? Kamu masih juga membuat burung-burung kertas ini? Sampai sebanyak ini? Ya ampun.
0: Iya Mi.
1: Kamu kan lagi sakit, Van. Kamu harusnya konsen istirahat sama pengobatan kamu.
0: 954 955.
1: Kamu denger aku gak sih, Van?
0: 956.
1: Han, hentikan Irfan.
0: 957.
1: Tolong hentikan.
0: Saya harus selesaikan ini, Ami, sebelum aku pergi.
1: Hentikan atau aku akan pergi dari sini, Irfan.
0: Mi, tolong tetap di sini, Mi. Please, Mi.
1: Kenapa kamu lakukan ini, Van? Kenapa? Irfan, kenapa kamu keras kepala seperti ini?

0: Hei, kok melamun? Kamu sakit ya, Mi?
1: Kamu, Rut. Enggak kok, enggak kenapa-kenapa.
0: Ini, aku sengaja buatin teh hangat. Siapa tahu bisa tenangkan kamu. Kan sedari tadi kayaknya lagi mikirin sesuatu.
1: Enggak ada apa-apa. Makasih untuk tehnya ya, Rut.
0: Oh iya. Gimana kabar teman kamu yang di rumah sakit?
1: Oh, Irfan. Iya, masih harus dirawat intensif.
0: Oh, sakitnya emang serius?
1: Leukemia.
0: Oh, maaf. Kalau boleh tahu, dia deket banget ya sama kamu. Sampai bikin kamu sedih begini.
1: Dia orang baik. Baik banget. Sahabat, kakak, teman, yang selalu ada di saat saya senang dan susah. Bahkan
0: kok tambah nangis ya? Ya sudah, kita ganti topik saja ya.
1: Rut, antar aku sekarang. Tolong.
0: Mau kemana kita, Mi?
1: Nanti saja aku jelaskan.
0: Kita mau kemana, Mi?
1: Antar aku ke rumah sakit. Cepet, Ruth.

0: Sial, diminggirin pak polisi lagi. Gimana nih?
1: Ah, gimana sih kamu Ruth? Aku lanjut pakai angkot saja.
0: Ami, Ami. Aduh, kenapa pakai di stop polisi segala?

0: 980, 981, 982, 983. Ami, sedikit lagi cukup 1000 bun burung kertasnya untuk kamu, Ami. Seperti janji saya waktu itu, sebagai syaratmu padaku, karena kamu menerima maafku bila kubuatkan 1000 burung kertas untuk 984. Sedikit lagi, Ami. Kesalahan atas perasaanku yang lebih kepadamu.
1: Irfan, kamu masih saja lakukan ini, Van. Kamu gak sadar ya, Van? Itu darah di hidung kamu sudah menetes lagi. Tolong, Van, hentikan. Jangan siksa aku, Van, kayak gini. Saya ingin kamu sembuh kayak dulu lagi, Van.
0: 985.
1: Van.
0: Sebentar lagi, Ami.
1: Tidak, Van.
0: Sedikit waktu lagi. Kumohon tetap di sini ya. Sampai semua ini selesai.
1: Sudah, Van. Walau tak cukup 1000 burung-burung kertas, aku sudah maafkan kamu, Irfan. Aku maafkan.
0: 986. Kertas. Kertas. Tolong berikan aku sedikit kertas. Tidak, lagi, Ami. Aku akan menyelesaikannya untuk kamu. Aku sudah tidak punya banyak waktu lagi, Ami.
1: Tolong, Van, hentikan. Sudah, hentikan.

0: 987 988 989. Sungguh Pak, hatiku sakit tiap kali mengingatmu berusaha menyelesaikan burung-burung kertas ini. Bahkan darah segar yang mengucur dari hidungmu ketika itu, bercat warna yang memperindah burung-burung kertas di depanku ini.
1: Saya bantu ya, Mi.
0: Gak perlu. Saya hanya ingin menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh Irfan.
1: Maksudku, agar burung-burung kertas ini cepat terselesaikan, Mi. Makanya, aku pengen bantu. Tapi maaf, jika aku lancang, Mi.
0: 990. 991. 992. 993. 994.
1: Saya hanya mampu memandangimu dari jauh. Saya tahu hatimu terluka. Tapi tahukah kamu jika hatiku lebih terluka melihatmu seperti ini?
0: 995. 996. 997. 998.
2: Ami, ada apa dengan kamu? Kamu tidak apa-apa kan?
0: 999.
2: Hentikan, Ami. Hentikan. Saya yakin jika dia juga akan sedih dan kecewa melihat kamu seperti ini, Mi.
0: Irfan, maaf. Dari dulu hingga kapanpun, namamu abadi di hatiku.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Mas 1. Pendengar, terkadang kita sering mengalami susah tidur. Nah, hal ini jika terjadi dalam waktu yang lama bisa mengakibatkan kinerja kita terganggu. Nah, penyebab sulit tidur ini atau biasa kita sebut dengan insomnia biasanya digambarkan pada kondisi seseorang yang sangat lelah dan telah dapat membayangkan tidur nyenyak tapi hilang rasa kantuknya begitu badan sampai di kasur. Nah, ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari sulit tidur ini. Di antaranya yaitu tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Tak sedikit orang yang menebus jam tidur yang terlewatkan saat hari kerja dengan tidur berlebihan di akhir pekan. Padahal kebiasaan seperti ini dapat membuat jadwal tidur alami tubuh terganggu. Bahkan cara ini akan semakin memburuk dengan mendapatkan kondisi susah tidur. Oleh karena itu, usahakan untuk selalu tidur dan bangun di waktu yang sama setiap harinya, tidak terkecuali di hari libur. Hal ini dapat membantu tubuh agar terbiasa dengan ritme tidur yang konsisten, jadi Anda akan lebih mudah untuk tidur. This is my station on RRI.

0: Pendengar, cara selanjutnya untuk mengatasi susah tidur adalah dengan menghindari minuman beralkohol dan minuman yang mengandung kafein, seperti kopi, teh, dan minuman bersoda, atau minuman berenergi, terutama pada sore dan malam hari menjelang tidur. Selain itu, hindari pula konsumsi makanan dalam porsi besar menjelang waktu tidur. Hal ini penting dilakukan karena makan sebelum tidur dapat mengaktifkan kembali saluran cerna, sehingga Anda akan tetap terjaga. Terlebih untuk penderita asam lambung, makan dalam porsi besar akan memburuk keluhan yang berdampak pada sulit tidur. Selanjutnya, juga Anda bisa menghindari rokok sebelum tidur. Ini buat para perokok, tak hanya menghindari minuman beralkohol dan berkafein, Anda juga disarankan untuk menghindari rokok. Kandungan nikotin di dalam rokok dapat membuat Anda susah tidur dan terjaga sepanjang malam.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Dari Jalan Antara nomor 123 Bengkalis. Pendengar, cara untuk menghindari insomnia selanjutnya yaitu hindari stres. Saat seorang mengalami stres, tubuh akan memproduksi lebih banyak hormon kortisol yang dapat mengganggu pola tidur sehat. Untuk merendahkan stres, Anda bisa mencoba beberapa cara, seperti rutin melakukan yoga, meditasi, atau relaksasi sebelum tidur. Selain itu, Anda juga dapat mencoba beberapa cara mengatasi susah tidur lainnya, seperti mandi air hangat sebelum tidur, membaca buku, atau mendengar musik yang dapat membuat Anda rileks. Namun, jika berbagai cara mengatasi susah tidur seperti yang telah dijelaskan tidak juga berhasil mengatasi masalah susah tidur yang Anda alami, sebaiknya Anda bisa berkonsultasi dengan dokter ahli.

0: Encik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepuk tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air, lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu ada bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakan itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah. Sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diredai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagainya.

0: asapan. Puan dan puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan. Berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai rincisan.
1: Mendoakan. Tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk tepung tawari agar niatnya terkabul.

Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan.

0: purut diiris tipis, bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawar.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, bertih dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: ada?
1: Ya, yang pasti aku ingat banget di 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar tidak menggunakan smartphone. Itu aku udah mati diri, aku udah sempat. Dan hari itu aku merasa sunyi banget. Sunyi seperti kayak dan waktu itu di hotel di Cirebon petak kamar itu. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiran itu mungkin karena ini ya, pikiran itu nggak benar.

bawa lah HP ku yang kecil itu kan. Tidak, tidak.

0: Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak dengan sosial, tidak lewat sosial media.
1: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
0: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai apa namanya tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet terus apa pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen merekod di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku, indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata ya. Gitu itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga, itu adalah hadir, being present, itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
1: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
0: Banget, aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya ya, kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
1: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih kan?
0: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan ini aku, kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu, maksudnya kita nggak tahu kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu. Dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, berarti dia baca profil apa namanya Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po?" gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan, karena kita udah lama banget nggak komunikasi. Sampai sekarang nggak dibales. Jadi kayak aku mikir dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu terus dia pakai akun itu. So aku mikir ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh Instagram yang, dan aku yang jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
1: betul, kan back and forth
0: yang namanya
1: kan?
0: Iya gitu, jadi kayak enggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan ah nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku ini aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat enggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu, Nik, kita mendingan setiap hari kita harus kita jadwalin telepon paling enggak 2 menit 3 menit setiap hari untuk laporan hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya sekalian aja.
1: Transisimu ke dumbphone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
0: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu, karena aku selalu punya tablet ini dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
1: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, betul, replacement activities gitu. Nah sekarang betul, waktumu betul. Itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
0: Yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku baca, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus oh ya, aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di apa Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru di, maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah enggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih, karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi, tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke-distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi gitu.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

Halo, saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari, katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Katak menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum katak." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan katak dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

Thank you.

Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Radio Bengkalis di pagi ini. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja monitor kami di 90,7 MHz. Satu lagu dari ABR yang ada terakhir yang di cover ulang kita akhiri di pagi hari ini, karena saat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak Mutiara Pagi bersama Pro Satu Radio Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di program spesial Mutiara Pagi edisi Senin 22 Juni 2026.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 yang dirahmati Allah. Senang sekali saya Riri Handayani dapat kembali menemani Anda tentunya dalam program Mutiara Pagi, sebuah ruang inspirasi yang menghadirkan nilai-nilai keislaman, hikmah kehidupan dan serta renungan yang menyejukkan hati untuk mengawali hari ini di hari Senin 22 Juni 2026. Selama 30 menit ke depan pendengar, kami akan mengajak Anda menyelami berbagai hikmah dan pelajaran yang bisa menjadi bekal dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Seperti biasa, pendengar nanti bisa bergabung di line telepon kita 0761 25 111. Sebelumnya, pagi hari ini pendengar, kita sudah bersama Ustadz Dr. Haji Muhsin Zahari MA. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustaz? Iya, baik. Pagi hari ini kita akan mengangkat tema istiqomah dalam ibadah. Ya, iya, silakan Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allahu 'azza wa jalla fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala 'aidan fi ayatin ukhra, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. صدق الله العظيم. مشار المسلمين والمسلمات pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah kita sudah lalui pergantian tahun, dan tentu dari refleksi yang kita lakukan tentu kita ingin saling ingat mengingatkan apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan manusia hidup di muka bumi ini. Tadi di dalam ayat yang pertama saya bacakan di dalam surah Az-Zariyat, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya tidaklah

adalah bagaimana menjadikan setiap perbuatan kita itu, baik perbuatan hati, perbuatan pikiran, perbuatan lisan, perbuatan anggota tubuh kita, itu konteksnya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang ibadah itu tentu ada dua hal yang penting kita garis bawahi. Yang pertama adalah ibadah dalam pengertian ritual. Ritual itu artinya tata cara ibadah khosoh yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah ibadah salat. Maka kita tahu bagaimana kita melaksanakan sholat itu berasal dari apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga Rasul bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kamu seperti aku melaksanakan ibadah sholat. Oleh karena itu, sholat yang kita tunaikan itu kita tidak bisa ubah dengan tata cara kita sendiri, karena itu sudah diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Apabila kita melaksanakan ibadah sholat tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka itulah bid'ah. Itulah yang akan membawa kita kepada satu kesesatan. Contoh lain adalah bagaimana kita melaksanakan ibadah haji. Itu pun juga kita telah mengikuti atau kita harus mengikuti apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah, karena ini adalah termasuk ibadah ritual. Nah, ibadah ritual seperti ini kita tidak boleh melaksanakan yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang kedua adalah ibadah yang disebut dengan ibadah di luar ibadah khosoh, ibadah amah namanya, atau ibadah secara umum. Nah, ibadah secara umum ini kita bisa melakukan perbuatan baik apapun yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar konteks ibadah ritual tadi. Misalnya bagaimana kita mengemas kajian-kajian kita, ya, pengajian-pengajian kita, bagaimana kita mengemas pola dan tata cara pendidikan kita. Maksudnya adalah pendidikan Islam, ya, tentu saja. Kemudian bagaimana kita menata perekonomian kita. Nah, apakah hal-hal itu ada di gariskan oleh Allah dan Rasulnya? Jawabannya ada, baik secara umum maupun secara khusus. Kalau secara khusus Allah dan Rasulnya sudah berikan, maka kita ikuti. Tapi kalau itu bersifat umum, maka itu kita masuk kepada lapangan ijtihadiyah namanya. Artinya para ulama berijtihad untuk mengambil satu kesimpulan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan dalam konteks dalam konteks ibadah tadi. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah yang Allah telah wajibkan kepada kita itu secara konsekuen, secara konsisten, yang dalam bahasa agama disebut dengan istiqomah dalam ibadah. Jadi oleh karena itu kita seperti yang telah dinyatakan tadi bahwa istiqomah di dalam menjalankan ibadah itu sebenarnya adalah merupakan tuntutan dari Allah dan-Nya kepada kita. Jadi artinya istiqomah itu apa? Istiqomah itu artinya kita tetap melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diinginkan. Contoh, sholat lima waktu. Kita mesti istiqomah lima waktu itu. Jangan kita karena semangat kita lima waktu, tapi ketika semangatnya turun menjadi tiga waktu misalnya, itu tidak boleh. Jadi ini yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, khairul a'mali adwamuha wa inqalla. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebaik-baik amal, termasuk saja tentu saja adalah ibadah, ibadah yang kita sebutkan tadi adalah adwa muha, artinya istiqomah kita laksanakan tiap hari, sedekah kita tiap hari, walaupun sedekah kita itu sedikit, beramal apapun kita tiap hari, walaupun amal ibadah kita itu tidak banyak, tapi kita konsisten membaca Al-Quran tiap hari,
walaupun tidak langsung satu malam selesai.

0: sampai dalam satu juz, mungkin kita baru mampu hanya satu halaman, maka setiap hari usahakan kita melaksanakan kegiatan membaca Al-Quran itu setiap hari. Nah, atau mungkin ada amalan lain seperti salat tahajud, tidak bisa setiap hari, mungkin seminggu sekali, seperti itu. Jadi adwa muhar artinya amalan-amalan yang rutin tiap hari atau mungkin tiap minggu kita laksanakan. Maka kalau ini kita laksanakan secara sustainable, maka Rasulullah sangat sangat menyukai amalan-amalan itu. Ini yang kita sebut dengan istiqomah. Ya, istiqomah walaupun amal itu sedikit tapi dilaksanakan secara terus-menerus, ini akan lebih baik daripada amal yang banyak tapi kita laksanakan hanya sekali saja atau sekali-sekali saja. Nah, inilah yang diharapkan dari kita semua sebagai seorang muslim. Apalagi pergantian tahun sudah berjalan, maka niatkanlah untuk kita istiqomah dalam beribadah, karena ibadah itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, insyaallah.
1: Baik, pendengar baru saja kita ikuti ya tausiah dari Ustadz ya. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung di line telepon kita pagi hari ini di 0761-25111, boleh juga di pesan singkat kita 0811-7673-991 terkait tema kita istiqomah dalam Islam. Nah, sambil menunggu tentunya Ustadz ya, sebenarnya apa keutamaan orang yang mampu menjaga istiqomah dalam beribadah ini Ustadz, selain sholat lima waktu?
0: Iya, sebenarnya istiqomah itu kalau kita laksanakan walaupun dalam hal-hal yang kecil tadi itu akan meringankan kita. Jadi memang ada beberapa kiat untuk kita bisa melaksanakan secara istiqomah amal ibadah kita, seperti amal zikir misalnya ya. Itu kan tidak memerlukan waktu tertentu, kapan saja kita bisa berzikir lisan kita dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini ada zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana saja aktivitas kita, di kantor, ketika kita ngajar, ketika kita di tempat kerja yang lain, kita berzikir. Di rumah kita selalu berzikir, ketika kita menonton televisi sambil berzikir, ketika kita menjahit kita berzikir. Jadi ini adalah amalan-amalan ringan yang kita coba secara istiqomah melaksanakannya, baru kemudian kita tingkatkan dengan amalan-amalan yang secara khusus dilaksanakan. Ya, misalnya contoh sholat tadi. Sholat itu ada waktu-waktu khususnya, bukan kapan subuh, kapan zuhur, kapan asar, kapan maghrib, kapan isya. Itu sudah ditentukan. Sehingga Allah menyatakan seperti yang dinyatakan oleh Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan sholat itu bagi orang-orang beriman pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi Allah sendiri yang menetapkan kapan sholat subuh, kapan sholat zuhur, kapan sholat asar, kapan sholat maghrib, kapan sholat isya. Itu sudah ditentukan sholatnya. Dan juga sholat-sholat sunat sudah ditentukan. Kapan sholat Idul Fitri, kapan sholat Idul Adha, kapan sholat Lail, sholat malam tahajud, kapan sholat sunnah taubah. Jadi ada sholat yang sudah ditentukan waktunya, dan ada sholat yang waktunya kapan-kapan. Jadi anytime bisa kita laksanakan. Sholat qobliyah ba'diyah, ada waktunya mengikuti sholat-sholat wajib. Jadi inilah yang kita katakan, bahwa laksanakan ibadah secara istiqomah mulai daripada hal-hal yang kecil, insyaAllah.
1: Insyaallah. Baik, silakan pendengar di line telepon kita 0761-25111. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Tuci nih.
1: Riri.
2: Riri. Iya. Assalamualaikum Riri.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Oh, dengan Ibu Surtini di Sutomo.
1: Ibu Surtini di Sutomo Pekanbaru. Ya, silakan Ibu Surtini.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya tanyakan begini, ya kan ini ya, bulan Muharram ini kan bulan yang sangat mulia juga Ustaz ya. Kita harus istiqomah, naikkan, tingkatkan iman kita, amal-amal kita juga. Jadi bagaimanakah besok Ustaz, orang-orang beriman itu yang rajin sholat malam, yang rajin baca Quran siang pun malam, zikirnya juga, semua amal-amalnya lah, bagaimanakah itu balasan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Ikhlas karena Allah orang itu ya semuanya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Surti ini di Pekanbaru. Ya, silakan Ustaz mungkin.
0: Ya, seperti yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fusilat yang saya bacakan tadi, itu sudah sangat tegas di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah itu adalah dengan al-jannah, dengan memberikan surga, ya. Nah, di sini Allah nyatakan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang istiqomah di dalam menjalankan ibadah itu, istiqomah di dalam menjaga keimanannya, istiqomah dalam menjaga ibadahnya, istiqomah dalam menjaga akhlaknya, ya, bil jannah, dengan surga yang terbaik tentu saja yang telah dijanjikan kepada kamu. Nah, mudah-mudahan kita yang istiqomah, Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya akan memberikan balasan surga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada memang beberapa hadis Nabi yang menjelaskan tentang amalan-amalan tertentu dengan balasan tertentu. Ya, ada misalnya orang-orang yang rajin bersedekah, itu apa yang akan didapatkannya nanti pada hari kiamat? Orang yang rajin sholat duha, apa yang akan didapatkannya baik ketika di dunia maupun di akhirat? Itu ada beberapa rincian-rinciannya juga. Ya, ada. Artinya balasan secara khususnya ada. Orang yang sering membaca Al-Qur'an, apa yang dia akan dapatkan nanti baik di dunia maupun di alam barzah atau pada hari mahsyar? Itu disebutkan bahwa Al-Qur'an itu nanti akan menjadi memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat, dan itu ada hadisnya, ya. Oleh karena itu hadis-hadis tersebut saya tidak terlalu hafal, tapi kita harus yakin dengan balasan-balasan yang seperti itu. Jadi oleh karena itu tidak ada sia-sia untuk siapapun yang melaksanakan amal ibadah kebaikan itu walaupun sebesar zarrah. Wama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang berbuat baik walaupun sedikit akan mendapatkan balasannya nanti ketika di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang berbuat kejahatan juga akan mendapatkan balasan dari Allah walaupun kebaikan dan kejahatan itu sebesar zarrah. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua istiqomah di dalam menjalankan ibadah, walaupun ibadah kecil, tetapi dengan keistiqomahan tadi itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang terbaik buat kita insyaallah.
1: Insyaallah ya. Silakan pendengar masih assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
1: Iya.
3: Ya, Ustaz.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Pak Suhaimi di Bengkalis.
1: Suhaimi di Bengkalis.
3: Ya, judul tadi masa ibadah kan, Ustaz?
1: Iya, istiqomah dalam ibadah.
3: Nah, ya, sekarang ini Ustaz. Ya, kita orang Islam, Ustaz. Kemudian ada di rumah, Ustaz. Di rumah saya, di rumah jadi sakit, Ustaz. Sakit itu lain, Ustaz. Sakit-sakit ngacau. Itu kalau di rukiah macam mana, Ustaz? Apakah boleh tidak? Kemudian buang, kalau apa, kalau kata Ustaz dia di kriah, kemudian buang tetemas. Tetemas itu Ustaz pakai limau, Ustaz pakai itu kemenyan. Itu macam mana, Ustaz? Apakah boleh juga, Ustaz itu?
1: Okay.
3: Faham kan, Ustaz?
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita tu pindah rumah baru, buka hutan. Kita orang Melaka haji pakai tepung tawar.
1: Ya.
3: Yeah. Tepung tawar apakah boleh, Ustaz? Tepung tawar itu beras dibuang.
1: Iya.
3: Makasih Ustaz.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya jawabannya dirangkum kayaknya nih, Ustaz, ya. Silakan, Ustaz.
0: Ya. Yeah. Sebenarnya ini kan masalah akidah, ya.
1: Iya, betul.
0: Itu lebih khusus lagi nanti akan dibahas oleh gurunya. Mm-hmm. Tapi secara umum saya ingin menyampaikan kepada Pak Suhaimi dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, li kulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya.
1: Iya. Yeah.
0: Kan? Kulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Itu satu. Kemudian di dalam surah Asy-Syu'ara itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Nah, dari sisi ini kita melihat bahwa siapapun yang mengalami sakit, baik secara fisik maupun secara kejiwaan, maka itu ada obatnya masing-masing. Tetapi tentu saja kita harus berobat dengan cara-cara yang rasional, dengan cara-cara yang tidak menyimpang daripada ajaran Islam. Nah, oleh karena itu terbagi dua. Apabila sakitnya secara fisik, maka kita bisa meminum obat sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh dokter. Nah, sekarang ini kan bukan saja dokter ya, ada juga herbalis ya misalnya. Dia menganjurkan dengan meminum atau mengkonsumsi bahan-bahan yang tradisional, itu biasanya dari herbalis atau tabib-tabib kita. Yang kedua, kalau dokter biasanya menganjurkan untuk atau meresepkan obat sesuai dengan ilmunya, tentu untuk menyembuhkan atau untuk membantu kesembuhan daripada mereka yang mengidap penyakit tertentu. Misalnya apa itu obat untuk asma, apa itu obat yang cocok untuk GERD, apa itu obat yang cocok untuk penyakit paru, penyakit ginjal dan sebagainya, atau tindakan-tindakan medis yang dilakukan. Jadi kita berobat ya dengan cara-cara yang dibolehkan dalam ajaran agama kita. Nah, khusus untuk penyakit jiwa dalam hal yang disebutkan Pak Soemi tadi, tetemas, ada yang katakanlah dia mungkin sakit jiwa gitu ya, berbicara dia tidak terarah dan sebagainya, itu cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah cara ruqyah. Ya, ruqyah itu memang cara yang karena gangguan-gangguan seperti itu adalah gangguan-gangguan yang dilakukan oleh setan ya, oleh jin jahat atau setan ya, atau iblis. Itu memang selalu mengganggu kehidupan kita sebagai manusia, karena musuh nyata kita itu adalah mereka. Jadi mereka selalu gak senang ya kepada umat yang beriman, apalagi mereka yang istiqomah dalam menjalankan ibadah. Dengan berbagai cara mereka mengganggu batin kita. Nah, ini hanya bisa diobati dengan ruqyah. Nah, tentu saja ruqyah yang dimaksudkan di sini adalah ruqyah syariah yang sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui bacaan-bacaan yang bersumber kepada Al-Quran Al-Kirim dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik Ustadz, bagaimana nih Ustadz ibadah kita yang sering turun naik Ustadz? Apakah itu karena memang kita belum istiqomah atau bagaimana nih Ustadz?
0: Ya, kita harus sadari bahwa kita makhluk yang lemah ya.
1: Yeah.
0: Makhluk yang lemah itu artinya apa? Sangat mudah dipengaruhi dengan situasi dan kondisi. Nah, misalnya suasana kerja kita, suasana di tempat kerja kita masing-masing itu selalu mengganggu. Ya, mengganggu kita untuk istiqomah di dalam beribadah. Nah, oleh karena itu saya tadi menggarisbawahi bahwa betapapun sibuknya kita bekerja, itu tidak menghalangi kita untuk beribadah. Contoh misalnya kita sambil bekerja kita berzikir, ya kan? Sambil bekerja kita, lisan kita itu maksud saya itu berzikir gitu. Nah, dengan zikir itu kan Allah Subhanahu wa taala akan nilai kepada kita, kerja bukan hanya untuk kerja saja, tapi kerja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru nanti ketika waktu tertentu, waktu isoma, baru kita sholat. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus pandai memanage waktu kita untuk melaksanakan ibadah secara istiqomah. Memanfaatkan waktu kesibukan kita tetap dalam ibadah kepada Allah. Sambil nyupir, pak supir kita ya, itu dia kan selalu bisa beribadah, berzikir gitu ya. Atau mendengarkan muratal Al-Quran di telinganya yang tidak mengganggu orang lain. Itu semuanya adalah konteks ibadah. Nah, kita sebagai makhluk yang lemah ini jangan sampai terbuai dengan kesibukan-kesibukan dunia, dan kemudian kesibukan itu kita jadikan alasan untuk kita tidak melaksanakan ibadah. Itu akan sangat keliru kita, dan kita akan sangat rugi menjadi orang yang waktu berlalu tanpa ibadah. Ya, waktu berlalu. Jadi itu termasuk orang-orang yang merugi tentu saja. Nah, baik, kita ingin menjadi orang mukmin yang beruntung. Mm-mm. Orang mukmin yang beruntung itu kan kata Rasulullah, orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Mangkana yaumuhu khairum min amsi fa warabi. Barang siapa yang hari ini lebih baik, ya, dia akan termasuk orang yang beruntung. Yeah. Nah, di situ kita harus manage waktu kita, hari esok harus lebih baik hari ini, hari esok lagi harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Mm-hmm. Nah, seperti itu. Dan kita harus terhindar dari orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Justru hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Man kana yaumu syarran min amsi fa huwa mal'un, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia akan kena laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nah, oleh karena itu sangat tergantung kepada kita sebagai seorang mukmin untuk memelihara diri, untuk menjaga diri kita istiqomah di dalam hal ibadah, baik ibadah-ibadah yang bersifat ritual maupun ibadah-ibadah yang bersifat sosial. Nah, ini dia, insyaallah.
1: Insyaallah. Baik Ustaz, terakhir Ustaz, mungkin ada pesan untuk pendengar kita pagi hari ini Ustaz.
0: Ya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin harus menyadari bahwa kehidupan kita tidak lama. Kehidupan di muka bumi inilah satu-satunya untuk kita mencari bekal yang terbaik dalam rangka menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Yaitu apa? Menjadikan diri kita istiqomah dalam ibadah, karena dengan demikian insya Allah kita akan mencapaikan derajat takwa. Dan ketakwaan itu menurut Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah bekal buat hidup kita ke depan. Sehingga Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah engkau mencari bekal yang banyak dalam hidup ini, dan sebaik-baik bekal itulah takwa. Nah, takwa tentu saja adalah akumulasi daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan, amal-amal soleh yang kita tebarkan, amal-amal soleh baik untuk kehidupan pribadi kita, baik amal soleh hubungan dengan Allah maupun amal-amal soleh yang berhubungan dengan sesama manusia. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin, dan tidak lupa tentu saja berdoa agar kita menjadi orang istiqomah dalam menjalankan ibadah untuk keselamatan hidup dunia dan akhirat. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Haji Muhsin Zahari MA ya, yang sudah menyampaikan tausiahnya pagi hari ini dan juga nasihat serta pelajaran untuk kita yang bisa kita ambil ya untuk kehidupan kita sehari-hari pendengar. Baik pendengar, saya Riri Handayani. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung ya di Mutiara Pagi edisi Senin 22 Juni 2026. Semoga kita dipertemukan kembali dalam kesempatan berikutnya dengan kesehatan dan kebahagiaan serta keberkahan yang berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dorong masyarakat pilah sampah dari rumah, pemerintah Kota Pekanbaru resmikan waste station di RTH Kacamayang. Sebanyak 15.000 pelari terdaftar dalam ajang Riau Bayangkara Run 2026 yang akan digelar pada 19 Juli 2026 mendatang. Pendengar Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Senin 22 Juni 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Dorong masyarakat pilah sampah dari rumah. Pemerintah Kota Pekanbaru resmikan waste station di RTH Kacamayang. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menghadirkan inovasi dalam pengelolaan sampah dengan meresmikan waste station di ruang terbuka hijau Kacamayang Minggu 21 Juni 2026. Fasilitas ini menjadi waste station kedua yang dioperasikan pemerintah setelah sebelumnya hadir di RTH Tunjuk Ajar Integritas. Waste station merupakan tempat penukaran sampah anorganik yang memungkinkan masyarakat menukarkan sampah yang telah dipilah menjadi uang. Program ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah sejak dari rumah sekaligus membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pembangunan waste station tersebut mendapat dukungan dari pihak swasta. Menurutnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi salah satu kunci dalam menyelesaikan persoalan perkotaan.
2: Dan hari ini sekaligus kita meresmikan satu lagi waste station tempat penukaran sampah yang disupport tentunya dari Toyota. Ya, Toyota Agung Otomol ya, ini di support, alhamdulillah mereka 5 insya Allah ya sama Toyota, dan ini akan dikejar termasuk juga akan membangunkan Toyota itu JPO yang di awal bros.
1: Sementara itu Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade memberikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru. Menurutnya program tersebut merupakan terobosan cerdas karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sampah.
3: Terobosan soal waste station ini juga cara cerdas bagi saya pemerintah kota untuk menyelesaikan permasalahan sampah dengan melibatkan langsung masyarakat. Sekali lagi apresiasi bagi kami terhadap kinerja keras yang luar biasa dari pemerintah Kota Pekanbaru.
1: Kedepannya keberadaan waste station diharapkan dapat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri, memperkuat budaya hidup bersih, serta menjadi salah satu solusi berkelanjutan dalam mewujudkan Pekanbaru yang lebih sehat, nyaman, dan ramah lingkungan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: BPS catat perubahan struktur ekonomi Riau dalam dua dekade. Perdagangan eceran masih jadi sektor terbesar. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mencatat adanya perubahan struktur usaha di Provinsi Riau dalam dua dekade terakhir berdasarkan hasil sensus ekonomi. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI, Puji Ismartini menjelaskan bahwa pada sensus ekonomi 2006, lebih dari separuh usaha di Riau atau sekitar 55,52% masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran. Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Riau banyak bertumpu pada sektor perdagangan. Yang menambahkan, pada sensus ekonomi 2016, proporsi sektor perdagangan mengalami penurunan menjadi 42%. Meskipun menurun secara persentase, sektor ini menjadi salah satu yang terbesar dalam struktur usaha di Provinsi Riau.
5: Karena di tahun 2006, di Provinsi Riau ini lebih dari separuhnya, yaitu 55,52% adalah memang masih kategori perdagangan dan eceran, namun persentasenya lebih tinggi. Kalau yang di 2016 ya, itu 42%, sementara di 2006 ada 55,52%. Sementara yang kedua tertinggi berikutnya adalah penyediaan akomodasi dan makan minuman. Dan yang ketiga adalah transportasi, pergudangan, dan komunikasi.
4: Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syarial Abdi menegaskan hasil sensus ekonomi ini menjadi dasar penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Riau agar memberi manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.
6: Agar ekonomi Riau bisa tumbuh lebih pesat dan kemudian memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dan kemudian kembali dalam bentuk kontribusi berupa pendapatan asli daerah yang tergambar dari besaran PDRB yang selama ini tumbuh di Provinsi Riau, benar-benar menggambarkan kontribusi kembalinya pendapatan asli daerah dan mendokrak perekonomian Riau melalui pendapatan asli daerah yang lebih besar dari setiap penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Provinsi Riau.
4: Kedepan BPS RI bersama pemerintah Provinsi Riau berharap hasil sensus dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat Pekanbaru antusias dengan berbagai event yang digelar di akhir pekan sebagai wadah untuk menghibur diri. Selengkapnya Femi Astiovani melaporkan.
7: Di akhir pekan, masyarakat Kota Pekanbaru disuguhi berbagai event yang menghibur seperti konser musik dan juga nonton bareng atau nobar Piala Dunia. Banyaknya event tersebut disambut antusias warga yang membutuhkan hiburan di akhir pekan. Seperti Aret yang memilih menghabiskan akhir pekannya dengan menonton konser grup musik kesukaannya yang kebetulan sudah lama vakum dan tahun ini kembali lagi. Aret mengatakan dengan menonton konser dirinya merasa terhibur karena sejak awal tahun belum ada konser musik yang ditontonnya.
8: Untuk acara ini konsernya oke ya, karena Lento itu kan memang termasuk band 2000-an ya, yang termasuk hits pada zamannya. Nah, tiba-tiba muncul di Pekanbaru, masih sepi ya sebelumnya ya, dari awal tahun tiba-tiba muncul ya, seru.
7: Hal senada juga disampaikan Dois yang merasa dapat bernostalgia dengan konser musik yang digelar.
9: Ya, sebenarnya sih untuk orang-orang seumuran saya ya mungkin seperti nostalgia juga ya. Ada konser Lento, akhirnya ada di sini, terus sekian lama gak ada.
7: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan pemerintah provinsi akan terus menggelar berbagai event yang dapat memberikan hiburan kepada masyarakat.
10: Ya, alhamdulillah ya, kita cukup ramai juga di sini menyaksikan, apalagi dari libur ya, kita harus menyemarakkan untuk pertandingan bola dunia ini.
7: PLT Gubernur menambahkan selain memberikan hiburan kepada masyarakat, event yang digelar juga dapat membantu membangkitkan ekonomi daerah khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Sebanyak 15.000 pelari terdaftar dalam ajang Riau Bayangkara Run 2026 yang akan digelar pada 19 Juli 2026 mendatang. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
11: Rotu Riau Bayangkara Run 2026 yang digelar di Mapolda Riau pada minggu kemarin bukan sekedar ajang pemanasan bagi pelari. Kegiatan yang diikuti ribuan peserta itu menjadi gambaran tingginya antusiasme masyarakat menyambut Riau Bayangkara Run 2026 yang seluruh tiketnya telah habis terjual. Ketua Pelaksana Riau Bayangkara Run 2026 Kombes Pol Daniel Widya Mukaram mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju lomba lari dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Menurutnya, tingginya minat masyarakat juga terlihat dari tiket Riau Bayangkara Run 2026 yang telah habis terjual. Total sebanyak 15.080 pelari dipastikan ambil bagian dalam ajang yang akan digelar pada 19 Juli mendatang.
12: Kemudian tiket yang terjual itu 15.080 orang, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi persiapan sudah hampir pasti bahwa nanti mudah-mudahan dilancarkan, tidak ada halangan tanggal 19 Juli kita melaksanakan kegiatan. Untuk tiket sudah sold out, pendaftaran juga sudah ditutup. Nah, kita tinggal sekarang mempersiapkan apa-apa saja yang nanti dibutuhkan pada saat kegiatan di hari ini. Kalau dari kategori masih seperti tahun lalu, 5K mendominasi. Tapi kita melihat adanya peningkatan di 10K dan 21K. Artinya dari tahun lalu pelari-pelari yang 5K banyak yang mungkin naik staminanya, naik kualitas larinya sehingga mereka pindah ke kategori yang lebih tinggi.
11: Sementara itu salah seorang peserta mengaku dengan adanya Rotu Riau Bayangkara Run menjadi pemanasan untuk dapat tampil maksimal pada race Riau Bayangkara Run yang dilaksanakan pada 19 Juli 2026 mendatang.
13: Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Riau karena telah menyelenggarakan giat Road to Riau Bayangkara Run ini, yang mana dari giat Road to Riau Bayangkara Run ini adalah ada wadah-wadah dari pelari yang mana mereka ingin memulai lari pada saat Riau Bayangkara Run, jadi mereka sempat untuk warming up, untuk pemanasan di Road to Riau Bayangkara Run ini.
11: Kategori 5 km menjadi nomor dengan jumlah peserta terbanyak. Sementara pada kategori 10 km terjadi peningkatan jumlah pelari dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya. Tak hanya diikuti pelari nasional, Riau Bayangkara Run 2026 juga akan diramaikan peserta mancanegara. Daniel menyebut pelari dari negara-negara Afrika, termasuk Kenya, menjadi peserta asing yang paling banyak terdaftar. Dengan tiket yang telah ludes dan partisipasi pelari dari berbagai daerah maupun luar negeri, Riau Bayangkara Run 2026 diproyeksikan menjadi salah satu event olahraga terbesar di Riau pada tahun ini. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Sambut HUT Bayangkara ke-80, Polres Kepulauan Meranti Minggu pagi menggelar fun run di Jalan Pramuka Selat Panjang. Kegiatan tersebut merupakan ajang pemanasan jelang pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026 di Pekanbaru. Selengkapnya Muhammad Isnaini melaporkan.
14: Ribuan masyarakat Minggu pagi memeriahkan kegiatan fun run yang digelar Polres Kepulauan Meranti. Kegiatan bertajuk Fun Run Road to MBR 2026 itu digelar selain menyambut HUT Bayangkara ke-80 juga sebagai ajang pemanasan jelang digelarnya event Riau Bayangkara Run 2026 di Pekanbaru. Tak main ada sekitar 1000 peserta terlibat dalam kegiatan yang digelar Polres termuda di Provinsi Riau itu dengan menempuh jarak 8 km. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroki mengatakan angka 8 sengaja dipilih sebagai simbol HUT Bayangkara ke-80 dan sebagai representasi perjalanan panjang Polri 8 dekade memberikan rasa aman, melindungi dan mengayomi masyarakat. Ia juga mengajak warga Meranti untuk ikut memeriahkan RBR 2026 di Kota Pekanbaru.
15: Kegiatan yang hari ini kita laksanakan merupakan bagian dari persiapan dan pemanasan menuju agenda yang lebih besar, yaitu Riau Bayangkara Run tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 19 Juli 2026 di Kota Pekanbaru. RBR yang akan datang merupakan perhelatan olahraga terbesar yang akan mempertemukan peserta dari seluruh kabupaten dan kota seprovinsi Riau. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kepulauan Meranti untuk turut berpartisipasi dan ikut pada kegiatan Riau.

0: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

Pendengar, Anda kembali lagi bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis. Selamat pagi untuk semuanya dan selamat bergabung kembali bersama kami di 90,6 MHz. Mari kita awali pagi ini dengan penuh harapan, penuh keceriaan, kebahagiaan, dan jangan lupa awali juga dengan doa dan juga senyuman. Semoga hari ini menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Nya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa beita banosa sih saratedu.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina, lagu ani tepade, tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.